0: Muzni am nahnu al-munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnu al-munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah.
4: Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh, tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan.
7: ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
9: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan, ya antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita gak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan gak dalam hidupnya? La wallahi ya Rab, gak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat. Enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
10: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa

Ayah sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku,
Tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan.

0: dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغفر.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.

alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya
yang memiliki hafalan setengah juz, atau ada yang cuma satu surat dua surat.

0: Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Misalnya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wahabitu ma sana wahabita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi. Hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul.
8: Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ila sama. Qala ya Rab ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran,

0: itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu. ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu," kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah, dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi asy-syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillah wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wabidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup nolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, tidak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat tinggal dipetik, kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring, orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
3: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
2: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu
3: Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
2: Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
3: Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta.
2: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi.
3: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
2: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini.
3: Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata.
2: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah.
3: Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
2: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
3: Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir.
2: kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
3: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
2: Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
6: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Kota Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah. Hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, insya Allah untuk pendaftaran daurah akidah dengan tema racun ateis bersama Ustadz Dr. Firanda Adirja MA Hafidhahullah dibuka pada hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link pendaftarannya di grup WA Tarbiyah Sunnah atau di berbagai media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah. Insya Allah daurah ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu di Masjid Pusdai Kota Bandung mulai pukul 8 pagi sampai dengan 11.35 waktu Indonesia bagian Barat, dibagi menjadi dua sesi. Hadirin sekalian, selain acara daurah racun ateis, pada hari Sabtu juga akan diadakan dua kajian lainnya, yaitu yang pertama kajian tafsir lanjutan pembahasan surat Ar-Ra'd bersama Ustadz Dr. Firanda Arinja RMA Hafidhahullah pukul 13.00 sampai dengan 14.30. Dan yang kedua, Takbik Akbar bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.30 dengan judul Tinggalkan Jejak Sebelum Beranjak. Untuk kajian taksir dan takbik akbar ini yang terbuka untuk umum dan tidak harus mendaftar. Hadirin sekalian, informasi lainnya, alhamdulillah progres donasi Radio Tarbiyah Sunnah FM per hari ini sudah mencapai angka 2.343.330.131 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan donasi khusus untuk pengadaan radio FM ini bisa disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Dan informasi terakhir, alhamdulillah donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung sampai saat ini masih terbuka dan saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp97.050.155. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening BSI dengan nomor 7777-91-4760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan di kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah sudah berada di Masjid Pusdai dan insyaallah sesaat lagi kajian akan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa membahas poin terakhir dari neraka. Kita sudah jelaskan berbagai macam hal tentang neraka, kengerian neraka, bentuk-bentuk azab neraka, dosa-dosa yang terancam dengan neraka, dan seterusnya. Kini yang lebih penting dari semua penjelasan tentang neraka adalah kaifa yattaqil insanu narallahi azza wa jalla. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari api neraka? Berkata para ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, "Lamma kana al-kufru huwa as-sababu fil khuludi finnar, فإن الجنة من النار تكون بالإيمان والعمل الصالح." Karena kekufuran adalah penyebab seseorang kekal di dalam neraka, maka agar selamat dari api neraka adalah dengan iman dan amal soleh. Karena itu orang-orang muslim disebut fa innal muslimina yatawassaluna ila rabbihim bi imanihim kay yukhlisahumullahu minan nar. Karena itu kaum muslimin bertawassul kepada Allah melalui iman-iman mereka agar selamat dari api neraka. Jadi poin pertama, agar selamat dari api neraka, beriman lalu tawassul kepada iman yang sudah dimiliki. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 16, الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Orang-orang beriman berkata, ya Allah, kami telah beriman kepada Engkau, dengan iman itu ampuni dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari api neraka. Ayat ini mengisyaratkan iman yang sudah dimiliki bisa menjadi wasilah, alat bertawassul agar diampuni dosa, agar diselamatkan dari api neraka. Makanya innana amanna, ya Allah, kami telah beriman, faghfir lana, maka dengan iman itu ampuni dosa kami dan selamatkan kami dari api neraka.
Ini tawassul kepada keimanan yang kita miliki agar selamat dari api neraka. Juga dalam surah Ali Imran 193 Allah menyatakan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, ya Allah, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadian, orang yang menyeru, yunadi lil iman, yang menyeru kepada iman, mengajak kepada iman, an aminu bi rabbikum, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian, fa amanna, kami pun beriman. Setelah beriman apa? Rabbana faghfir lana, ya Allah, dengan iman itu ampuni dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina, dan hapus kesalahan-kesalahan kami dari diri kami. Bertawassul kepada iman untuk dua hal: minta diampuni dosa, minta dihapuskan kesalahan. Apa yang dimaksud diampuni dosa dan dihapus kesalahan? Apa bedanya? Kan diampuni dosa itu berarti dihapus kesalahannya. Kalau dua-duanya disebut, berarti dua-duanya maknanya berbeda. Faghfir lana tidak diartikan ampuni kami, tapi beri kami maghfirah. Maghfirah itu penutup atas dosa-dosa kami. Rahasiakan dosa kami. Jangan engkau bongkar dosa kami ke halayak ramai. Jangan engkau bongkar aib-aib kami di hadapan banyak orang. Itu makna maghfirah. Wa kafir anni wa anna sayyatina, hapus kesalahan-kesalahan kami, artinya yang dihapus dua. Pertama, catatan dosa tersebut, jangan sampai nanti ada di akhirat. Yang kedua, azab. Hapuskan azab untuk kesalahan ini. Nah, minta ampunan atau maghfirah ditutup dan dirahasiakannya dosa kita, dan minta dihapus kesalahan, dihapus azab, itu dengan tawassul kepada iman. Fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana, ya Allah, dengan iman itu beri kami maghfirah, hapus kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar. Inilah kiat pertama agar kita selamat dari azab neraka: iman, amal soleh, lalu tawassullah kepada iman dan amal soleh tersebut. Ini yang pertama. Dan kita sudah tahu iman itu lahir dari ilmu. Dengan belajar ilmu lahir iman, iman yang hakiki. Kalau tidak belajar ilmu ada iman, imannya rapuh, palsu. Sedikit goncangan tumbang, sedikit godaan dia hanyut, gitu tuh. Jadi iman lahir dari ilmu. Kedua, hindarkan semua penyebab orang masuk neraka. Agar kita tidak tersentuh dengan api neraka,
Jauhi semua amalan yang bisa masuk ke dalam neraka, yang terancam dengan ancaman neraka. Apa saja? Yang pertama tuh, hindarkan lawan dari ikhlas, riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Sebab kalau orang beribadah tidak ikhlas, dia ibadah, dia melakukan amal soleh tapi riya, neraka ancamannya. Nih sholat, fawailul lil muslim alladzina hum an salatihim saun alladzina hum yuraun. Celaka tuh orang yang sholat, itu yang sahun dan riya. Kita sudah menjelaskan tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka bukan karena amalannya. Amalannya hebat, amalannya jihad fisabilillah, dia mujahid sampai mati syahid. Kedua, ulama, belajar mengajar bahasa Quran, belajar mengajar bahasa Quran. Ketiga, hartawan tapi dermawan, hartanya habis untuk nolong orang, kepentingan fisabilillah, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Apa penyebabnya? Horeng si mana horeng. Ternyata penyebabnya niatnya apa? Riya, ingin dipuji orang. Akhirnya tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Maka yang harus dilakukan agar terhindar dari api neraka, ikhlas dalam beramal. Mana ikhlas? Meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih apa yang ada di sisi manusia. Bukan ingin sanjungan, pujian, pengakuan, apresiasi, like, komen. Bukan ingin hartanya, bukan ingin diberikan pangkat, jabatan, kekuasaan, atau kepentingan dunia lainnya. Maka siapa yang meniatkan amal akhirat untuk meraih dunia, itu tidak ikhlas. Itu akan terancam dengan api neraka. Apapun bentuk amalannya, sholat tadi, riya, fawailul musallin, terus jihad, belajar mengajar, dakwah, infak sodakoh tapi riya, ke neraka. Belajar ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari ilmu yang harus dituntut untuk meraih wajah Allah, seperti ilmu syar'i, ilmu agama, tapi tidaklah dia mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan duniawi, dia tidak akan bisa mencium baunya surga alias ke neraka. La ta'allamul ilma litubahau bihil ulama wala tumaru bihi as-sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kamu mencari ilmu karena ingin disebut ulama, berbangga-bangga disebut ulama. Jangan kamu mencari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Jangan kamu mencari ilmu agar kamu terpilih menonjol dalam setiap majelis. Siapa yang niat mencari ilmu karena itu, neraka, neraka, neraka, dan seterusnya. Jadi apapun bentuk ibadah amal soleh yang tidak ikhlas, maka nerakalah ancamannya. Ikhlaslah di dalam beramal agar kita tidak tersentuh api neraka. Kedua, hindari kebid'ahan, karena ancaman bagi kebid'ahan juga neraka. Ini ancaman ya, bukan vonis.
Kita tidak memvonis siapa yang berbuat bidah pasti ke neraka. Tidak. Itu terancam. Neraka surganya bukan karena satu dua amalan, tapi apa? Kalkulasi dari semua amalan. Tidak ditentukan oleh satu dua amalan. Satu dua amalan ada rincian. Ini amalan buruk terancam ke neraka. Dusta terancam neraka. Ghibah terancam neraka. Apalagi mabuk, apalagi judi, apalagi zina, apalagi riba, mencuri, itu banyak. Termasuk kebidahan terancam neraka. Tapi kalau ada orang mabuk, pasti enggak dia ke neraka? Belum pasti, hanya terancam. Surga nerakanya itu nanti dikalkulasi dengan semua amalan. Mungkin ada amalan sholat, saum, zakat, haji, umroh, infak, sodakoh. Itu nanti diperhitungkan, dipertimbangkan dengan beberapa dosa, ditimbang. Jadi kalau kita menyatakan orang yang melakukan kebidahan neraka itu ancaman bukan vonis, jangan disindir, dibantah. Emang neraka punya nenek lo kan gitunya kebanyakan. Itu memvonis semua selain golongannya ahli neraka. Enggak begitu kesimpulannya, itu kesimpulan dari otak lo sendiri, gitu aja bilang. Kita tidak begitu ya. Jadi terancam. Yang mengancam Quran dan Sunnah bukan kita. Kita hanya menyampaikan, nih Quran. Surah An-Nur ayat 64, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, yang melakukan kebidaahan. Hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Ini Quran. Hadis sahih, hadis ini dikemukakan oleh Nabi di setiap awal khutbahnya. Kebid'ahannya belum ada di zaman Nabi, enggak ada. Tapi wanti-wanti, warning, peringatan sudah beliau sampaikan. Beliau menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini perkataan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ancaman. Terus selain diancam neraka, ibadah yang sudah capek-capek dilakukannya enggak dikasih pahala, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan-amalan yang Allah syariatkan, tapi tata cara pelaksanaan itu enggak mencontoh sunnahku, tidak mengikuti contohku, maka radd, mardudun li sahibihi, dia tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima. Artinya tidak diberi pahala, tidak diberi ampunan, tidak diberi rahmat, tidak diberi keridhaan Allah, tidak diberikan seluruh yang Allah janjikan untuk orang-orang yang melakukan ibadah itu, karena tata caranya tidak nyontok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlaslah dalam beramal, pegang teguh sunnah di dalam beramal, jauhi riya, sum'ah, ujub, takabur, jauhi kebidahan agar kita selamat dari api neraka. Yang tidak ikhlas dan yang bid'ah ini sayangnya ya tidak merasa ibadahnya itu salah, merasa benar aja, itu yang parah. Sehingga diingatkan, bukannya tobat berhenti, malah marah, malah balik
menyerang gitu, padahal tidak diserang, hanya diingatkan, ibadahnya jangan gitu atuh, Nabi mah tidak begitu. Akhirnya membenci, memusuhi, memerangi. Ya,

Tetap orang salah faham, oh merasa diri sudah jadi ahli surga, menuduh orang ahli neraka. Oh kalau bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat, jadi tukang judi, tukang zina, tukang mabok lebih baik daripada tukang solawatan. Kan kesimpulannya begitunya. Padahal baik tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh satu dua amalan, tapi oleh keseluruhan amalan. Baik buruknya seorang bukan dilihat oleh satu dia mabuk, dia tukang solawatan, lalu ini lebih baik, bukan, oleh seluruh amalannya gitu. Tidak head to head, tapi menyeluruh. Itu kesimpulan mereka, kita tidak menyimpulkan seperti itu. Ini hanya perkataan Imam Ibnu Qayyim. Bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Lalu apa alasannya? Alasannya kalau orang yang maksiat yakin menyadari dirinya itu dosa, terancam neraka, ingin berhenti, ingin tobat. Suatu saat mungkin tobat. Tapi kalau ahli bid'ah, dia merasa ini ibadah, ini amal soleh, ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak merasa salah, tak akan dia tobat. Kalau ahli maksiat karena meyakini salah, pasti tobat. Pasti ingin tobat, walaupun belum tentu keburu tobatnya tuh. Coba tanya ke tukang mabuk, dosa enggak? Dosa. Coba tanya ke para koruptor, dosa enggak? Dosa. Coba tanya ke tukang judi, dosa? Dosa. Mau enggak anak cucu mau gitu? Amit-amit. Saya mah berharap anak cucu saya jadi kiai. Jadi orang tuanya garong, tapi berharap anak cucunya jadi kiai. Tapi kalau pelaku kebidahan merasa benar, saya ingin anak cucu saya begitu juga, gitu tuh, ya. Akhirnya tidak tobat. Jauhi riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Jauhi juga kebidahan karena itu penyebab orang terancam dengan neraka. Penyebab keempat, orang bisa terhindar dari api neraka adalah jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Jadilah habib. Tapi habib ini kekasih Allah, bukan orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Karena berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallahi la yulqillahu habibahu finnar." Demi Allah, demi Allah itu sumpah yang mengisyaratkan, memberikan kepastian, takkid, menekankan, menyatakan kesungguhan. Demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya kepada neraka. Habibahu, habibnya, habib, ada qalqalahnya. La yulqillahu habibahu finnar. Allah tidak mungkin melemparkan habibnya, kekasihnya ke dalam api neraka. Siapa kekasih Allah? Wali Allah. Kekasih Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun alladhina amanu wahum yattaqun. Ingat, kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah bisa disebut wali Allah, bisa disebut habibullah. Kalau khalilullah itu

di atas Habib itu. Khalil itu, khullah itu, perasaan cinta, puncak kecintaan. Yang menjadi khalilullah cuma dua di alam jagat raya ini, yaitu siapa? Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tidak disebut khalilur rahman, tidak, khalilullah tidak, hanya dua. Tapi semua nabi, semua rasul pasti dicintai oleh Allah, pasti habib. Termasuk para sahabat, para ulama yang beriman dan bertakwa. Ingat, para wali Allah, orang-orang kekasih Allah itu enggak ada takut, enggak ada sedih. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka orang beriman dan orang bertakwa. Imannya, takwanya diaplikasikan. Salah satunya adalah fardu kalaku sunnah kalampah. Ini sudah ada stikernya tuh. Minta ke YTS, ke yayasan, minta stiker fardu kalaku sunnah kalampah. Gratis enggak? Enggak tahu. Kalau ada stok gratis, kalau enggak dicetak lagi. Fardu kalaku sunnah kalampah, tanya eta. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Terus wala yazalu, tidak ada pendekatan diri kepadaku yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih aku cintai selain mendekatkan diri dengan amal-amal wajib yang aku fardukan. Terus wala yazalu abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku setelah melakukan yang fardu terus mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi Allah mencintai seorang hamba karena fardu kalaku sunnah kalampah, yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Hatta uhibau, sampai aku mencintainya. Tuh. Jadi untuk menjadi kekasih Allah, maka pertama lakukan yang wajib, laksanakan yang sunnah. Kedua, miliki sifat-sifat yang menyebabkan Allah mencintai orang yang memiliki sifat itu. Apa saja diantaranya? Sabar, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu orang-orang yang akan menjadi kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah. Apa akibatnya? La yulqillahu habibahu finnar. Allah tidak akan melemparkan kekasih-kekasihnya ke dalam api neraka. Jadi untuk bisa menjadi kekasih Allah, lakukan hal-hal tadi. Maka siapa yang seperti itu dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. Inilah hal keempat yang harus kita lakukan agar tidak tersentuh oleh api neraka. Hal yang kelima yang juga menjadi penyebab orang selamat dari api neraka adalah memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Takut ini menjadi pengerem dari dosa dan maksiat. Karena takut, dia enggak berani melanggar. Untuk urusan dunia saja, rasa takut itu menjadi penyebab kita taat. Kenapa kita tidak berani melanggar lampu merah? Jangankan orang muslim, orang kafir di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, tengah malam kosong itu jalan lampu merah, gak berani ditabrak, gak ada polisi, kosong aja, tetapi taat. Orang kafir tuh, ateis, atau bahkan bukan hanya kafir biasa, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tengah malam lampu merah berhenti itu. Setelah hijau baru, padahal kosong, gak ada mobil motor yang lewat. Kenapa mereka sedisiplin itu? Karena takut. Takut apa? Denda. Dendanya gede loh. Begitu lampu merah ditabrak, jepret, kamera di sana langsung on. Truk. Nggak ada polisinya apa-apa. Besok langsung ada kiriman tagihan denda. Tadi malam Anda melanggar lampu merah jam sekian, jamnya, menitnya, detiknya ada, tempat lokasinya ada, fotonya ada. Tah, nggak perlu sidang karena sudah yakin terbukti salah. Tinggal bayar denda saja. Dan dendanya gak main-main loh. Bisa puluhan juta kalau dirupiahkan tuh. Makanya gak berani mereka. Takut dengan apa? Dengan dendanya. Lagi macet nih, tapi ada bahu jalan kosong. Kalau di kita makan macet, bahu jalan penuh macet. Jadi kalau ada kecelakaan, polisi, ambulan susah lewat karena bahu jalan untuk petugas dipenuhi kendaraan kalau di kita. Kalau di sana semacet apapun, bahu terkosong, molongpong. Kenapa? Begitu melanggar garis yang tak putus, ceklek, kamera bunyi. Lalu setelah bunyi ngaburinya, brai gitu, sudah terkena denda. Karena itu mereka disiplin. Itu untuk urusan dunia. Seorang muslim mestinya begitu tuh. Ada malaikat yang mengawasi selain Allah SWT. Kalau melanggar, walaupun enggak ada yang lihat dari kalangan manusia, malaikat melihat, apalagi Allah Azza wa Jalla menyaksikan terus-menerus. Yang kita lakukan ada rekamannya, catatannya. Nanti akan diperlihatkan, nanti akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatan. Menyadari akan ada perhitungan atas dosa kita, kita takut, akhirnya kita mengerem diri. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu tidak tersentuh oleh api neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhara. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali bisa masuk ke dalam putingnya. Kan mustahil ya, ASI yang sudah keluar gak mungkin dimasukkan lagi. Bisa diminum, beda lagi diminum. Tapi masuk ke melalui lubang tempat ASI itu keluar gak akan bisa, mustahil. Semustahil itu orang masuk neraka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Jadi siapa orang yang takut kepada
murka Allah nanti pada hari kiamat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah baginya akan ada dua surga. Jadi takut kepada Allah selain menyelamatkan dari api neraka, juga Allah janjikan surga. Takut ini sesuatu yang harus kita miliki. Allah menyatakan walat takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala takhshawhum wa khashuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Kalau kalian orang-orang beriman, takut ini disuruh oleh Allah dan wajib untuk kita miliki. Dan takut ini lahir karena ilmu kita tentang Allah dan tentang syariatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Pupuk rasa takut dengan ilmu tentang Allah. Nah, mengetahui sifat-sifat Allah lahir khasyah, takut. Lahir khauf, khawatir. Lahir muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah dan seterusnya. Akhirnya menjadi pengerem diri kita dari dosa dan maksiat. Poin berikutnya, sering-seringlah saum, baik saum fardu selain Ramadan. Ada saum yang wajib selain Ramadan? Ada. Seperti saum nazar wajib, seperti saum kifarat, kita melanggar syariat tertentu, kifaratnya saum. Kita melanggar sumpah, maka kifaratnya kasih makan 10 orang fakir miskin kalau mampu. Kalau enggak mampu, saum 3 hari berturut-turut. Kita melakukan zihar ke istri kita. Zihar itu saking keselnya ke istri ya, sampai bersumpah demi Allah saya tidak akan menyentuh lagi kamu. Ah, itu zihar namanya. Ternyata disangkanya mau kuat, sehari dua hari kuat, seminggu sudah mulai gemeter tuh. Maka sebelum menyentuh istrinya, maka bayar dulu kifaratnya. Apa kifaratnya? Saum, gak lama, cuma 2 bulan berturut-turut. Gak mampu, ah, kasih 60 fakir miskin makanan, itu kayaknya lebih entengnya. Satu porsi makanan umpah kita biasa 50 ribu kali 60 sabara 3 jutanya. Keluarkan uang 3 juta beres ya. Bukan 3 jutanya tapi kita umpah pesan ke rumah makan tertentu. Mau Sunda, mau Padang, mau apalagi rumah makan teh macam-macam. Mau Sunda umpamanya Cibiuk, Bu Imas. Oh, promosi enggak, ini hanya bukan mempromosikan, terserah mau beli mau tidak enggak apa-apa. Atau rumah makan Padang naonnya. Nanti belum dibuka, akan dibuka nanti ya di Bandung. Pesan 60 porsi, bagi-bagi ke fukara dan masakin, beres tuh ya. Kalau enggak mampu, saum. Lakukan saum yang fardu atau yang sunnah. Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, Muharram, Arafah, atau saum-saum sunnah yang saum mutlak boleh. Selasa, ah saya mau saum aja, boleh. Asal sejak subuh belum minum dan makan apapun, ya. Tidak harus Senin Kamis. Kalau Senin Kamis, iya, itu disebut saum muqayyad,
dengan waktu, ada sunnahnya. Tapi yang tidak ditentukan waktunya, boleh-boleh. Nabi SAW pulang ke rumah, ada makanan? Enggak. Dipastikan itu bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah ada makanan atau tidak, pasti beliau saum. Ini selain Senin Kamis ada makanan enggak? Saya mau saum aja kalau gitu. Itu namanya saum mutlak, boleh kapan saja. Nah, saum ini menjadi penghalang dan penyelamat dari api neraka berdasarkan beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Uthman bin Abil As. Nabi sallallahu alaihi menyatakan, "As-saumu junnatun min adzabillah." Saum itu perisai dari azab Allah. Apabila saumnya itu dilakukan fisabilillah. Fisabilillah itu banyak loh. Selain jihad, orang yang mencari ilmu, dia fisabilillah man kharaja min baitihi yaltamisu fi ilman fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia sedang ada di jalan Allah sampai dia pulang. Seorang lelaki mencari nafkah untuk anak dan istri, itu fisabilillah, disebut talabul halali jihadun. Itu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang menyatakan begitu. Mencari barang yang halal, rizki yang halal, itu jihad. Lagi di jalan Allah, baik jihad fisabilillah, mencari rizki, mencari ilmu, lalu saum, masya Allah, berlipat itu efek positifnya. Kata Nabi SAW, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh sejarak 70 tahun. Dalam riwayat lain, ja'alallahu lahu khandaqan bainas sama'i wal ard. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah, Allah akan jadikan khandaq. Khandaq itu parit pemisah antara dia dengan api neraka sejarak langit dan bumi. Artinya dia akan diselamatkan dari api neraka. Karena itu perbanyak saum ya ikhwah. Saum itu selain meraih pahala yang tidak dihitung, saking banyaknya, juga menggugurkan dosa, juga menjadi penyebab dijauhkannya orang itu dari api neraka. Saum itu perisai dari api neraka. Saum itu juga dijanjikan surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Beliau menjawab, fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Jadi hal keempat, poin yang keempat yang harus kita lakukan agar bisa selamat dari api neraka adalah banyak-banyak melakukan saum. Yang fardu apalagi yang sunnah ya. Niatkan untuk itu. Efeknya dunia akhirat. Di dunia ya saum itu sehat kan ya. Saum itu detoksinasi. Saum itu membuang racun-racun, sampah-sampah, hal-hal yang merusak tubuh dibuang. Kolesterol dibuang, kadar gula yang berlebih dibuang, asam urat yang berlebih dibuang, terus lemak-lemak dibuang, kelebihan berat badan dibuang. Akhirnya sehat itu secara duniawi. Itu bonus saja. Tapi niat kita sauma ukhrawi, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan, karena ingin pahala, karena ingin ampunan, karena ingin surga, karena ingin dijauhkan, dilindungi dari api neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Bonusnya sehat, langsing, dan terbebas dari racun-racun, minimal berkurang racun-racun dalam tubuh, berkurang dengan saum ya.
Inilah poin yang keenam, poin ketujuh. Ta'awud atau istijaroh kepada Allah dari api neraka, minta perlindungan, berdoa minta dijauhkan dari api neraka. Ngaruh gak? Bingit ngaruhnya tuh. Bisa selamat hanya dengan berdoa? Bisa selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, pertama surah Al-Furqan 65, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, salah satunya Allah menyatakan walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang disebut ibadur rahman adalah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah palingkan kami dari azab neraka jahannam, sebab azab neraka jahannam itu menyengsarakan. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Mereka berdoa ya agar diselamatkan dari api neraka. Dalam salah satu hadis, hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad, juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan dalam kitab Al-Mustadrak susunan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sa'ala ahadunallaha al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Walastajara rajulun muslimun allaha minan nari thalathan illa qalatil nar Allahumma ajirhu minni. Tidaklah seseorang meminta surga tiga kali kepada Allah kecuali berkata surga, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Tiga kali. Dan tidaklah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka tiga kali kecuali berkata neraka itu, Allahumma ajirhu minni, ya Allah lindungi dia dari aku. Jadi kalau kita berdoa minta surga atau minta perlindungan dari api neraka tiga kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, nanti neraka itu akan merespon, ya Allah lindungi dia dari aku. Allahumma adkhilni birahmatika min ahil jannah, Allahumma adkhilni birahmatika min ahil jannah, Allahumma adkhilni birahmatika min ahil jannah. Tiga kali, ya Allah masukkan aku karena rahmatmu kepada surgamu. Tiga kali, nanti surga merespon, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Gitu tuh. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya panjang tapi menceritakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya khusus muter-muter, jalan-jalan, bukan jalan-jalan ketang, terbang-terbang, karena mereka terbang. Kita mah disebut jalan-jalan deh karena kita jalan kaki, walaupun pakai motor, pakai mobil, kemana jalan-jalan ah karena mobil, eta mah mau mobilan tentunya, tapi tetap disebut jalan-jalan walaupun terbang. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Bali ah pakai pesawat tuh, eta mah terbang-terbang, tapi tetap disebut jalan-jalan. Inna lillahi malaikatan sayyarah, Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah, muter-muter terus, terbang-terbang. Yabtaguna majalisal ilm,
Dalam riwayat lain, majelis zikir, mereka terbang mencari majelis-majelis zikir. Ketika ketemu, mereka saling bersemu, halumu ila hajatikum, mari ini kepada apa yang kalian butuhkan dapat tuh. Lalu mereka turun, mereka duduk di majelis ilmu, majelis zikir yang terbaik, majelis ilmu. Masjid ini terlalu besar untuk kajiannya, banyak tempat-tempat yang kosong. Eukeur mah eukeur ieu teh masjid teh badag. Kapasitasnya ada 3000-an meureunnya, atas bawah gitu. Untuk kajian terlalu besar, apalagi untuk sholat, masih banyak yang kosong. Tapi ketika kajian kosong dari orang, tapi malaikat penuh berdesak-desakan di sini. Setelah beres, mereka naik ke Allah, naik ke atas, menunjukkan Allah di atas. Lalu Allah, annallaha azza wa jalla yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, para Allah lebih tahu. Kata Allah, dari mana kalian? Ini dialognya panjang, dijawab. Salah satunya, hum yata'awwaduna bika, mereka berlindung kepada engkau ya Allah. Allah bertanya, famimma yata'awwadun, dari apa mereka berlindung kepadaku? Dijawab, min narika, dari nerakamu. Wahal ra'auha, apa mereka pernah melihat nerakaku? Dijawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak, demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah melihat nerakamu. Qala, Allah berfirman lagi, kaifa law ra'aiha, law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Dijawab, walau ra'auha kanu asyadda minha firara wa asyadda makhafatan. Kalau mereka sudah pernah melihat, mereka pasti lebih takut dan lebih menjauhkan diri dari api neraka. Apa kata Allah? Fa ashidhum inni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosamu, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, dilindungi dari api neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu penyebab orang dijanjikan masuk surga, dilindungi api neraka, oleh dari api neraka, diampuni dosa adalah hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Ada tiga tadi, pertama diampuninya dosa, kedua dijanjikannya surga, ketiga dilindunginya dari api neraka. Lalu malaikat itu berkata lagi, Rabbi anna fihim abdun khatta'un kana yamurru wa jalasa ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah orang yang hadir di majlis kajian itu ada abdun khatta', seorang hamba ahli maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan, kekeliruannya. Dia enggak niat ngaji, dia hanya lewat, lihat ada orang ngumpul, lalu gabung duduk bersama mereka. Gimana tuh yang begitu? Saya jadi ingat ada emak-emak yang curhat di Jakarta ini banyak. Tapi mungkin saja ini terjadi di Bandung. Ustaz, suami ana gak mau ngaji. Ana bilang, "Pah, antar aja saya dulu ke masjid. Saya kan gak bisa nyetir, antar." Terus bapak gimana? Ya terserah, di luar masjid banyak jajanan, terserah mau jajan bakso, seblak, cilok, cibai, dan yang lain-lainnya boleh. Akhirnya gak mau ngantar. Dia jajan jajanan yang ada di sana, duduk di teras masjid sambil ngabaso.
tapi ini kajian kedengaran. Sambil ngabaso, sambil dengar. Beres ngabaso, masuk dia ke masjid. Sampai akhir pulang lagi bersama istrinya. Lama-lama dia nganter, bukan hanya nganter, ikut kajian tuh. Hidayah datang. Jadi ada orang yang gak niat ngaji, niatnya entah apa, lewat ada yang ngumpul ikut ngaji. Gimana tuh? Apa kata Allah? Qad ghafartulah. Aku juga ampuni dosa orang itu. Humul qawmu la yashqo jalisum. Orang yang ngaji itu orang-orang yang siapapun yang bergaul dengan mereka tidak akan binasa. Kawan yang bergaulnya aja gak akan binasa, apalagi merekanya. Dan itu salah satu di antara keagungan, keutamaan ilmu. Allah yang berjanji dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, bahwa orang yang ngaji dapat ampunan, dapat janji surga, dilindungi dari api neraka, selain malaikat turun menaungi mereka, selain rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, para malaikat mendoakan, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, dan seterusnya. Jadi tak heran apabila hadir di majelis kajian menjadi salah satu penyebab orang selamat dari sentuhan api neraka. Amalan yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Lihat surah As-Saff 9, 10 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum min dzunubikum. Yaghfir lakum dzunubakum. Hei orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab neraka? Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad dengan harta dan jiwa. Ini menunjukkan jihad itu bisa menjauhkan, menyelamatkan dari api neraka. Disebutkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam dua kitab sunannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Abbas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan terkumpul dalam diri seorang hamba dua hal, jihad fi sabilillah dan asap neraka jahannam. Maknanya orang yang jihad enggak akan terkena asap jahannam. Asap jahanam itu kadar terendah dari azab neraka jahanam. Kena asapnya, enggak apinya. Tapi asap neraka jahanam, naudzubillah ya, itu aja enggak kena, apalagi yang lebih dahsyat. Ini pertama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Magbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhun nar." Tidaklah berdebu kedua kaki seorang hamba ketika di jihad di jalan Allah lalu tersentuh api neraka. Tak akan. Orang yang pernah terkena debu karena jihad fisabilillah tak akan pernah tersentuh oleh api neraka.
Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abadan. Tidak akan berkumpul antara orang kafir dan orang-orang yang membunuh dia di jalan Allah dalam neraka. Jadi kalau orang kafir masuk ke dalam neraka, yang membunuhnya di medan jihad enggak akan masuk neraka. Ini menunjukkan jihad ya adalah amalan yang bisa menyebabkan pelakunya diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Inilah beberapa cara agar kita selamat dari api neraka, yang semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang Allah selamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa terkena azab ataupun hisab, dan itu kebentuk keberuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang berbahagia. Ya, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjut di bulan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertama, bismillah. Izin bertanya. Alhamdulillah ana dititipkan Allah orang tua yang sudah sepuh, usia 87 tahun. Qadarullah ana diuji dengan ibu yang susah sekali diajak sholat. Jika diajak sholat, beliau marah dan langsung banting pintu, terus marah sambil ngomel-ngomel. Apakah ana berdosa jika orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Bukankah doa ucapan orang tua dimakbul oleh Allah? Ya, barakallahu fiik. Apakah orang tua itu tidak sholat dan ngomel-ngomel di usia tuanya? Kalau dulu tidak, tidak begitu. Kalau iya begitu, hanya di masa-masa tua, besar kemungkinan beliau sudah pikun, bahasa kampungnya pikun. Di dunia kedokteran dikenal dengan istilah demensia, Alzheimer, yaitu sudah mati atau rusaknya beberapa sel otak. Lalu volume otaknya mengkerut dan hilang beberapa fungsi dari otak. Fungsi menghafal, memahami, bahkan fungsi berbicara, fungsi mengingat. Kalau orang lain berbicara, dia enggak faham. Kalau dia berbicara, kita enggak faham, enggak mampu mengungkapkan isi hatinya. Semua dikontrol oleh otak. Sel-sel otak yang mengontrol itu rusak atau mati. Jadi volume otaknya mengkerut, ada ruang kosong di tengkoraknya. Ruang kosong itu diisi oleh apalah gitu yang putih-putih, ya. Nah, lalu terjadilah yang disebut dengan demensia tadi. Bahasa kitanya pikun. Fungsi otaknya hilang. Maka orang itu sudah tertutup akalnya, sudah diangkat kolam, rufi al kolam an thalathin, diangkat kolam dari tiga orang, salah satunya anil majnun hatta yafiqa, dari orang yang majnun. Majnun tidak hanya diartikan gila, majnun itu berasal dari kata junna angka, junna artinya yang tertutup, junna akluhu, akalnya tertutup. Akalnya itu tidak berfungsi. Bisa salah satunya penyakit seperti ini, ya.
maka dia sudah tidak mukallaf lagi. Karena itulah, maka biarkan kalau dia tidak sholat, dipaksa sholat pun gak benar. Kadang kalau orangnya bertipikal tidak emosian, disuruh sholat, tapi gak dinasihati sholatnya gini, bingung dia, sampai stres, sampai merasa bersalah, akhirnya nangis gitu. Sudah biarkan saja yang begitu mah ya. Ngomel-ngomel ya, kita mandiin, dia marah-marah, menjambak, memukul, sabar. Disuapin begitu sambil mukul, sambil gimana. Maka sebagai anak atau yang mengurusnya sabar ya. Kalau dia mengutuk dasar anak durhaka, dasar calon neraka, biarkan. Itu tidak keluar dari hatinya. Karena itu spontan saja ya. Kalau dia demikian di masa tua karena penyakit. Tapi kalau dari dulu begitu, ketika normal sehat masa mudanya gitu, gak sholat dan suka mengutuk anaknya, hanya karena disuruh sholat marah, hanya karena disuruh saum Ramadan marah lalu mengutuk, ya sudah, berdoa saya, insya Allah kutukan ibu yang seperti itu tidak akan terkena kepada anaknya. Jika kita melaksanakan sholat tobat, apakah kita melaksanakannya satu sholat tobat untuk satu kesalahan dosa yang dilakukan, atau dilaksanakan untuk beberapa dosa kesalahan sekaligus? Boleh seluruh dosa yang terasa, yang tidak terasa, yang ingat, yang tak ingat, kita tobati, ya, boleh. Gimana prakteknya? Praktek sholat gak bisa. Wudhu dua rakaat, wudhu lalu sholatlah dua rakaat. Rakaat pertama iftitah, fatihah, kuliah, ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Rakaat kedua fatihah, kulhu. Sudah gitu. Masa gak bisa? Apa ada doa yang khusus kita panjatkan berkaitan dengan sholat tobat ini? Di dalam sholatnya sama, cuma setelah itu silakan doa minta ampunan kepada Allah. Ambil dari Quran seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya. Atau ambil dari hadis yang sahih, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Atau boleh dengan bahasa kita sendiri ya, kalau tidak hafal. Bagi seorang akhwat, apabila sholat wajib sendirian, apakah harus beriqamah? Disunnahkan iqamah tapi tidak wajib. Silakan qomat dulu ya. Boleh azan? Boleh. Di rumah umpamanya enggak ada masjid jauh gitu, azan aja sendiri. Boleh? Boleh. Ya. Tidak ada laki-laki di sana. Tapi walaupun tidak azan, minimal qomat disunnahkan untuk wanita sekalipun. Apakah saat seseorang minjam uang, apakah yang meminjamkan wajib menagih? Ini teorinya ya. Iya wajib. Tagih. Tulis berapa lama kamu pinjam, kapan mengembalikan. Tulis, ada dua saksi, itu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Hei orang-orang beriman, apabila di antara kalian saling pinjam meminjam, tulis, datangkan dua saksi. Ini syariat. Walaupun ke ikhwan, ke ikhwan ini percaya. Enggak, ini ayat tentang kaum mukminin di kalangan para sahabat yang imannya jauh lebih hebat daripada kita, tetap harus ditulis. Dan ada saksi dua orang. Kalau satu orang lupa, diingatkan dengan yang kedua. Gitu ya.
Setelah tiba waktu untuk bayar, tagih, ingatkan. Mengingatkannya bukan karena benci, tapi kasihan dia. Atau sebelum jatuh tempo, kelihatan dia punya uang banyak, menjual apa, miliaran. Silakan ingatkan. Memang belum jatuh tempo, tapi saya lihat kamu punya uang. Silakan. Karena apa? Menghindarkan dia dari kezaliman. Mutilul ghina zulmun, menunda pembayaran hutang di saat dia mampu adalah zalim. Sudah ada uang tapi enggak membayar, zalim itu. Ingatkan, ya. Ini teorinya, tapi teori yang syar'i. Saya pribadi kalau orang berhutang enggak berani nagih itu. Lihat, ah enggak memungkinkan, biarkan. Lihat tuh punya uang, berat juga. Makanya orangnya cuek sampai sekarang, ada yang begitu tuh. Tapi tagihlah, tagihlah ya, jangan ikuti saya. Tagih, ingatkan dia. Mengapa yang berhutang seakan-akan lupa dengan hutangnya dan menjadi beban bagi yang meminjamkannya? Harus nagih yang berpotensi memunculkan konflik. Jangan heran memang begitu. Jangan tanya kepada mengapa yang berhutang seakan-akan lupa. Saya juga heran mengapanya. Tapi bisa fahamlah ya. Pertama, mungkin mereka belum punya uang. Yang kedua, mungkin punya uang tapi lebar. Yang ketiga, memang enggak niat mau bayar, gitu saja palingnya. Dan seringkali yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Pas ketemu aja takut disamperin, sudah masang muka angker biar segennya. Pas diingatkan, kamu lihat sikon gak sih di hadapan orang banyak, mikir tahu gitu tuh. Setiap ketemu begitu, akhirnya kita wegah sendiri. Tapi pas dia ada keperluan menyam lagi, ramah luar biasa. Ada sasadu, kata orang Sunda, punten, belum bisa mengembalikan. Tapi sekarang lagi repot lagi, barangkali. Nanti dibayar sekalian dengan yang 20 tahun lalu. Ada yang begitu tuh. Sampai matinya orang itu gak bayar. Sampai ketika dia jual tanah ratusan juta, ditagih gak bayar juga. Ini untuk dibagi-bagi, katanya. Ya hutangnya harusnya ya, sampai matinya. Karakternya, jangan sampai kita seperti itu. Adakah dalil orang yang terkena kanker dalam kurung payudara, jika mendengar karena sakitnya, apakah dia dapat pahala syahid? Iya, ada. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, ada satu bab yang diberi judul Alamatu Husnul Khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah selain mati karena menwa, mensretwai, karena sakit perut, juga karena kanker, penyakit kanker. Kata Nabi SAW, ma ta'udduna syuhada'u indakum, menurut kalian siapa saja orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku? Kata para sahabat, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Idzan syuhada ummati laqalil. Kalau begitu para syuhada di kalangan umatku sangat sedikit. Karena tidak semua umatku berperang, ya enggak? Dan tidak semua yang berperang mati syahid. Ada orang perang tapi selamat? Ada. Lebih banyak yang mati, lebih banyak yang selamat. Lebih banyak yang selamat walaupun kalah.
kaum muslimin waktu perang Uhud kalah. Yang mati berapa? 70 orang lebih dikit, 72 kira-kira. Jumlah pasukan kaum muslimin berapa? 700 orang. Lawannya 3.000 orang. 10%-nya itu yang mati sebagai syuhada. Berarti yang selamat berapa persen? 90%, lebih banyak yang selamat. Jadi tidak semua kaum muslimin ikut berperang dan tidak semua yang berperang mati syahid. Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit. Lalu beliau merinci, siapa yang berperang di jalan Allah, siapa yang terbunuh di jalan Allah mati syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maksudnya tidak sedang perang, menuju perang atau pulang dari perang lalu mati di jalan Allah, itu juga syahid. Terus salah satunya adalah orang yang mati karena penyakit kanker juga syahid. Insyaallah ya. Terakhir, maaf, maaf melenceng dari tema. Oot, saya ingin bertanya mengenai ponpes Rahmatika Al-Athari yang berlokasi di Jalan Raya Sagala Herang, Jalan Cagak Subang. Apa ini betul bermanhaj salaf dan apakah masih satu naungan dengan ponpes Ma'had Tarbiyah Sunnah? Pertama, beda organisasi, tidak merupakan bagian dari Ma'had Tarbiyah Sunnah. Beda organisasi, beda sistem. Kedua, ada ta'awun, ada. Saya setiap 2 bulan sekali ke sana. Isi di hadapan guru-gurunya, di hadapan murid-muridnya. Apa yang kita lihat, wala nuzaki alallahi ahada, kita tidak mentazkiyah, merekomendasi apapun siapapun atas nama Allah, tidak. Tapi yang kita lihat, ya penampakannya semuanya sunnah. Ustaz-ustaz yang diundang untuk ngisi kajian di sana sunnah. Kalau mereka mau mengundang ustaz lain, selalu tanya ke saya, Ustaz ini aman gak diundang, silakan gitu. Ya, mereka bertanya dulu ya. Kita pernah melihat silabus yang diajarkan. Ya, semuanya sunnah, semuanya benar. Kita tidak melihat bagaimana gurunya mengajar, apa yang diajarkan. Tak ada gading yang tak retak. Pasti semua ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, ya pasti. Tapi secara umum, ya yang kita lihat ini di atas sunnah, insya Allah ya. Tapi ada begini ya, semua orang, semua sistem pasti ada tapinya tuh ya. Pastilah ada kekurangan, ada 1-2 kali penyimpangan. Tapi tidak manhaji. Penyimpangannya bukan dari aspek akidah, bukan dari aspek manhaj. Mungkin, gurunya ada yang kasar main pukul. Ya itu pastilah setiap pondok ada yang menyimpangnya, nyelenehnya. Tinggal dilaporkan, diluruskan. Kalau laporan ini disampaikan ke guru, ke kepala sekolah, ke orang yayasan, tidak berubah, boleh sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke mereka ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau dari si akidah manhaj yang kita lihat di atas sunnah ya. Ini terlepas dari kualitas pelajarannya gimana, itu wallahu alam, saya tidak tahu ya. Terus bagaimana akhlak orang-orang? Saya tidak sehari-hari di sana. Saya sunat 2 bulan, secumanya 2 bulan sekali ke sana. Tapi pengurus intinya, pendirinya, mudirnya, beberapa gurunya kita kenal baik.
komunikasi suka. Kalau kita mengadakan acara daurah masyayikh, mereka suka kita undang, ya. Kalau mereka mau mengadakan event tablik akbar, mengundang ustadz tertentu, mereka suka nanya dulu ke kita, aman enggak? Kalau kita katakan aman, silakan. Kalau oh jangan, menurut mereka enggak jadi, lalu minta saran bagaimana, siapa, dan seterusnya, ya. Jadi secara organisasi tidak ada hubungan, tidak ada

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzullah yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya di kesempatan siang hari ini.
1: Tidak ada.
0: Hadirin sekalian, kami informasikan ulang bahwa insyaallah di tanggal 11 Sabtu pekan ini akan ada daurah bersama Dr. Ustaz Firanda MA Hafidzullah taala dan juga Tabligh Akbar bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzullah. Daurah dan kajian akan dimulai pukul 8 sampai dengan menjelang maghrib. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustadz dan juga keluarga dan juga kita semuanya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. إخواني وإخواتي في الله، سيا إرواندي ترمذي ngajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat, Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak, Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya. Tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang, senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda, bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Jangan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang 5 sebelum datangnya 5. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antaralah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan, ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya,

0: ya, tidak terbiasa, ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan, ya. Masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan

0: videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya empat? Yang sembilan juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis. pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang, karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: dagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya,
2: melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
1: Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
1: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad SAW.

0: Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Uthman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Uthman? Uthman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Uthman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Uthman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Uthman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Uthman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Uthman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dikepunglah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tidak boleh keluar rumah. Uthman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang. Tidak boleh kau mau sholat di Masjid Nabawi. Di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Uthman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Uthman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Uthman, pulang. Uthman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Uthman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Uthman dibunuh. Malam harinya, Uthman bermimpi. Uthman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Uthman, ya Uthman bin Affan, buka puasalah bersama kami. Maka Uthman ketika bangun pagi hari, dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Uthman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah. Mau bunuh Uthman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat. Dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Uthman. Kata Uthman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Uthman hafiz Quran. Penulis wahyu. Dzunurain. Luar biasa. Dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Uthman, Uthman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Uthman. Dan dia sombong. Uthman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Uthman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Uthman. Maka Uthman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Uthman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Uthman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu. Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جمع sekalian yang أنا cintai dan muliakan رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladh-dhalumun kaffar." Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan: "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb." Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. "Wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb." Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan: "An-ni'matu ni'matan." Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama, ni'matun muqayyadah. Dan yang kedua, an-ni'matul mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Berupa harta benda, anak keturunan, wazawjah al-hasanah, istri yang cantik, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Nikmat muqayyadah ini Allah berikan kepada hambanya yang bar, yang baik, kepada hambanya yang fajir, yang banyak maksiat, kepada hambanya yang mukmin dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Karena ia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mencela mereka yang menjadikan dunia sebagai pertanda cintanya Allah kepada mereka dan berkurangnya dunia sebagai tanda kemurkaan atau Allah menghinakan mereka. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Sebagian manusia tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah berikan dunia, Allah berikan berbagai limpah nikmat kepadanya, jazakallahu khair, dia pun mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan kita. Allah tahu kita pantas kaya, Allah tahu kita pantas sehat. Kita sudah lama berjuang, pasti ini karena selama ini kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, makanya kita mendapatkan nikmat dunia yang seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah sempitkan ekonominya, rezekinya, dia pun mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Ini sifat manusia yang Allah Jalla wa'ala cela. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat dunia yang muqayyadah sebatas di dunia itu Allah berikan kepada al-bar wal-fajir wal-mu'min wal-kafir. Kepada hambanya yang saleh, yang banyak maksiat, yang mu'min dan yang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dunia itu muqayyadah sebatas di dunia. Apakah rumah kita yang bak istana bisa kita masukkan ke dalam liang kubur? Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatmu al-bayta thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarju ithnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang akan ikut mengantarkan jenazah seseorang ke pemakaman ada tiga. Duanya akan pergi meninggalkannya dan hanya satu yang mau bertahan menemaninya. Tiga perkara tersebut adalah harta, keluarga dan amalannya. Adapun harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah itu. Mobil yang digunakan untuk mengantarkan jenazahnya akan kembali ke rumahnya. Keluarga yang ikut mengantarkan jenazahnya akan pergi meninggalkannya. وَيَبْقَ عَمَلُهُ, yang tersisa dan setia menemaninya hanyalah amalannya. Kayak Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan muqayyadah sebatas di dunia. Semua nikmat dunia sebatas di dunia. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah. وَهِيَ الْمُتَّصِلَهْ بِسَعَادَةِ الْأَبَدْ وَهِيَ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Yang kedua adalah nikmat yang mutlak. Ia merupakan nikmat di dunia dan pengantar kepada nikmat setelah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Hiyal muttasilatu bi sa'adatil abad. Ia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang mutlaqah. Kemudian kata beliau, inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, bangga dan bahagia dengannya. Kemudian beliau pun menukilkan ucap firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallah wa rahmatahu fi hadhil ayah hiya ni'matul islam wa sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, hendaknya mereka bangga. Di saat di sebagian ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang suka bangga terhadap dirinya. Seperti firman Allah, innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bangga dengan dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga terhadap dirinya. Tetapi terkait nikmat Islam dan sunnah, Allah memerintahkan kita untuk bangga dengannya. Karena ada sebagian manusia yang tidak pede, tidak percaya diri, minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah. Sebagian mereka bangga dengan Islam dan sunnah kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau sedang di dalam lingkungan yang banyak orang yang mengamalkan Islam dan sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di tengah-tengah keumuman manusia, di kantornya, di tempat perniagaannya, mulai sebagian mereka tidak berani lagi memperlihatkan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan andai kata ada nilai-nilai sunnah pada dirinya, kemudian ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukannya, maka dia tidak akan lagi membawa nama sunnah. Tetapi dia akan membawa alasan-alasan duniawi. Ketika ditanya kenapa celanamu di atas mata kaki, maka dia akan melihat siapa yang bertanya dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid yang banyak orang menegakkan sunnah, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian laki-laki di bawah mata kaki tempatnya neraka. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di mall, dia sedang di restoran, dia sedang di coffee shop, di tengah-tengah keumuman manusia, dia tidak lagi berani membawa nama sunnah. Dia akan mengatakan, ini lagi tren sekarang. Artis Korea aja celana yang udah seperti ini sekarang. Ente terlalu, ya, ente gak update katanya. Tadi membawa nama sunnah, kiri membawa nama dunia. Malu dia ketahuan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa anda berjenggot, maka sebagian orang akan melihat siapa dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di tengah-tengah manusia yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan mengatakan dengan penuh kebanggaan, ini sunnah Nabi tercintaku. Beliau yang bersabda, uhfu syawarib wa'fu luha, syukurkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama disampaikan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, di kantor tempat kerjanya, di lingkungan umum, maka dia akan mengatakan, medis barat sudah mengatakan lelaki yang punya jenggot itu lebih sehat daripada laki-laki yang tidak berjenggot. Tidak lagi membawa nama sunnah. Minder, malu, tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah. Di saat orang-orang kafir bangga dengan nilai-nilai kekufuran mereka. Di saat orang Hindu bangga dan pede dengan nilai-nilai kehinduan mereka. Di saat orang Buddha percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai kebudaan mereka. Dan pelaku maksiat penuh percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai dan simbol maksiat mereka. Namun amat disayangkan sebagian orang yang telah Allah muliakan dengan Islam dan sunnah, dia justru tidak pede dan tidak percaya diri serta tidak bangga dengan nilai Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas dari manusia. Kecuali kalau dia sedang di dalam masjid atau di lingkungan kajian. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka bangga menjadi seorang muslim yang mengamalkan Islam dengan sunnah. Bukan justru minder, tidak percaya diri. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelum hijrah. Sehingga syaitan memberikan bisikan kepadanya dan dia pun mengatakan, coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah. Ini karena saya terlalu cepat hijrah, akhirnya saya sudah kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan itu. Ada juga yang mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah karena sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum peroleh. Ini pasti karena saya memelihara jenggot. Kalau saya enggak melihara, pasti saya sudah dapat karir ini. Pasti sudah begini dan sebagainya. Justru mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya. Atau sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan belum dia peroleh. Ada juga yang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya pernah riba, tetapi mereka hijrah dari riba setelah punya mobil, punya rumah. Ana belum sempat kredit rumah, udah tahu duluan riba haram, belum sempat kaya katanya. Belum sempat ngambil kredit rumah, udah duluan tahu riba haram. Teman-teman ani walaupun pernah main riba, tetapi mereka tahu riba haram setelah punya rumah. Kok ana terlalu cepat tahunya? Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Padahal satu menit di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan di dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, hanya beberapa menit di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan maksiat yang Allah haramkan. Tapi ada sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat tahu haram. Ya, belum sempat kaya katanya. Yang lain walaupun udah hijrah dari riba tapi udah sempat kaya dengan riba. Aneh mah baru lulus udah tahu riba haram katanya. Allahul musta'an. Maka Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang telah Allah muliakan dengan Islam dan as-sunnah, perintahkan mereka untuk bangga, percaya diri, gembira, bahagia. Bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, terlalu cepat mengenalnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba pilihannya, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang luar biasa. Adalah anugerah yang sangat mahal. Terkhusus kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebuah zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harsh. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatl. Di akhir zaman, waktu itu semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin berkah, semakin berkurang keberkahannya. Amalan manusia yang punya ibadah itu sangat sedikit. Karena di dalam Islam suatu amalan dikatakan amalan yang saleh tatkala memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amat sulit didapatkan di akhir zaman. Sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka amalannya menjadi amalun bid'i. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas. Maka menjadi amalun syirk. Maka yang Allah Jalla wa'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah lelah, letih beramal, tetapi justru amalan mereka melemparkan mereka ke dalam neraka Allah. Salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena amalan yang tidak ikhlas adalah amalun syirki, dan syirik adalah dosa besar. lebih besar dari dosa-dosa besar maksiat yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, dan bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat yang di bawah syirik secara umum. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Sebagian orang mudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena dia berada di lingkungan sunnah, tetapi sulit baginya untuk ikhlas, karena dia sebagai public figure dan sebagainya. Atau sebagian orang ikhlas dalam beribadah, tetapi dengan cara yang bid'ah. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di akhir zaman itu sangat sedikit, sangat berkurang amalan saleh itu. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan salasatun tanjuru fi akhiriz zaman. Ada tiga perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama, dirhamun halal, penghasilan yang halal. Mukaya dengan cara yang haram dan syubhat semua orang bisa. Ya. Enggak butuh belajar kepada public speaker kita. Ya. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang haram, Anda enggak perlu ngambil S1, S2, S3 ekonomi. Modalnya cuma satu, jangan takut sama Allah. Enggak usah pikirkan akhirat, surga dan neraka. Libas semuanya. Tanpa batas. Enggak harus ngundang public speaker untuk jadi kaya. Kalau tanpa peduli halal haram, seperti sebagian orang ngajarin orang tentang kekayaan, bagaimana sukses menjadi orang kaya, tapi dia mengambilnya dengan cara yang haram. Memasang iklan di medianya, iklan yang penuh pornografi, iklan-iklan yang dia tidak bisa mengaturnya, di luar kemampuannya. Semua orang juga bisa. Enggak hanya konten kreator yang bisa melakukannya. Nah. Dirhamun halal, penghasilan yang halal. Yang kedua, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik yang menuntun kita ke tauhid, menjauhkan kita dari syirik, mendekatkan kita dengan sunnah, dan menyelamatkan kita dari bid'ah. Mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, dan ini syahidnya, al-amalu ala wifqi sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin merajalela jam. Baik fitnah tu syubhat maupun fitnah tu syahwat. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangankan menyebarluaskan syubhat jam. Sabiq bin Isa pernah bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mengeluarkan syubhat terkait ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sehingga berdarah. Sehingga Subiq bin Isa mengatakan, udah hilang syubhatnya wahai Umar, jangankan syubhat, darahnya aja udah keluar, katanya. Dan Umar boleh melakukannya karena boleh presiden, khalifah. Jangan antum melakukan dengan tetangga, Pak RT aja bukan antum. Segitunya kemurnian agama itu terjaga di masa itu. Makanya di dalam hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang sebuah fitnah, tentang sebuah pintu yang apabila pintu itu patah dan rusak, maka akan datanglah, bermunculah berbagai fitnah yang tidak akan pernah terbendung. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan pintu itu oleh Nabi SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Khawarij mulai muncul dengan kekuatan mereka semenjak Umar radhiyallahu anhu meninggal. Setelah Umar radhiyallahu anhu mati syahid, maka mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengakibatkan mati syahidnya Utsman di tangan mereka di dalam tanah suci Madinah. Dan mati syahidnya Ali bin Abi Thalib di Kufah di bulan Ramadan yang sedang keluar untuk sholat subuh sebagai imam. Nah. Tetapi hari ini jamaah, justru terkadang di dalam masjid banyak fitnah. Baik fitnah tu syubhat maupun fitnah tu asyahwat.

Allah diperolok-olok, tauhid dan sunnah diperangi, syirik dan bid'ah dijunjung tinggi. Demikian juga fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat. Di zaman dulu jangankan menjadi LGBT, ketahuan pacaran saja orang malu mungkin. Beberapa puluh tahun yang lalu, jangankan dengan masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Hari ini justru malu kalau dia belum punya pacar. Bahkan tidak malu dia ketahuan berzina. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, dia tidak malu ketahuan sebagai LGBT. Pamer dirinya sebagai LGBT, sebagai bencong. Pamer dia. Fitnah syahwat. Perzinaan begitu mudah terjadi. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak pernah terprediksi oleh kita, bisa terjadi perzinaan dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya. Watadharu fitan. Ini berita dari Nabi. Nabi sudah mengabarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dhalik. Wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam saat itu menderita penyakit syuh. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa peduli apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dia memperolehnya. Dan setelah memilikinya, dia pelit kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yakthuru al-harj. Dan di masa itu, al-harj itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah al-harj itu, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Penumpahan darah di antara kaum muslimin. Saling menumpahkan darah antara pendukung habaib dengan selain, dengan non pendukung habaib, sampai berdarah-darah. Apa-apaan ini? Semuanya sholat lima waktu, semuanya mengucapkan dua syahadah, semuanya bawa nama agama, semuanya takbir. Bahkan yang lebih parah lagi, lemparin masjid sambil bakar masjid mengucapkan Allahu Akbar. Iya, membakar dan melempar masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik yang mengatasnamakan agama atau karena unsur dunia. Saudara kandung membunuh saudara kandungnya, menumpahkan darahnya demi secuil dari harta. Darah ditumpahkan karena rebutan lapangan parkir, tempat parkir. Darah tertumpahkan karena rebutan ngepam di diskotik, rebutan kursi di dalam diskotik dan sebagainya. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq." ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kalau tidak penuh dengan pemutarbalikan fakta, itu bukan akhir zaman namanya. Orang yang jujur didustakan. Si pendusta dianggap jujur. Yang di atas kebenaran dikatakan sesat. Yang sesat dikatakan benar. Bayangkan jamaah, enggak masuk akal. Menyampaikan hadis Nabi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini hadis Nabi sahih Muslim. Justru yang menyampaikan hadis ini dituduh sebagai antek-antek Yahudi hari ini. Yang tidak mengkeramatkan kuburan, yang memerangi perbuatan khurafat, syirik, ritual-ritual syirik dan bidah lainnya di kuburan, justru hari ini dituduh Wahabi dan antek-antek Yahudi.
Padahal hadis Nabi berbeda.

180 derajat. Dari mulut Nabi keluar ucapan tadi, bukan dari mulutnya Ibnu Taimiyah. Hadis tadi keluarnya dari mulut wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu diwahyukan kepadanya. Tidak keluar dari mulutnya Muhammad bin Abdul Wahhab dari Bin Baz. Bukan dari mulutnya Ibnu Utsaimin. Bukan dari mulutnya Albani yang dianggap sebagai ulama-ulama Wahabi. Ini keluarnya, ini hadis keluar dari mulut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia yang bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini yang justru dianggap Yahudi. Lihat, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ini masih dalam bab yang sifatnya prinsipil, yang sangat fundamental, masalah tauhid dan syirik. Belum lagi masalah sunnah dan bidah. Orang yang tidak melakukan banyak ritual bid'ah hari ini justru dianggap orang yang tidak cinta Nabi. Dan barang siapa yang melakukannya akan dikatakan orang yang sangat cinta Nabi, walaupun tidak sholat lima waktu, walaupun pemain riba, walaupun minum khamar, kalau dia melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, belum lagi maksiat. Maka Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang di atas kesesatan dianggap di atas kebenaran. Pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, Nabi mengatakan yatakallamu fiha ruwaibidah, akan bermunculan ruwaibidah dan banyak bicara mereka. Siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun menjawab ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang tafih, hakir, jahil, enggak punya ilmu, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan perkara agama adalah perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin. Lihat hari ini. Sebagian orang berani bicara masalah agama bermodalkan follower. Siapa yang paling banyak followernya hari ini, itulah ustaz yang paling kibar. Ya. Hari ini begitu. Ustaz yang paling kibar adalah yang paling banyak followernya. Tidak lagi dilihat kepada bahan ilmiahnya. Dalil yang disampaikan, pendalilannya, pemahamannya, akidahnya, manhajnya, bagaimana perhatiannya terhadap bab tauhid, terhadap bab sunnah, bagaimana semangat dia di dalam mencegah manusia dari syirik dan bid'ah, bukan itu lagi barometernya hari ini. Pendeta taubat jadi ustaz. Bagus taubat, alhamdulillah. Namun untuk jadi ustaz belajar dulu. Sehingga tercampurkan antara ritual di luar Islam yang sebelumnya dengan apa yang ada di dalam Islam. Artis tobat bagus, alhamdulillah. Tapi karena merasa public figure udah punya modal yaitu follower, akhirnya jadi ustadz juga. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, dengan mudahnya mengatakan atau mengeluarkan fatwa bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Yang itu diingkari keras oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap itu sebagai khuruj, tindakan khuruj kepada penguasa. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan gak apa-apa. Tujuannya kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini sudah Nabi sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang dan tinggalnya di Konoha dan Wakanda lagi. Betapa mudahnya sebagian orang berbicara tentang agama. Bahkan dengan PD-nya sebagian orang mengatakan menurut saya sih.
Enak aja dia ngomong menurut saya, semenjak kapan agama ini punya Anda? Para sahabat saja ketika didatangi oleh seseorang bertanya tentang agama, dan mereka sedang berkumpul, ini datang, ini bertanya, yang maka sahabat ini mengatakan, tanya ke yang ini. Datang ke yang kedua mengatakan kepada yang ketiga. Datang kepada yang berikutnya, dia mengatakan ke beliau, sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada sahabat yang pertama tadi. Begitu takutnya mereka membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Tapi hari ini, ya, artis taubat jadi penceramah agama. Bahkan kalau ada ustadz penceramah mantan artis, lebih banyak peminatnya daripada ustadz yang bukan mantan artis, walaupun ahli ilmu. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang dari Irak, membawa 40 pertanyaan. Datang ke Madinah khusus membawa pertanyaan amanah dari masyarakatnya kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Imam dari Al-Hijrah. Seorang imam yang dikenal, la yufta wa malikun fil Madinah, para ulama tidak berani mengeluarkan fatwa. Dan Imam Malik masih ada di tengah-tengah mereka. Dia pun membawa puluhan pertanyaannya. Yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari jumlah jari-jemari tangan. Tidak lebih dari 10. Dia pun kecewa. Katanya Imam Malik, luas sekali ilmunya. Dari 40 pertanyaan yang aku berikan, tidak lebih dari 10 yang terjawab oleh beliau. Imam Malik pun mengatakan, sekarang Anda keluar cari gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah Anda ke gedung yang tertinggi itu dan berteriaklah sekeras mungkin. Bahwa rupanya Imam Malik enggak punya ilmu. 40 pertanyaan yang aku sampaikan, yang mampu dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu teriak sekeras-kerasnya di atas gedung tertinggi di dunia. Mereka tidak malu ketahuan, tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Karena rasa takut mereka kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini konten kreator lebih berani bicara agama daripada ustadz. Bahkan konten kreator hari ini jadi wasit dakwah. Bukan lagi pendakwah, udah jadi wasit. Udah jadi wasit. Hanya bermodalkan public speaking yang dia miliki. Kemudian menjadi wasit terhadap dakwah. Ruwaibillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, satakunu fitanun alqa'ibu fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa laha tastashrif. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Fitnah semakin hari semakin bermunculan, semakin merajalela. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah maksiat, syubhat dan syahwat, semakin hari akan semakin merajalela. Fitnah syubhat tak kalah subur dengan fitnah syahwat hari ini. Bahkan juga fitnah syahwat tidak kalah tersebar daripada fitnah syubhat. Bahkan sebagian mereka di dalam masjid berani berzina. Na'udzubillah min dalik. Sebagian mereka tidak marah anak perempuannya membawa masuk pacarnya ke dalam rumahnya. Orang tuanya ada di dalam rumah. Berpura-pura tidak tahu. Anak gadisnya nikah dalam keadaan sudah hamil seakan dia tidak melihatnya. Tidak ada rasa malu lagi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beberapa survei menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia, mayoritas yang tamat SMA tidak lagi perawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah syahwat. Fitnah LGBT semakin hari semakin meluas. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama.
bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada dakwah. Fitnah LGBT. Bahkan ada seorang yang kami kenal, seorang penuntut ilmu hafiz 30 juz Al-Quranul Karim. Imam rawatib di salah satu masjid sunnah di Indonesia. Fitnah LGBT menyertainya. Sekarang bergaul di lingkungan kaum tulang lunak. Memang terlihat maco-maco, tapi tulangnya lunak rupanya. Antum jangan seperti itu. Ingat jamaah, olahraga nge-gym itu bukan untuk bentukkan badan. Olahraga itu tujuannya adalah sehat. Sehat itu wasilah. Tujuan utamanya adalah agar kuat ibadah. Kalau ada orang olahraga pamer-pamer badan di kamera, ini udah mulai, ya, sudah harus kita curigai ini. Apalagi nyaman disentuh-sentuh badannya oleh kawan-kawan grupnya. Masya Allah badannya udah bagus banget ini, otot. Nyaman disentuh-sentuh itu, gak khawatir itu tulang lunak. Ya, olahraga di sebuah tempat, di situ laki-laki lainnya memamerkan auratnya. Berlekukan auratnya 100% terbentuk. Hanya saja ada sehelai kain yang sangat tipis menutupinya. Berjam-jam dia di situ, nyaman, tentram, tidak risih, dan dia muwahhid, sunni, salafi. Amat disayangkan. Seakan itu kebutuhan darurat dan seakan tidak tergantikan dengan tempat lain atau olahraga lain. Ingat fitnah jamaah. Fitnah syahwat. Ustadz pun ada yang jatuh jadi LGBT. Jangan antum main-main dengan fitnah. Ada dai ketangkap homo di dalam kamar mandi masjid. Ketangkap. Fitnah. Okay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedikit demi sedikit. Enggak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke zina. Ustaz anak enggak niat kok tiba-tiba jatuh ke zina. Enggak ada. Kecuali karena dia telah membuka pintu-pintu zina itu sendiri. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam zina besar. Kecuali dia telah melakukan zina mata terlebih dahulu. Kemudian menjadi zina hati yang dia biarkan. Kena menjadi zina tangan, zina telinga. Yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Barulah setelah itu dia terjemuh ke dalam zina besar. Demikian juga LGBT. Awal-awalnya nyaman dengan lingkungan yang seperti itu. Kok setia-setia banget ya. Baik-baik banget, mereka pengertian banget. Belum saya pegang barbelnya udah diangkat. Hah? Nggak sadar dia. Ini fitnah syahwat. Hafiz 30 juz imam rawatib. Fitnah syahwat. Enggak kenal ustaz dia. Kalau syubhat oke, okay, ustaz lebih selamat dari syubhat. Tapi kalau syahwat terkadang ustaz penuntut ilmu bisa lebih buruk daripada orang awam. Kalau fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, syubhat, naam. Orang yang berilmu lebih selamat daripada orang awam. Kalau fitnahnya syubhat. Tapi kalau syahwat, bukan karena ilmu dia lebih selamat. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan sabarnya dia. Oleh karena yang terkadang orang yang berilmu lebih buruk dalam fitnah syahwat daripada orang awam sekalipun. Kalau fitnah syahwat. Nah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi katakan, orang akan terjadi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari menuju fitnah itu. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi. Agar maksudnya jangan didekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Iman itu jangan dites, jangan diuji. Iman itu dijaga. Enggak ada perintah untuk menguji iman.
Setelah anak hijrah, anak ikut tes dulu saat iman anak mau anak temenin kawan-kawan ke diskotik, tapi saya enggak minum, saya cuma pegang sprit, Ustaz. Biar dikira ada. Orang anjana itu kira orang yang berhijrah enggak ada yang berpikiran seperti itu. Alhamdulillah. Aman anak Ustaz. Saya enggak ngapa-ngapain, ente masuk aja itu udah ngapa-ngapain. Kok enggak ngapa-ngapain? Iman jangan dites, iman jangan diuji, iman itu dijaga. Makanya Nabi ketika berbicara tentang Dajjal, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa yang telah mendengar Dajjal keluar, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Bukan disuruh dekat karena syubhat yang luar biasa. Nah, karena Nabi di sini mengatakan di masa fitnah, orang yang duduk masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang telah berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang mulai berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah tusyahwat. Enggak ada orang yang tadinya di atas akidah tu salaf kemudian menjadi khawarij atau neo khawarij kecuali karena dia yang mendekati fitnah-fitnah itu. Enggak ada orang yang tadinya di atas tauhid tiba-tiba ya berpindah ke syirik begitu saja tanpa dia mendekatinya. Enggak ada. Orang yang tadinya membela sunnah kini justru memerangi sunnah dan mengajak kepada bid'ah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang soleh tiba-tiba yang tadinya soleh kemudian ketika itu jadi pelaku maksiat. Enggak ada. Kecuali karena dia yang telah menjauh dari ibadah dan mendekati maksiat. Man tasyarrafa laha tastasyrifu. Ini tahdzir dari Nabi SAW. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana dia di situ bisa melindungi iman dan amal solehnya, hendaknya dia berlindung di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah akhir zaman sangatlah banyak. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan judul, bagaimana menata hati di masa fitnah. Di akhir zaman. Karena masalah hati ini masalah yang sangat penting jamaah. Kondisi hati kita lah yang akan menentukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selamat tidaknya kita di hari kiamat, itu sesuai dengan keadaan hati kita. Beruntung tidaknya kita di dunia dan di akhirat, itu sesuai dengan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah berjiwa bersih. Nah. Bahkan di dalam surat Asy-Syams setelah Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Allah berbicara tentang pentingnya bersihnya kebersihan jiwa. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Terus coba kita perhatikan di dalam ayat ini jemaah, setelah 7 kali Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wa nafsi wama sawaha qad wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Setelah 7 kali sumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Selamat tidaknya kita di hari kiamat nanti, itu sangat bergantungan dengan kondisi hati kita ketika menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu.
Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Nah, hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah dia dalam di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran, tidak terkotori dengan riya, tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah. Jangan seseorang mengatakan, saya walaupun ember begini mulutnya, tapi hati ana bersih banget. Udah mulutnya ember, ngaku bersih lagi hatinya. Ya, muji diri sendiri. Kan sebagian orang begitu. Walaupun saya terlihat begini kasar, ember dikicip, tapi hati saya ini bersih banget. Siapa yang memastikannya? Anda sendiri. Ya. Di dalam agama justru sebaliknya, kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Hati yang penuh dengan hasad, dengki, ujub, suudzon, pasti yang akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan hatinya sudah busuk dengan ujub, dengan kesombongan dan hasad kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, al-lisanu dalilul qalb. Lisan ini adalah tanda tentang hatinya seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, syafa'allahu syifa'an 'ajilan wa kamilan. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahya al-qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila yang segumpal daging itu rusak, rusak dengan karena riya, rusak karena ujub, karena hasad dengki, karena pesimis dari rahmat Allah, rusak karena sifat sombong dan berbagai kotoran hati yang lainnya, maka akan rusak pula seluruh amalan eksternalnya. Maka orang yang dengki itu akan terlihat mendengki ketika dia berbicara. Sebelum dia berbicara, mungkin kita akan kagum kepadanya. Bahkan mungkin kita akan menganggap ini orang termasuk dari orang yang Nabi katakan, idza ru'iya dzukirallah. Ketika orang melihat dia, oranglah jadi ingat Allah. Begitu dia bicara, kita pun terkejut. Separah inikah isi hatinya? Mudah suudzan, mudah berburuk sangka. Sebagian orang udah malas berbuat kebaikan untuk orang lain, begitu ada saudaranya yang menggantikannya, atau ada saudaranya yang berusaha untuk membukakan pintu kepada orang lain, yang dia yang semestinya membantunya, ini malah gak membantunya, dan justru menuduh dan membunuh karakter saudaranya dengan hal-hal yang secara agama dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini penyakit hati. Betapa banyak permusuhan terjadi ketika dikaji ujung-ujungnya masalah hati. Walaupun dipaksakan dengan alasan manhaj, dengan alasan prinsip agama, tetapi terkadang walaupun enggak semuanya, ketika dikaji lebih dalam, ujung-ujungnya masalah hati rupanya. Nah, Nabi sudah mengatakan kalau hatinya baik akan baik amalan eksternal. Kalau isi hatinya penuh dengan tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam syirik. Hatinya bersih, tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia hasad. Karena punya iman kepada takdir, ngapain dia hasad? Dengan kita hasad, nikmat yang ada pada orang lain itu enggak akan berkurang, enggak akan hilang. Apakah bila kita hasad kepada saudara kita yang lebih kaya, karena hasad kita dia jatuh miskin? Kan enggak juga. Dan apakah dengan kita hasad, kita yang miskin berubah jadi kaya? Enggak juga. Nah, berarti kembali masalah hati.
Orang yang punya iman kepada Allah dan takdir kepadanya, iman kepada takdir Allah, enggak mungkin dia hasad. Dia sudah paham rezeki yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berubah. Dari semenjak Allah menulis dan menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takar rezeki kita masing-masing. Kapan yang ini kaya, kapan yang ini miskin, kapan yang ini poligami, kapan yang ini bercerai. Ya. Kapan yang ini nambah istri yang ketiga, yang itu malah masih jomblo, bujang lapuk dan sebagainya. Ngapain? Udah Allah tentukan. Ngapain harus iri? Nah. Ya. Kenapa harus iri? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Dan apabila yang segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan eksternalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-qalbu malik." Hati itu adalah raja. "Wal a'dha'u junuduh." Anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Apabila sang raja baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Lihat tatkala raja adalah Nabi Sulaiman, syaitan pun jadi taat. Ya kan? Syaitan pun tunduk. Tetapi lihat tatkala rajanya adalah orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka bala tentaranya adalah orang-orang yang kejam, bengis dan membantai sesukanya dan membunuh atau membakar hidup-hidup orang yang tidak menuhankan Fir'aun. Bahkan bala tentaranya Fir'aun tanpa ada perasaan sedikit pun di hati mereka rela menangkap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki kemudian disembelih hidup-hidup. Gak ada perasaan. Kalau nembak tanpa lihat mungkin agak sedikit ya. Agak sedikit menunjukkan masih ada hati nurani ya. Tapi kan tidak. Aturan dalam kerajaan Fir'aun kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tangkap dan sembelih. Gak ada peri kemanusiaan lagi. Rajanya saja mengatakan ana rabbukumul a'la, apalagi bala tentaranya. Raja yang baik aja terkadang masih ada yang nakal dari bala tentaranya. Nah kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati adalah raja. Wal-a'ba'u junudu, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa'idha tabal malik, tabat junudu. Apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya pasti baik. Wa'idha khabuthal qalbu khabuthat junudu, dan apabila hati yang merupakan raja, maka anggota tubuhnya yang merupakan bala tentaranya juga akan memburuk. Karena hati yang buruk, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menunjukkan buruknya hati dia. Ucapan dan sikapnya menunjukkan hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan su'udzan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Dan menatanya adalah menata jalan menuju syurga, dan terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menguji kita justru dengan fitnah yang ada di dalam internal kita setelah kita hijrah sekian lama. Dan ini sunnatullah. Biasa di awal-awal hijrah, fitnah dan ujian itu datang dari eksternal. Ya. Baru ngaji, dianggap udah jadi Pak Ustadz ya. Bahkan ketika awal-awal hijrah, ujian yang paling berat adalah takut dikatakan Wahabi. Itu awal-awal hijrah. Dari eksternal. Tapi setelah lama hijrah, ujian akan datang dari internal. Bukan kalimat tuduhan Wahabi yang membuat kita tidak risih. Justru terkadang sikap saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah yang terkadang bisa menguji keistiqomahan kita. Dan bahkan terkadang syaitan berhasil menjadikannya sebagai alasan kita meninggalkan lingkungan tauhid dan sunnah. Allah berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira."
kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Seorang guru akan Allah jadikan ujian terhadap murid-muridnya. Terkadang sebagian guru punya ilmu yang luar biasa, tapi mungkin punya akhlak yang menguji kesabaran murid-muridnya. Kalau murid-muridnya enggak sabar, enggak bakal belajar kepadanya. Akhirnya mereka enggak dapat ilmu. Contohnya di masa salaf ada seorang ulama yang bernama A'mash. Sebenarnya ini bukan nama, lakab. A'mash artinya buta, karena sejak lahir beliau buta. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Lakab beliau lainnya Mushaf, saking kuatnya hafalan beliau. Beliau bisa menyetorkan 1000 hadis dengan sanadnya seperti menyetorkan surat Al-Fatihah. Dan di zaman itu beliau seorang tabi'ut tabi'. Para ulama bangga bisa mengambil hadis kepada Imam A'mash Sulaiman bin Mihran. Tapi beliau punya sifat yang unik dan aneh. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan seakan Allah menciptakan A'mash ini hanya untuk menguji kesabaran ulama hadis. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, beliau punya anjing peliharaan untuk menjaga kebun. Itu kan boleh ya, jaga kebun. Bukan peliharaan untuk mainan semata. Kalau ada ulama hadis datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis Nabi kepada beliau, beliau perintahkan anjingnya untuk mengejar mereka. Kemudian beliau menunggu siapa yang akan balik lagi, berarti dia penuntut ilmu sejati. Akan beliau sampaikan hadis Nabi seberapa dia mau. Ada yang baper, enggak balik lagi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama hadis harus manjat pohon. Dikejar sama anjingnya A'mash. Ditunggu sama anjingnya di bawah sampai anjingnya tertidur atau pergi, baru dia turun dan mendatangi Imam A'mash meminta hadis-hadis kepadanya. Nah, sehingga dalam sirah atau biografi Imam A'mash, ketika anjing beliau mati, para ulama pun bergembira dan mengatakan matal hurras, sudah mati bodyguardnya A'mash. Juga disebutkan dalam biografi beliau bahwa terkadang ulama ketika bertamu ke rumahnya, beliau keluarkan semua hidangan. Ketika sudah habis, beliau ke belakang rumahnya, beliau mengambil pakan kambing. Kemudian beliau berikan makanan yang ada di rumah, sudah habis kalian makan. Yang tersisa cuma makan kambing. Kalau kalian mau, makanlah. Unik memang. Demikian juga disebutkan beliau orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sehingga suatu ketika rambutnya itu sudah lebat dan ditawarkan oleh muridnya untuk dipangkas. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua tukang pangkas yang aku dapati cerewet semua, katanya. Enggak selesai-selesai mereka memangkas rambutku. Jadi majelis hadis di tempat pangkas rambut, katanya. Ya gimana enggak, ulama ulama datang, tukang rambut pun, tukang potong rambut pun lupa dia motong rambut karena asyik menanyakan hadis Nabi kepadanya. Akhirnya Imam A'mash enggak mau pangkas rambut sehingga rambutnya lebat. Maka suatu ketika muridnya menjanjikan akan membawanya kepada tukang pangkas rambut yang tidak mengenalnya. Singkat ceritanya, ketika dia telah memangkas rambut Imam A'mash dan sisa setengah lagi, baru dia sadar bahwa ini Imam A'mash. Dia pun mulai bertanya tentang agama Allah. Imam A'mash langsung pergi meninggalkannya sehingga setengah kepala yang belum terpangkas. Makanya sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam A'mash murni untuk menguji kesabaran ulama hadis. Demikian juga terkadang sebagian murid adalah fitnah bagi seorang guru. Bahkan istri dan anak kita Allah namakan fitnah di dalam Al-Quran. Ya kan? Fitnah buat kita. Waj'alna ba'dhukum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian terhadap sebagian yang lainnya. Sebelum atau di awal-awal hijrah mungkin fitnah datang dari eksternal. Setelah lama hijrah atau sudah duduk di sebuah lingkungan yang penuh kajian, justru fitnah itu datang dari dalam. 13 tahun Nabi dan kaum muslimin di Mekah, ujian datang dari luar, dari Abu Lahab the gang. Dari Abu Jahal, ya. Abu Jahal dan jamaahnya. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dari mana datang ujiannya? Dari dalam. Yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang yang sholat di belakang Nabi, yang terkadang ikut jihad bareng Nabi, yang terkadang ikut umroh bareng Nabi.
duduk di dalam kajian Nabi, yaitu orang-orang munafik. Dan qaddarallah, sebagian sahabat ada yang ikut termakan dan menyebarluaskan fitnah itu, tetapi tidak dengan hatinya. Itulah yang Allah mengatakan, yang Allah katakan dalam surat An-Nur, taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalian ikut menyebarluaskannya dengan lisan kalian walaupun tidak dengan hati kalian, karena sudah di majelis itu. Di antara mereka adalah Mistah, putra dari bibinya Abu Bakar sendiri, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Dan Mistah pun kehidupannya, ekonominya ditanggung oleh Abu Bakar. Diuji Abu Bakar. Makanya Abu Bakar marah dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada lagi donasi untuk Mistah. Dia sebagai kerabat kita, kok justru dia yang ikut menyebarluaskan fitnah keji ini terhadap putri kita. Marah Abu Bakar. Ini namanya hati manusiawi. Terkadang orang kedemikian karena mungkin suatu ketika pas rapat lupa diundang. Udah gak ada lagi bantu-bantu masjid. Berulang kali kita bantu masjid, pas rapat pendapat kita gak didengarin. Lah, ente infak karena siapa? Sebagian orang begitu. Lupa diajak makan siang sama panitia, gak mau lagi sedekah. Terlalu baper. Iman seperti kerupuk. Ini Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau lagi membantu Mistah. Gak ada lagi beras untuk Mistah. Gak ada lagi bantuan untuk Mistah. Dia kerabat kita, kok justru ikut menyebarluaskan fitnah ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang kaya dari kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudara-saudaranya yang miskin dari karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal ayat ini sama sekali tidak menyebut nama Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tersinggung, tersindir, baper beliau dengan ayat ini. Beliau merasa Allah menyindir beliau. Jadi kalau antum kajian, pulang kajian, tersindir. Kayak ustaz tadi nyindir anak. Bagus, alhamdulillah kalau antum tersinggung dengan kajian anak. Yang bahaya pulang kajian tidak tersinggung. Karena merasa kajian tadi tidak menyindir kita semua, yang untuk orang lain. Banyak-banyak istighfar. Berarti hati ente udah mati. Atau sudah berpenyakit. Kalau ada ustaz khutbah Jumat, isi kajian, kita tersinggung. Kayaknya ada yang kasih laporan nih buat ustaz tentang anak nih. Alhamdulillah, bagus. Sering-sering tersinggung antum dalam kajian. Menunjukkan hati masih hidup. Abu Bakar tersinggung, tersindir. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, aku akan berinfak lagi kepada Mistah. Karena aku membutuhkan ampunan Allah. Ujian datangnya dari dalamnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, pernah terjadi, tersebar berita di dalam Masjid Nabawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan seluruh istrinya. Itu berita di dalam masjid. Ujian terkadang jamaah. Dan rata-rata kalau dia jadi ustaz, ujiannya bukan dari luar lagi. Biasanya kalau dia jadi ustaz, da'i 1000 kali dikatakan wahabi di pagi hari, 1000 kali siang hari, 1000 kali sore hari, 1000 kali dibilang wahabi. Itu gak mempan. Tapi terkadang ketika ujian itu datang dari jamaah sendiri yang mereka mengenal tauhid melalui tangannya, itu yang berat. Orang-orang yang tadinya tidak paham tauhid dan sunnah kemudian mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya, justru mereka yang memfitnahnya, justru dia mereka yang membunuh karakternya. Itu yang membuat terkadang seorang guru tidak sanggup istiqamah, tidak sanggup bertahan. Tapi mau tidak mau harus diterima ujian. Terkadang memang demikian. Tersebar berita di dalam Masjid Nabawi ya mah, bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istri-istri. Umar pun langsung mendatangi, mengetok pintu rumah Rasulullah dan mengatakan, "Athallaqta nisa'ak?" Wahai Rasulullah, benarkah Anda telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Jadi kalau antum mendengar berita seorang ustaz bercerai dengan istrinya, berarti antum datangi rumahnya. Tanyakan, ustaz, benarkah antum sudah menceraikan istri? Jangan. Apa urusan antum? Orang nikah cerai. Umar bertanya demikian. Kenapa? Karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah.
Yang kedua, karena Rasulullah sumber hukum di dalam Islam. Ada kaitan dengan hukum perbuatan beliau. Dan ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Maka Nabi mengatakan, tidak wahai Umar. Adapun kita kalau mendengar orang lain nikah cerai pun, enggak usah tutup telinga. Kalau bisa enggak pernah dengar itu. Masalah rumah tangga orang, tutup telinga antum. Memalukan. Kalau jenggot lebat masih bicara, oh beliau poligami karena begini, beliau cerai begini. Udah korok aja tuh jenggot. Masih bahas begituan. Udah kayak ya info terkini mulutnya. Iya, terkadang udah berjenggot, berjilbab, bercadar. Kalau berkumpul, oh Ustaz Fulan itu udah nikah mai karena begini. Beliau ceraikan yang ini karena begini-begini. Udah jadi presenter aja ente. Ya, masuk aja ke acara check and recheck. Ngapain duduk di lingkungan ilmu kalau seperti itu mulutnya? Daftar jadi presenter aja. Daftar jadi presenter silet. Info terkini. Ya, dan sebagainya. Nabi pun mengatakan, tidak wahai Umar. Maka turunlah ayat Allah di dalam surat An-Nisa. Dan ini salah satu dari ayat yang turun karena Umar. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latabatum syaitana illa qalilan. Penyakit manusia ini yang tercela adalah tatkala datang suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka main menyebarkannya, main langsung menyebar luaskannya. Padahal kalau mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari mereka. Syahidnya adalah di sini, bayangkan Allah menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisanya gosip terjadi dalam Masjid Nabawi. Bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Itu berat tuh. Sebelum ngaji, antum digosipin oleh orang awam. Setelah ngaji, tinggal di lingkungan sunnah dengan tujuan anak istri antum dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah. Istri antum malah yang tadinya menerima di poligami, jumpa dengan beberapa akhwat, malah setelah itu dia tantrum kepada antum. Dikomporin oleh sebagian umahat. Memang bahasanya enggak ngomporin, tapi itu racun. Masya Allah anti ya, kami terharu ma anti. Tetapi kami belum bisa ikhlas seperti anti. Racun itu. Bunyinya pujian, Masya Allah anti. Padahal anti cantik, kaya, padahal usaha ini kan bareng anti ya dulu merintisnya sama. Pas dia udah kaya, malah dia poligami anti tapi tetap sabar, ikhlas, kami salut. Kalau aneh gak sanggup, aneh lebih milih cerai. Kalau aneh gak bisa bayangkan, kalau suami sedang bermalam di rumah sana, aduh kebayang kemana, aneh lebih baik gak punya suami deh. Istri itu pulang langsung nyari sajadah tuh. Racun itu. Nah. Pas tinggal di lingkungan awam, istri antum tenang-tenang saja dia di poligami. Karena suaminya memang membutuhkannya, mampu melakukannya, bisa adil dan mencukupi kebutuhan. Begitu tinggal di lingkungan sunnah, datang akhwat. Masya Allah, gimana ceritanya anti bisa di poligami? Enggak kebayang deh, wanita secantik anti. Wah, itu pulang istri naik asam lambung langsung nyari sajadah tuh. Ujian. Tapi kalau ngambek, akhirnya pindah, tinggal lingkungan, sekolah jauh. Ya, penuh dengan syirik, penuh dengan bidah, penuh dengan pintu-pintu maksiat. Tapi lingkungan yang di dalamnya ada tauhid dan sunnah, seburuk-buruknya, kita dekat dengan tauhid dan sunnah. Dan nilai tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Berat, ya. Para sahabat mendapatkan ujian di antara mereka kapan? Bukan di fase Mekah. Kapan terjadi fitnatul jamal? Perang antara Abu Ali dan Aisyah yang menyebabkan pertumpahan darah dan wafatnya Talha bin Ubaidillah. Setelah Nabi wafat. Walaupun sikap ahlu sunnah terkait fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah menahan mulut kita. Yang berijtihad dan benar pahalanya dua, yang berijtihad kemudian keliru pahalanya satu. Dan tidak boleh mencela siapapun dari mereka. Baik yang bersama Aisyah maupun yang bersama Ali. Baik yang bersama Ali maupun yang bersama Muawiyah. Namun yang ana ingin ambil pelajaran darinya adalah
Allah menciptakan fitnah di antara mereka. Terjadi peperangan dan menyebabkan pertumpahan darah. Fitnah Siffin juga demikian. Ammar bin Yasir meninggal dalam kejadian tersebut. Bahkan Syekh Al-Thaymin mengatakan ketika beliau mensyarah kitabul Riqaq dari Sahih Bukhari. Atau kitabul Fitan. Kata Syekh Al-Thaymin, ketika kita mendengar fitnah yang terjadi. Baik fitnah di masa Uthman. Ya, Khawari, fitnah Jamal, fitnah Siffin. Kalau enggak disebutkan di mana kejadian dan siapa pelakunya, mungkin kita akan menganggap ini terjadi di negeri orang kafir dan di antara orang kafir. Tetapi itu rupanya terjadi di dalam kota Nabi, hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi, dan terjadi di antara sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan kalian, sebagian kalian, sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atas birun. Apakah kalian akan bersabar? Terkadang seorang ustaz juga demikian. Di tengah-tengah orang awam, orang malah memujinya. Ya? Memujinya. Berbaik sangka kepada. Terkadang di lingkungan ikhwan sendiri, dia justru dirujaki. Digibai. Difitnah. Masalah rumah tangganya dibongkar habis-habis oleh ummahat dan akhwat. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Atasbirun, mampukah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan tidak bergeser darinya? Mampukah kalian bersabar di dalam sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah? Atasbirun, mampukah kalian bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh darinya? Memang tinggal di lingkungan tauhid banyak faedahnya. Di antara yang ketiga, kita meninggal dunia, jenazah kita disolati oleh ahli tauhid. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, kecuali pasti Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya. Tapi ujiannya juga berat. Aisyah tertuduh berzina, jamaah, dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana? Bukan di Amerika saat itu. Beliau bukan sedang di Turki, sedang di Masjid Nabawi. Rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. 30 hari dan 30 malam ayat Al-Quran tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Sampai-sampai Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali. Aku ceraikan saja si Aisyah ini atau aku pertahankan. Nabi pun mulai menginterogasi Barirah, budak sahnya ibunda Aisyah. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari Aisyah belakangan ini? Nah, setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat, Nabi walaupun marah tetap pulang berikan salam. Beda dengan kita. Kalau lagi marah sama istri pulang ke rumah, walaupun pulang dari masjid, wajahnya seperti Ya'juj wa Ma'juj. Salam pun gak diberikan. Ya, Nabi tetap berikan salam. Tapi Nabi mengatakan, kaifatikum, bagaimana dengan tuduhan itu? Aisyah pun bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena Aisyah setelah pulang dari safar itu sempat jatuh sakit. Beliau pun minta izin untuk menemui ayah dan ibunya. Setelah diberitahukan apa yang tersebar di kalangan, maka Aisyah bertambah sakit. Beliau pun selalu menangis. Rupanya sedang viral di kota Madinah. Semua kalangan tahu. Baik yang muslim, yang kafir, yang tua, yang muda, ikhwan, akhwat, semuanya sudah mendengar berita Aisyah jatuh ke dalam zina bersama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah masih muda, sudah seberat itu ujian menimpanya. Dan beliau dapatkan, beliau tinggalnya di Madinah, bukan di Pekanbaru. Madinah aja gitu dapat, apalagi tinggal di Pekanbaru. Apalagi di luar Madinah. Di Madinah aja bisa dapat ujian dari internal. Tetapi beliau tidak melakukannya, beliau menata hatinya, ikhlas karena Allah. Beliau tawakal kepada Allah, tidak menggubris fitnah manusia. Yang penting tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak manusia. Sehingga ketika turun 10 ayat dari surat An-Nur, membersihkan Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal dari tuduhan tersebut.
Dan Nabi bacakan kepada Aisyah, Abu Bakar mengatakan, berdiri kamu, berterima kasih kepada Rasulullah. Apa kata ibunda Aisyah? Yang sudah dididik dengan tauhid oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Aisyah. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hasil didikan tauhid dari suami yang muwahhid, Nabi dan Rasul. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu memang sudah berzina, akui saja dan bertaubat setelah itu, fasauf, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tetapi kalau kamu benar tidak melakukannya, fasaufa yubri'ikillah, niscaya Allah akan bersihkan namamu. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kalau aku mengatakan telah melakukannya, kemudian aku mengumum taubat, atau pertama kata beliau, andai kata aku mengatakan tidak melakukannya, tidak ada dari kalian yang percaya kepada aku. Tetapi kalau aku mengatakan aku telah melakukannya, semua kalian akan percaya padahal aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan, bukan kepada kalian. Ala ma tasifun, terhadap fitnah-fitnah yang kalian utarakan kepadaku, terhadap apa yang kalian sifati. Fasabrun jamil, sabar yang indah. Ini sikap dari Aisyah, buah dari pendidikan dari seorang suami yang mendidiknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tegar Aisyah. Kalau menimpa wanita hari ini di lingkungan sunnah, mungkin dia minimal akan keluar dari lingkungan itu. Minimal minta pisah dengan suamiku. Udah hidup miskin, ya kan? Udah miskin, padahal ane masih muda, cantik, dapat suami miskin, dapat fitnah begini lagi. Suami malah ngomong begini lagi. Udahlah pisah aja kita. Tidak. Hatinya tertata dengan tauhid. Hatinya sudah tertata dengan tawakal kepada Allah. Hatinya telah tertata dengan roja, optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak pesimis dari bantuan dan pertolongannya, sehingga tidak goyang sedikit pun. Berat itu jemaah. Umar bin Khattab pernah difitnah dalam internal bahwa beliau nepotisme, lebih mementingkan keluarga besarnya. Padahal dalam sirah disebutkan Umar kalau membagikan pakaian, kalau untuk anak orang lain beliau berikan 2 pakaian, untuk anaknya sendiri beliau berikan 1 pakaian. Masih juga dituduh nepotisme. Apalagi kita jemaah. Bahkan ana mengetahui beberapa orang dia punya uang banyak, hasil jualan warisan, pingin punya kendaraan yang mahal dan bagus. Tapi sebagian orang menahannya tidak membeli, takut difitnah itu uang dari donasi. Karena dia sebagai panitia ya suatu yayasan sosial. Padahal dia sebelum jadi itu udah punya uang yang sangat banyak. Habis jualan ini, jualan itu, pingin beli, dia tahan. Takut difitnah, karena belum beli aja udah difitnah yang enggak-enggak. Ana punya teman di sebuah tempat, dia ingin haji ya, tahun ini sebenarnya ingin haji, tapi dia tahan, takut nanti ada orang yang menilai enggak-enggak, karena dia sedang menjadi kontraktor pembangunan sebuah masjid ya, dia menjadi kontraktor ini, bukan baru di luar, bukan baru ya. Ana bilang enggak perlu setakut itu juga. Nabi bilang, tapi kalau alasannya untuk menambah biaya biar istri bisa ikut, gak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang fitnah dari dalam itu berat. Ya, ya kan, dapat dia dipilih sebagai kontraktor yang membangunkan masjid. Tiba-tiba di tahun itu ada daftar furoda. Orang yang gak sehat hatinya, wah enak juga ya jadi kontraktor masjid. Orang lain bangun masjid, ini cari untung di masjid. Orang-orang kadang-kadang kan mulutnya ada yang ember seperti itu. Kalau kita lihat dia sedang sholat, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu dia berbicara tentang orang lain, kita gak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di sholat berjamaah. Ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Fitnah jamal di antara para sahabat. Fitnah sifin.
Demikian juga pernah terjadi fitnah antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Terjadi fitnah terhadap Syekh Albani sehingga Syekh Albani diberhentikan mengajar sebagai dosen di Madinah. Fitnah, ujian. Sehingga Syekh bin Baz menelpon

0: ilmu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia, karena kita masuk ke dalamnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membangun rumah Allah karena Allah, maka kita tidak akan berhenti membangunnya karena manusia. Makanya di hari Nabi wafat, di saat para sahabat Nabi sudah down semangatnya, bahkan kata Anas, yang duduk tidak sanggup berdiri lagi, yang sedang berdiri enggak sanggup bergerak lagi, yang sedang berjalan seketika membeku tubuhnya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan Umar di dalam Masjid Nabawi teriak dengan suara yang keras, Nabi belum mati, Nabi cuma pergi meninggalkan kita untuk menemui Rabbnya sebagaimana Musa pernah meninggalkan umatnya untuk menemui Rabbnya. Siapa yang mengatakan Nabi telah mati, adri' munuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Kata Umar, karena memang di awalnya hati kami belum siap menerima berita ini bahwa Nabi telah mati. Abu Bakar yang kokoh, beliau menyampaikan sebuah khutbah yang karena khutbah beliau ini para sahabat menjadi semangat kembali. Dan di antara faedah dari khutbah beliau ini adalah bahwasanya kalau kita beribadah karena Allah, kita tidak akan meninggalkannya karena hilangnya manusia. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahul hayyul ladzi la yamut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya ke Masjid Nabawi karena Muhammad, sedekahnya karena Muhammad, jihadnya karena Muhammad, bantu dakwah karena Muhammad, ikut dakwah karena Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Akankah dia tetap melakukan ibadah itu? Wa man kana ya'budullah. Tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, dia salat di Masjid Nabawi karena Allah, dia jihad karena Allah, membangun masjid karena Allah, membantu dakwah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukannya karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita tidak tertata dengan tauhid, dengan keikhlasan, baru sedikit ada ujian, kita udah baper. Sebagian orang hanya gara-gara lupa diajak makan siang oleh panitia, udah gak mau lagi ke masjid, udah gak mau lagi bantu pembangunan masjid, hanya gara-gara lupa diundang makan siang. Atau terkadang pas rapat kebetulan pendapatnya gak dipakai, padahal itu konsekuensi rapat. Gak mungkin setiap rapat semua pendapat bisa diambil, pasti salah satu darinya. Makanya sebagai masyayikh setelah rapat mereka istiqoroh dari sekian pendapat tersebut. Itu Syekh Abdurrahman, ya, ketika ingin bangun sumur bor, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat di sini aja bangun ini. Beliau terima semua, kemudian beliau istiqoroh berulang kali. Setelah itu beliau ambil keputusan, ini yang harus dilakukan. Tapi ada sebagian orang baper, enggak dia yang terima pendapat anak, ya iyalah, kan ada yang lebih kaya. Sebagian orang sekotor itu hati. Lihat Nabi SAW ketika meminta pendapat Abu Bakar dan Umar, apa pendapat kalian berdua tentang tawanan perang Badar ini? Umar langsung jawab, penggal lehernya wahai Rasulullah, penggal, karena mereka tokoh, kalau kita kembalikan mereka akan berdakwah kembali. Abu Bakar, Nabi berpaling dari wajah Umar, enggak didengar oleh Nabi. Yang kedua kalinya Umar, Nabi bertanya, Umar sebanyak 3 kali mengatakan pendapatku wahai Rasulullah, penggal mereka. Jangan kita lepaskan dengan tebusan, karena mereka para tokoh, nanti mereka akan menyusun peperangan lagi terhadap kita. 3 kali Umar ngasih pendapat, Nabi berpaling dari, memalingkan wahyu dari Umar. Begitu Abu Bakar ngomong cuma sekali, wahai Rasulullah, lebih baik tawanan ini kita lepaskan dengan tebusan, karena keadaan kaum muslimin miskin, membutuhkan bantuan. Nabi langsung terima pendapatnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar setelah itu baper? Mentang-mentang Abu Bakar mertuanya, ya. Mentang-mentang Abu Bakar lebih kaya dari ane, ya. Kalau orang kaya yang ngomong langsung didengarin sama ustaz, ya. Kalau mertuanya, kalau Abu Bakar ngomong langsung didengarin, ya. Yalah, itu kan mertuanya. Apakah Umar baper demikian? Enggak. Padahal setelah itu turun ayat membatalkan pendapat Abu Bakar, menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapatnya Umar. Tapi Umar tetap menjaga lisannya.
1: turun ayat dalam surat Al-Anfal menyalahkan pendapat Abu Bakar dan

0: Benarkan pendapat Umar, dan awalnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar, bukan pendapat Umar. Allah menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh." Tidak boleh seorang nabi punya tawanan kecuali dia tanam ke dalam tanah. Maka Nabi pun mengambil pendapat di Umar. Apakah setelah itu Umar ledein Nabi? Nah, sekarang baru ini ayat Al-Quran aja membenarkan pendapat ana, wahai Rasulullah. Jangan orang kaya melulu yang diambil, wahai Rasulullah. Enggak, menjaga lisannya. Terkadang sebagian orang tidak mampu menahan kotoran hatinya sehingga keluar ke mulutnya. Hasad yang enggak mampu dia tahan. Makanya kata Syekhul Islam, semua orang itu sebenarnya ada potensi hasad di hatinya. Cuma orang yang berakal itu dia akan menahannya, tidak mengeluarkannya. Semua manusia punya sifat hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang berakal itu, kata Syekhul Islam, dia akan menahan untuk tidak mengeluarkannya dengan kata-kata atau perbuatan. Isi Umar diuji jemaah. Tiga kali beliau ngasih pendapat, Nabi enggak terima. Begitu Abu Bakar ngasih pendapat, hanya dalam sekali ucap langsung diterima oleh Nabi. Apakah Umar udahlah dakwah aja sama Nabi? Nabi sama Abu Bakar setiap diajak sama Nabi dakwah, udahlah Abu Bakar aja Rasulullah, enggak usah ana lagi. Apakah begitu? Hah? Setiap pagi Umar mana? Kan ada Abu Bakar situ. Enggak baper, enggak kayak kita. Kita terkadang baru sekali lupa diajak makan siang sama ustaz, udah enggak mau lagi nemenin ustaz dakwah. Nah, hati kalau tertata dengan tauhid, dengan ikhlas, dia tidak akan goncang, tidak akan goyang bagaimanapun manusia sudah ya tergoyang, terguncang. Dia enggak akan meninggalkan suatu amalan kebajikan yang dia lakukan karena Allah, karena manusia. Itu berat memang jam. Berat. Sangat berat. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dituduh enggak pandai salat, hah? Dituduh sebagai orang yang pengecut di medan perang. Sehingga beliau ditarik oleh Umar bin Khattab. Tidak lagi jadi gubernur Kufah. Berteriaklah masyarakat di Kufah. Mereka bukan orang kafir. Mungkin orang awam di masa itu, kata Syekh Mubil, kalau dihidup di masa kita jadi ahli hadis. Bertepuk tangan mereka mengatakan, itu kan benar fitnah kita. Kalau enggak benar apa yang kita tuduhkan kepada Sa'ad bin Waqqas, enggak mungkin Umar mencopot. Padahal Umar tidak mencopot. Karena sayangnya Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan minas sabiqin al-awwalin. Umar menarik, kenapa? Karena beliau kasihan lihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain ente jadi memimpin di tengah-tengah rakyat yang membenci ente? Lebih baik ente jadi orang terdekat ani aja. Justru itu dijadikan bahan untuk membenarkan tuduhan mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya berdoa. Beliau mendoakan orang yang telah memfitnah beliau, sehingga orang ini Allah hinakan sebelum meninggalnya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, kok bisa separah ini kamu? Apa kata dia? Sepertinya aku terkena doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Oke, sebagian ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Orang yang siang dan malam menyebarkan tauhid dan sunnah. Bahkan mungkin nyawanya pernah hampir hilang karena mengajak kepada tauhid dan sunnah. Kemudian kita hancurkan kehormatannya hanya karena masalah-masalah duniawi. Hati-hati. Kehormatan para ulama itu beracun. Ini orang sebelum matinya menjadi seorang yang pedofil, sehingga dia direndahkan, dihinakan, diusir oleh masyarakat. Fitnah terkadang datang dari dalam waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Akankah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu maha melihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah. Ma zahra minha wa ma batan. Fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih berstatus single atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salehah dan cantik jelita.
1: dan tidak ada jumlah pun, dan tidak ada dari ummahat wal akhwat yang masih berstatus single atau single senior atau single parent kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allahu Jalla wa Ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan ini antum di Pekanbaru Allah mudahkan untuk salat tarawih di lantai 2 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan finishing pembangunan masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala. Kita mah berharap kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Jangan antum berkata kebanyakan masjid, kalau bisa setiap di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Kalau bisa di setiap persimpangan ada sekolah sunnah. Banyak nikmat itu disyukuri. Ya, disyukuri. Ya, ini kalau terbangun, Masya Allah, menjadi kebanggaan untuk seluruh ahlus sunnah tentunya. Punya masjid besar, ya. Sumber kekuatan dakwah itu adalah masjid. Syekh Mubil mengatakan dakwah kalian akan selalu lemah dan tidak akan pernah kuat kecuali kalian sudah punya masjid. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita semua untuk melakukan finishing terhadap masjid ini. Dan kita cukupkan sampai di sini, tidak ada pertanyaan ya. Insyaallah pertanyaannya ditanyakan ke Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau ke ustaz-ustaz lain ya. Kalau anda baca pertanyaan itu sama seperti orang jualan batu soda di depan Kimia Farma. Insyaallah ya. Ya, tidak, ini pondok, ini bukan baru sumbernya ilmu. Di sini banyak asatidah yang mereka telah berdakwah, sebagian mereka sudah membela tauhid dan sunnah dan ana belum lahir. Ya. Sebagian asatidah sudah berdakwah kepada dan tauhid dan ana belum tahu dan belum pernah mendengar kalimat tauhid dan sunnah. Maka tentunya tidak beradab bagi ana berada di dalam ma'had seperti ini, justru menjadi mufti. Ini kebangetan sombongnya. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan kepada Ustaz Maududi, Ustaz Asbri ataukah ustaz-ustaz lainnya yang ada di sini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa Ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah dan mudah-mudahan Pak Sekjen mendapatkan pahala yang telah menerima pertanyaan dari jamaah. Ya. Insyaallah ya. Insyaallah di sini ada kajian rutin, tinggal antum tanyakan. Juga bukan jamaah dari luar negeri kan? Pertanyaannya bisa ditanyakan kepada ustaz setempat. Kecuali antum jamaah dari luar negeri. Ya. Bukan dari Pekanbaru, mungkin boleh ya bertanya langsung setelah kajian ini. Itu pun kalau bisa jumpa ustaz lain lebih baik. Antum di sini orang Pekanbaru, ngapain nanya ke ana? Ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk.

0: Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama diantara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil, bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka

0: Istilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya ya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a."

0: maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtu hamal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtu hamal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi DOTS pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm Susunan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya, kalau enggak salah, yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain, ketiga membela syariat, keempat berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan, kelima mengamalkan ilmu, keenam mendakwahkan ilmu, dakwah mengajak manusia kepada Allah, dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-amru tsamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakun at-thalibu sabiran 'alal 'ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra, dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu. Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata' wal yasbir 'alal 'ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan. Karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan Pertama, dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi. Yang kedua, dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain. Berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 49. Allah berfirman, Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lilmuttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepada hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu. Dan itu janji Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama, tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu.

satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman, dia menerapkan metode itu untuk mempelajari suatu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, tuh paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah dan banyak lagi. Walaupun gak faham-faham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat, Umbay ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma terjumanul Qur'an. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma terjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya, alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar, ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua, bodoh katotoloyoh. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelin ya. Bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahil annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu.

Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Ini bodoh gumintar ini ngomongnya itu, wah macam-macam. Semakin banyak ngomong, semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pintar. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Tiga kali. Burguth itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung raja wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya para talibul ilm, bodoh alewah, kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu, enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewah akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pikir sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. Kudu teke gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Bilisanin saul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu maul. Dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan, wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat lain, afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berpikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir, belajar, wa badanin ghairu maulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar kalangan karangan beliau, kitab Riyadhus Shalihin.
Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqih, ya usul fiqih, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain, terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia tuh. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya enggak tahu berapa jam sehari para atlet profesional apa namanya berlatih. Saya pikir enggak sampai 12 jamnya. Enggak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Sholatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi. Satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, "In kana la yablughunil hadis anir rajul fa'ati babahu wa huwa qail fa'atasawwadu ridai ala babi tasfi riha alayya minat turab fayakhruj fayaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik." Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya, lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku? Lalu aku mendatangi engkau." Ini hormatnya orang ini. Kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi SAW. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? "Ana ahaqqu an atiyaka." Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik
Ketika diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid saat itu, datang, diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid-murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe ngalamun, segala mikiran hutang mun urang manya. Sampai subuh tuh, dan sholat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu, kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakar fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrol dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Kemudian mati dan ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok gak kelihatan? Disebut mati. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri.
Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail, pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita enggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, maka ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan, innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada salat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini itu menunjukkan ke uletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadu li sholatil fajar fakuntu ala wudu'in min sholatil isya wa la yajibu ayyukallifahum bima'il wudu'. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh, karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal. Dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya, apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antara beser itu. Bolor. Budeg. Balelo. Beser. Boson. Belikan. 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan. Di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa. Ya, kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, singsir mente. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu,
ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja kesana kemari sudah kesenangan tersendiri, belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu, asal ulah aya lauk hiu we gitu. Bisa jam-jaman tuh kan bae hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak anu lagi ya, enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada apa namanya kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Apa namanya? Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan. Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, "Aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim." Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Falnanzur fi hadirinal an hal nahnu ala hadhil muthabarah. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam, 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca. Ya.
Dan pembaca bukan satu dua, kalau satu dua orang gak akan kehandle, capek. Nah, buka, ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar, satu kali dengar, hafal. Sejam capek, ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana gak barokah tuh? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu, Sabtu ya kalau enggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang muthabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis eulegegan. Ditulis teh eelegegan. Salah atau tak. Dikte aja nol bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju. Geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulis na kekeh gitunya. Terus mere maweh kapapada manusia ditulis na mere maweh. Ah, salah we pokok nama. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada, dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat nol banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab, ngomong sehari-hari bahasa Arab belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorof, belajar baca kitab, juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu, tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang. Dah itu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ya ada banyak. Sehingga bukan faktor guru na. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar, gak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah.
menggigit makanan, entah potongan kue, roti atau apa ya. Digigit kuenya, makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten muridnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang dua jengkal. Koleang, gebut deh. Ya, sampai undur, meren. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. Tiga jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan kullama su'adat saqatat walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhihi al-uqbah wa su'adat al-jidar. Setiap kali dia naik jatuh bangkit lagi, naik jatuh bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya, di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadin namlah thabarat hatta wasolatil ghaya. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat, terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bab Allah, beliau menyatakan, Qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah. Hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah. Al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasjid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi. Ya. Inilah yang disebut dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan, wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib. Apa? Tekun. Sabar, ulet. Ketika belajar
bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu ya. Harus merasakan singsire menenak kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meesan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak teh apa? Tikar yang ada tumilanya, jelotot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu. Ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja adab yang keberapa ya teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah, anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustaz. Dalam sharing kami dengan anak kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustadz. Apakah kami berdosa Ustadz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protek kalau akun-akunnya itu ada yang ngehack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab, nanya ke sesama asatid enggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab ya tentang masnah, dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah, kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi, enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya dibutuhkan. tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita, mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang, IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini, bahasa Inggris dan IT-nya. Maka seorang da'i nanti da'i yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita, kata beliau, "Ini kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding masuk ke dalam pesawat atau sebelum itu ketika nunggu check in, karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat, banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si Horeng ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi, Syekh Al-Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syekh Al-Utsaimin memuji Syekh Hasan Alban. Ah, masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syekh Al-Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna'ah. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan saya siapa? Bakar Jabir Al-Jaziri, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga. Seberapa tahun ya tetehnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah. Dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat. Ya silakan arahkan. Salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu, jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental, mental illness? Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya, yang pikun gitu. Al-Quran menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kaya-kaya kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya enggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget. Memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagaimana

durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya, mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah, terdampak. Ya Allah, berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Gretteh, istri kita golepak tepupuku. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir, kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah. Cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab yang harus dia urus. Jangan sampai ketika sudah tidak berguna lagi ditendang begitu saja. Hanya karena sakit, hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah, orang tuamu mau di sana, banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah, kamu ke saya aja. Enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka, ya. Tapi sebaliknya, ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Kurang 5 juta ini. Sok atau uangnya tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain dari tetangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal, status makanan. Selama zat makanannya halal, ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, arifakta kurunyung dikirim. Ya. Dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madharat karena kita bukan siapa-siapa,

0: Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja, maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan, lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi, alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli, terima saja, silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur, beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh, mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katinggali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, suplai darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, degup jantung tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk deh. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, keshot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatak heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar, setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh gak izin terus tidur? Jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur, pas tidur mah dah cengharnya. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita, nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar di perem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah dia ahli medis, perawat laki-laki, mantri, pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu, dia bilang kedatangan seorang bule, orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat, gak bisa tidur, ngantuk, capek tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana, termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam dia di kampung gitu, karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya, dia lihat. Ini ada seseorang lagi ngajar, santrinya semua tidur. Oh, ini kayak terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk, saya mau ikutan katanya. Ikutan, ini terapi tidur, ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa, apa agama ternyata kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh, tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa, udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, si saraf-sarafnya jadi rileks gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Mutiara Hikmah.
5: Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. karena sesungguhnya nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut? Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya, karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, hai Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talha berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika

yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon

0: kandungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan.
1: Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: wa ta'ala, dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini, segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hamba, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya

0: ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar. Terus, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh, mungkin posisinya ingin naik, saya taikan asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa

0: ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu nunggu di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan, afdhaluddin.

0: Dinarin, dinarun yunfikuhu ala ahli. Kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله, رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله, نشكر الله, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam berkah, rahmat yang itu semua wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang mana tentu saja syukur inilah yang akan terus membuat setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, ya, terus memanjang, terus Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ya, mari tidak bosan-bosannya untuk kita terus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya, terkhusus nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat majalisul ilm, ya. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menganugerahkan nikmat majalisul ilm kepada seluruh hamba-hambanya, ya. Betapa banyak orang-orang yang berada di penjuru negeri ini saja yang mereka benar-benar merasakan, ya, kelaparan, merasakan kehausan akan ilmu agama, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum

bukakan jalan-jalan kemudahan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya, dengan adanya majalis, dengan adanya kajian-kajian ilmiah, maka mari kita syukuri. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, ya, berbagai macam wasilah-wasilah, media dan lain sebagainya. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan cara diantaranya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, ya, kita akan membahas tentang hakikat sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan hati. Amalan ini seringkali disebut-sebut di dalam lisan-lisan kaum muslimin, ya. Akan tetapi sebagian para ulama, terkhusus para ulama yang membahas bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, akan membahas dengan cara yang berbeda, atau ada beberapa sudut pandang yang perlu kita ketahui, taib, tentang amalan yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Taib. Seperti apakah hakikat keikhlasan yang sebenarnya? Seperti apakah kalimat ikhlas yang seringkali ketika kita bermuamalah, berinteraksi satu sama lain, sering kita membahas harus ikhlas, harus ikhlas. Hendaknya mukmin ikhlas, ya. Taib. Atau saya ikhlas insyaallah. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, lantas apa kalimat ikhlas tersebut? Seperti apakah hakikat dari keikhlasan tersebut? Taib. Adapun pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Taib. Yang mana pembahasan ini ada di awal-awal dari kitab ini, ya. Pembahasan tentang ikhlas ada di awal-awal dari kitab yang tadi kita sebutkan. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jal an jami'i syawa'ib. Di permulaan pembahasan tentang ikhlas ini, penulis hafizahullah ta'ala membawakan definisi dari kalimat al-ikhlas. Al-ikhlas sendiri maknanya tajrid qasdi taqarrub ilallah. Ketika seseorang mampu benar-benar, ya, menjadikan tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar murni, bersih. Dia tidak mendatangkan tujuan-tujuan lain di dalam ibadahnya. Hanya satu-satunya, ya, ketika dia mendatangkan amalan, mendatangkan perbuatan, apakah itu ucapan ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh, ya, atau apapun itu, maka tujuannya apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Taib. An jami'i syawa'ib. Dan dia betul-betul mendatangkan, ya, perkara tersebut atau niatan ini, ya, niatan ikhlas ini benar-benar bersih dari segala sesuatu hal yang bisa merusak dari niatan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan, simpelnya saja yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita hadir di majelis ilmu, kita datang. Taib. Hadir di sini, kita duduk di masjid Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kita datangkan adab-adab di dalam masjid, kita datangkan adab-adab di dalam kajian ilmiah, ya. Maka seorang yang mendatangkan ikhlas artinya dia mendatangkan niatan yang murni, yang bersih, tidak terkotori oleh berbagai macam tujuan-tujuan yang lain selain tujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebih ini bagian, ya, dari definisi dari ikhlas. Waqil, demikian pula dikatakan tentang ikhlas ini, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fit ta'at. Ya, dengan definisi lain dikatakan pula bahwasanya yang namanya ikhlas adalah ifradullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai satu-satunya bil qasd,
dari tujuan seseorang fit ta'at ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi kita sebutkan. Setiap ketaatan maka maksud dan tujuannya adalah diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang terfikirkan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia tuju ketika ia beribadah, ketika ia melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Tayyib. Wa qil, demikian pula dikatakan di antara definisi ikhlas yang lainnya. Huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Pengibaratan yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini. Perhatikan dengan baik. Makna dari ikhlas, nisyan, melupakan. Apa yang dilupakan? Ru'yatil khalq. Melupakan pandangan manusia. Ya. Ketika dia beribadah, dia tahu manusia akan melihat dirinya. Ya, dia tahu bahwasanya manusia akan memandang dirinya, akan memberikan penilaian, akan melihat dirinya. Taib. Umumnya dari kita demikian. Kita tahu kalau kita akan melaksanakan amalan apapun, kalau memang amalannya itu yang memang akan terekspos, akan terlihat, ya, amalan apapun itu, kita akan selalu sadar bahwasanya kita sedang dilihat oleh manusia. Taib. Nah, disinilah keikhlasan mulai, ya, mulai terlibat. Seperti apakah kualitas keikhlasan seseorang? Ketika dia mulai sadar bahwasanya amalannya sedang dilihat oleh orang lain, maka orang yang ikhlas itu akan dilupakan. Dia lupa apresiasi, akan ada orang yang memuji, atau mungkin orang-orang akan cuek saja dengan apa yang sudah dia amalkan. Ya, ketika ada orang yang memuji, mengapresiasi, dia tidak terlalu merasa gembira, tidak terlalu merasa senang. Ya, dia pun tidak timbul perasaan riya, tidak timbul perasaan sum'ahnya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, itu tidak ada sama sekali. Taib. Ya. Demikian pula ketika tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang memuji dirinya, tidak ada orang yang membicarakan akan kebaikan-kebaikan dirinya, dia pun tidak merasa sakit hati. Ya, ini salah satu indikasinya. Indikasi apakah di dalam amalan yang dikerjakan oleh seseorang ada keikhlasannya atau tidak. Ya, dia sudah lupakan itu semua. Dia tidak peduli lagi. Orang melihat bagaimana, maka itu bukan, ya, bukan yang menjadi fokus dia di dalam ibadah, bukan yang menjadi tujuan dia di dalam ibadah. Kemudian disebutkan bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Dan di antara cara agar dia mampu untuk melupakan itu semua, maka seorang muslim hendaknya terus-menerus dia mencari tahu, terus-menerus dia meraih, berusaha untuk meraih apa yang bisa didapatkan dari siapa? Dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas, dia alihkan fokus dia, dia alihkan keinginan dia dari penghargaan manusia kepada siapa? Penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan cari tahu kira-kira yang Allah ridhoi dari ibadah saya itu yang seperti apa. Ya. Rukun-rukun dari ibadah saya ini sudah benar atau belum? Dia akan belajar ilmu agama. Taib. Ibadahnya dia buat Allah, bukan untuk manusia. Ya. Ini orang yang ikhlas. Dia cari tahu lagi apa sekiranya yang akan menambah kualitas sholat seseorang. Apa yang akan menambah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar dalam ibadah seseorang. Karena ibadah seseorang itu akan berbeda-beda. Apakah orangnya, ya, dari sisi orangnya atau dari sisi kualitas ibadahnya. Maka dari sisi orangnya, di antara yang akan membedakan adalah keikhlasan. Semakin bagus kualitas keikhlasan, maka semakin bagus kualitas ibadahnya, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketika seorang ibadah minimal 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'imi'atu di'fin, ya, bisa sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kathirah, bahkan sampai tak terhingga. Ya, itu semua tergantung apa? Tergantung beberapa faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, salah satunya keikhlasan. Taib.
maka inilah ikhlas. Inilah definisi dari al-ikhlas.

الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Maka perlu diketahui pula bahwasanya ikhlas ini, ya, ikhlas adalah sebuah syarat ketika seseorang beramal soleh agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Tayyib. Al-muwaffaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua syarat, ya, ada dua syarat dari amalan. Syarat yang pertama al-ikhlas, yang gambaran secara definisinya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah muwafaqah. Taib, harus sama sesuai dengan sunnah, dengan ajaran yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad amarana Allahu 'azza wa jalla bihi, faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua tentang perkara ini. Yaitu apa? Untuk beramal dengan ikhlas. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan seikhlas-ikhlasnya. Seorang yang ikhlas. Tayyib. Ya, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agama yang lurus. Demikian pula tentang perkara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang datang dari beliau. Di antaranya, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaal. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Taib. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia berperang sedangkan ia mencari pahala dan dia pun mencari adzikr, mencari taib agar manusia menyebut-nyebut dirinya, mencari ketenaran, ya, mencari satu kedudukan. Malahu, ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian, ya, amalan-amalan besar seperti jihad saja itu bisa menjadi bumerang bagi mereka yang mengamalkannya kalau seandainya apa, kalau tidak ikhlas. Taib. Kita selesaikan dulu hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang beramal di dalam niatannya ini ada nih, niatan dia ingin dapat pahala, ya, amalannya jihad. Dia jihad, dia pengen dapat pahala. Tapi bersamaan dengan keinginannya untuk mendapat pahala, dia pun ingin agar dirinya disebut-sebut oleh manusia. Taib. Agar dianggap sebagai seorang pemberani, agar dianggap sebagai seorang yang berbeda, yang berani untuk mengamalkan sebuah amalan yang berat, jihad. Ya. Ini amalan yang berat. Masya Allah, sebagian kaum muslimin menunjukkan luar biasanya keberanian mereka, ya, luar biasanya semangat mereka untuk mengamalkan salah satu puncak amalan, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Tetapi Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti tentang perkara ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seorang jihad pengen dapat pahala, dia pun pengen mendapatkan kedudukan? Apa kata Nabi SAW? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya campuran dengan, ya, resiko kehilangan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau salah bukan untuk Allah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin mendapatkan pujian, maka sedikit pun tidak mendapatkan apapun dari amalan yang begitu besar tersebut. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan dengan jawaban yang sama pula Nabi kita Muhammad

sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, innallaha azza wa jal la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataga bihi wajhah. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima dari setiap amalan kecuali kalau seandainya amalan tersebut diamalkan dengan cara ikhlas. Ya, wa bataga bihi wajhah, dan amalan tersebut dikerjakan dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka di sini Nabi SAW memberikan syarat, harus benar-benar ikhlas, murni. Ya, kalimat ikhlas itu diambil dari kata khalasa atau khalusa, ya. Ya, artinya apa? Khalusa artinya apa? Bersih, murni. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. La ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minuman kepada kalian, mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut-perut hewan ternak tersebut, di antara farth, di antara kotorannya, wadam, ada darah pula di sana. Tahib, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan labanan khalisan, Allah memberikan susu yang benar-benar bersih. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari tubuh hewan itu kan ada berbagai macam zat tuh di sana. Ya, ada kotorannya, bahkan ada darah. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan. Pernah kita melihat susu tercampur dengan kotoran hewan ketika dikeluarkan? Tidak, sama sekali. Ya, Allah sebutkan apa? Labanan khalisan. Susu yang bukan susu yang ikhlas, ya, susu yang bersih, murni, tayyib. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya seorang mau beramal saleh, kemudian dia mengatakan saya beramal, ya, maka 50% ini untuk Allah, 50% ini untuk saya pengen dapat pujian lah, supaya saya ini dianggap sebagai seorang yang punya kebaikan. Taib. Boleh seperti ini? La syai'alahu, kata Rasulullah tadi. Gak bisa. Tidak dapat apa-apa orang-orang yang beramal dengan keadaan yang seperti ini. Ya. Mengerikan ikhwah. Taib. Hati-hati, ini permasalahan yang cukup penting. Ya. Permasalahan yang jangan sampai kita salah di dalam mengamalkannya. Atau misalnya seseorang mengatakan, saya mau beramal. Okelah. 80%-nya untuk Allah, 20%-nya untuk supaya saya dipuji manusia. Bisa seperti ini? Sama sekali enggak bisa. Yang namanya amalan harus ikhlas itu betul-betul murni 100%. Tidak ada 0,00 sekian persen yang dia berikan kepada selain Allah, enggak boleh, enggak bisa. Harus benar-benar bersih, murni, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beramal. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, ya. Taib. Para petakrif menyebutkan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ya, penulis membawakan hadis yang lainnya yang berkaitan tentang perkara ikhlas ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika sedang melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubaha mil fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul alaihin qalbu mri'in mu'min. Taib. Rasulullah SAW mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya bagi seorang yang dia mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya. Taib. Maka sebagian mereka membawa ilmu fikih tidak benar-benar memahaminya. Taib. Ya, ini penjelasannya cukup panjang, banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Kita akan jelaskan apa ucapan Nabi yang setelahnya. Kata Nabi SAW, thalathun la yughal, tidak ada tiga golongan
manusia yang mereka tidak akan pernah terkhianati. Ya, la yughal alaihi naqalbu mri'in mu'min. Tidak akan terkhianati dengan perkara ini hati seorang yang beriman. Yang pertama apa? Ikhlasul amal lillahi azza wajalla. Yang pertama adalah ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kawal munasahah li ayyamatil muslimin, kemudian selalu senantiasa memberikan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzum jama'atihim. Dan ketika seorang muslim benar-benar selalu senantiasa bersama-sama dengan jamaahnya kaum muslimin. Tidak melakukan pemberontakan, tidak berpisah dari ya kauman kaum muslimin dan membuat kerusakan-kerusakan. Maka yang pertama tadi kata Nabi alaihi wasallam, ya, hati seorang mukmin tidak akan terkhianati. Ya, hati seorang mukmin tidak akan rusak. Tidak akan dia terpalingkan dari kebenaran. Ketiga apa? Di antaranya ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah hal seperti ini ya kita dapati dari beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengamalkannya. Tidak jarang ya kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka kemudian hari mengenal sunnah, ya mengenal ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengenal dakwah yang menyampaikan untuk kepada alaihi salatu wasalam. Tapi tidak jarang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang di dalam pencarian kebenaran. Ya. Dan kalau diselidiki, salah satu benang merah di antara para ikhwah yang kondisinya seperti ini, ya, yang zahir wallahu alam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang mereka semua, tetapi yang nampak mereka beramal dengan keikhlasan, dengan ikhlas, mencari ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, ingin beramal saleh. Tapi ternyata kemudian dinampakkan oleh Allah subhanahu kepada dirinya tentang hal lebih baik dari itu, terus menerus sampai benar-benar kebenaran sampai kepada dirinya, hatinya terkhianati dengan keikhlasan yang ada dalam dirinya. Ini yang kita dapatkan, ini sering kita akan cerita-cerita seperti ini. Ya, taib. Kenapa? Karena ini merupakan ya kebenaran dari sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang yang ikhlas termasuk di antara golongan orang-orang yang akan terkhianati hanya. Taib. Hadis yang kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bar dengan yang Hasan, demikian diriwayatkan oleh Hibban, ya, dan disahihkan oleh beliau. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Taib. Kemudian penulis sebutkan wal ma'na annahi thalathah tastasru biha al-qulub. Makna dari ucapan Nabi Muhammad SAW tentang tiga perkara tadi, ikhlas hati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, kemudian selalu luzum al-jama'ah, ya, selalu ikut terhadap jamaahnya kaum muslimin. Maka ketiga perkara ini adalah qulub, perbaikan terhadap hati manusia. Ya. Hati kita sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya alqalb. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk. Ya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala wahyil qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi hati kita. Ya, di pembahasan setelah dari pembahasan ikhlas ini, penulis menjelaskan tentang pembagian-pembagian hati dan lain sebagainya. Taib. Nah, di antara yang bisa memberikan perbaikan bagi hati kita yaitu apa? Ikhlas. Taib. Seseorang memiliki keikhlasan. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah wad-daghal wasyarr. Ya. Maka barang siapa seseorang berakhlak dengan akhlak yang tadi disebutkan, salah satunya ikhlas, ya, maka hatinya akan bersih dari segala macam bentuk pengkhianatan, dan dia pun akan bersih dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan. Taib, ya. Sehingga ikhlas ini bukan hanya sekedar amalan. Seringkali

Ya, kita bisa bayangkan orang-orang ketika beramal kadang-kadang mereka terkesan tidak seperti telah melaksanakan sesuatu yang besar. Ya. Ketika mereka telah beramal dengan sebuah amalan terkesan malah seperti yang sedang merugi. Taib, apalagi amalannya yang harus mengeluarkan uang. Ya. Taib. Seperti contohnya sebagaimana yang akan kita laksanakan ya, dalam waktu dekat ini kita akan berkurban ya, harus mengeluarkan uang. Sebagian kaum muslimin harus pergi haji, harus pergi umroh. Nah, mereka yang punya hati yang bagus, hati yang terpelihara, alih-alih dari merasa rugi, justru mereka akan berbahagia, nyaman hatinya. Kenapa? Karena ketika mereka amalkan itu, mereka tahu ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lakukan amalan apapun itu, dia korbankan apapun itu, tetap ada hal-hal yang diharapkan dari selain Allah. Dan yang namanya kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pihak-pihak selain Allah yaitu makhluk-makhluk, kalau kita berharap kepada mereka bagaimana? Seringkali kita malah sakit hati, tidak merasa puas. Ya, ujung-ujungnya amalan itu tidak terasa spesial. Kenapa? Karena memang kita peruntukkan amalan kita bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi ketika itu murni untuk Allah, hati kita akan merasakan bahagia, tenang, ya. Kita akan merasakan kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Terjadi perbaikan-perbaikan hati ketika seseorang ikhlas di dalam amalan solehnya. Taib. Wala yatakhallasul abd anni syaitan illa bil ikhlas. Ya. Demikian pula. Di antara manfaat dan faidah dari seseorang ikhlas, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk benar-benar menyelamatkan dirinya dari syaitan, dari iblis, ya. Kecuali dengan benar-benar dia berusaha untuk memiliki keikhlasan yang baik. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Sad ayat yang ke-83. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya. Ini setelah iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata iblis apa? "Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Taib. Kata iblis laknatullah alaih, "Ya Rabb, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menggoda

Ya, kadang-kadang sebagian muslim tidak benar-benar bisa atau belum Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang hak, mana yang batil. Ya, sulit. Apalagi sekarang ahli-ahli kebatilan mereka berhasil mewarnai atau menghiasi ucapan-ucapan mereka, menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan penampilan yang menarik, ya, dengan penampilan yang seakan-akan apa yang mereka ucapkan dari kebatilan-kebatilan tersebut adalah kebenaran-kebenaran. Taib. Kemudian datanglah orang-orang yang membawa kebenaran, ya, maka syaitan berhasil membuat seakan-akan kebenaran ini adalah kebatilan. Belum lagi memang mereka dibantu oleh bala tentaranya dari kalangan syayatinul ins, ya, para syaitan-syaitannya manusia. Berbagai macam tuduhan diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang membawa kebenaran. Akhirnya terkadang seorang muslim bingung, seperti apakah kebenaran yang sebenarnya, yang manakah yang hak, yang mana yang batil. Maka salah satu, ya, tips agar seorang bisa mendapatkan mengetahui kebenaran ini, bagaimana benar-benarlah di dalam menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah setiap perjuangan kita di dalam mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bukan untuk hal apapun, ya. Maka insyaallah itu di antara perkara yang akan membuat kita mengenal kebenaran. Demikian pula, ya, berbagai macam gangguan-gangguan syaitan akan mulai runtuh, akan mulai luruh dengan cara kita apa? Bagus di dalam melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa rawa anna ahada as-salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafs ikhlisi tatakhallasi. Diriwayatkan pula di antara ucapan orang-orang saleh, ya, ada di antara mereka yang mengucapkan untuk dirinya sendiri, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan bersih dari segala macam gangguan-gangguan. Taib, ya. Ini di antara yang bisa kita usahakan, ya, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam gangguan syaitan. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu hadzin min hudhuril dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamil ilaihi al-qalb. Taib, qalla am kathur. Ya. Dan segala sesuatu yang itu merupakan bagian-bagian dunia, memang tidak dipungkiri jiwa seseorang, hati seseorang memiliki kecondongan kepadanya. Ya. Ketika berbicara tentang bagian dunia, apapun itu, terkadang sulit bagi seseorang untuk membersihkan, menyelamatkan dirinya dari kecondongan kepada perkara-perkara tersebut, mau itu sedikit ataupun banyak. Idza tatarraqa ilal amal, yang mana kalau perkara tersebut, masalah dunia, ya, tujuan-tujuan duniawi muncul di tengah-tengah amalan seseorang. Kita mau beramal, tiba-tiba muncul keinginan-keinginan dunia yang memang secara hukum asal, ya, kita memang memiliki kecondongan terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, simpelnya kayak tadi, kita mau beramal biasanya, ya, jangankan kita sudah beramal dengan amalan yang besar. Taib, kita baru pakai peci, pakai jubah aja, orang sudah mengatakan masya Allah antum soleh sekali, ya, masya Allah, ya, dengan berbagai macam pujian apapun lah itu. Taib, karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika kita mau beramal datang tuh, biasanya kayak saya kalau sudah begini nanti ada yang muji nih. Taib, tatarraqa ilal amal, muncul di tengah-tengah amalan. Ya, apa yang terjadi? Takaddara bihi safwa. Maka kemurnian amal itu mulai ternodai. Wazala bihi ikhlas. Ya. Maka mulailah keikhlasan itu berkurang, bahkan bisa hilang. Wal insan murtabitun fi hudhudhi. Dan yang namanya manusia itu murtabit, dia itu akan selalu terikat terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga kalau kita, yang mana memang subhanallah, ya, kita sedari kecil mungkin keumuman dari kita sudah selalu, dan lingkungan kita pun demikian adanya, tidak bisa kita pungkiri. Zaman sekarang orang-orang itu hidup dengan apa? Dengan terus-menerus menggemboskan, menyuntikkan pemikiran ke tengah-tengah manusia, ya, dan itu

Sekarang kaum muslimin juga ya, tidak pandang bulu mau dia sudah muda masih atau sudah tua, akan selalu terserang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu apa? Suksesnya hidup itu dengan dunia. Seberapa banyak dunia yang sudah didapatkan, seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, itu terus yang muncul. Sehingga akhirnya di dalam pemikiran kita, yang namanya kebutuhan itu adalah kebutuhan dunia. Taib. Akan sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang mereka merasa butuh terhadap ilmu, butuh terhadap ibadah, butuh terhadap istighfar, butuh terhadap taubat, ya, butuh untuk duduk dengan para ulama. Ya, kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah manusia ini mulai terlupakan, atau bahkan sebagian orang sama sekali gak pernah terfikir oleh mereka ya terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting, lebih pokok daripada kebutuhan apapun yang mereka miliki dari kebutuhan dunia. Sehingga selanjutnya ya, setiap manusia pun akhirnya akan selalu terikat dengan kebutuhan ini. Sehingga ketika mau beramal pun dia bertanya-tanya dulu, keuntungannya untuk saya apa? Ya. Apakah dengan saya mengamalkan ini kebutuhan saya akan terpenuhi? Taib. Dan yang dia cari apa? Kebutuhan dunia. Ya, maka kalau sudah seperti ini akan sulit sekali seseorang untuk benar-benar menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya. Munghamisun fi syahwati. Ya, maka manusia dia akan benar-benar tenggelam di dalam syahwatnya. Taib. Qallama yanfaq fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali di antara apa yang ia kerjakan selamat dari perkara tersebut. Wa ibadatun min ibadatihi an hudhudhin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Ya. Demikian pula tidak jarang manusia itu ya, kalau sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, maka taib, apa yang dia inginkan pun dari peribadahan-peribadahannya, maka tidak lain adalah perkara-perkara dunia. Ya. Amalan-amalannya itu akan selalu berkaitan erat dengan keinginan dunia. Tapi yang mana itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan di sini ajnas, ya, perkara-perkara yang tidaklah bersih, najis. Taib. Falidzalika afana jenis ya, maksudnya di sini bukan anjas apa, bukan najis, tapi jenis-jenis dari jenis-jenis seperti ini. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdah wahidah khalisah liwajhillah naja. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa seseorang berhasil menyelamatkan dari umurnya lahdah wahidah saja, satu masa saja, satu saat saja dalam kehidupannya, dalam keadaan dia ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk ibadah, pakai dia itu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka orang seperti ini akan berhasil. Ya, orang yang seperti ini akan apa? Akan berhasil. Menunjukkan apa? Maksudnya apa? Sedikit orang yang mampu bisa berhasil dalam kondisi ikhlas secara total di dalam kehidupannya. Ya, sekali saja kita berhasil ikhlas, maka itu akan membawa benar-benar kepada kebaikan. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Dan itu kenapa? Karena begitu beratnya ikhlas untuk dikerjakan. Ya. Wa usri tanqiyatil qalb anish syawaib. Ya, dan betapa sulitnya kita semua untuk benar-benar membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk noda-noda. Taib, ya. Maka ikhlas bisa dikatakan di sini tanqiyatul qalb minasy syawaib kulliha, qaliliha wa katsiriha. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang berhasil membersihkan, menyucikan hatinya dari berbagai macam bentuk noda, semuanya, ya, baik itu noda yang sedikit ataupun noda yang besar. Tapi, sebagaimana tadi gambarannya kita sebutkan, yang namanya ikhlas nggak bisa tuh, ya, hanya 90% misalnya, atau 99% atau 99,999% tetap ada noda yakunu fihi ba'itsun siwa. Maka ketika seseorang sudah benar-benar berhasil menjadikan maksud dari tujuan amalannya adalah untuk bertaqarrub, maka ya di sanalah kondisi seseorang ketika dia tidak punya tujuan yang lain selain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwar illa min

من محب لله مستغرق الهم بالآخرة. Dan kondisi-kondisi seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Subhanahu wa taala, lagi-lagi apa? Perkara al-ilm. Ya. Kalau kita enggak tahu bagaimana? Ya. Mungkin melirik pun tidak akan, ya. Apalagi kalau penampilannya tidak menarik misalnya. Dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Demikian pula tentang din, tentang agama, tentang syariat. Kalau kita tidak berilmu tentang syariat, tidak tahu bagaimana keutamaan syariat, kita tidak akan melirik syariat Islam. Taib. Demikian pula tentang Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, agar kita punya pengetahuan tentang Allah, walaupun hanya sedikit yang mampu untuk kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal tersebut itu akan membuat kecintaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kecintaan kita kuat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka kemampuan kita untuk mendatangkan ikhlas di setiap amalan itu akan jauh lebih mudah, ya. Sehingga di kitab dikatakan orang-orang yang kondisinya ikhlas di dalam ibadah, murni, bersih di dalam ibadah, taib, ya, adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mustaghriqil hamd bil akhirah. Orang-orang yang ikhlas selanjutnya, ya, adalah mereka orang-orang yang betul-betul tenggelam, taib, di dalam semangat yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan negeri akhirah. Ya. Jadi bukan orang-orang yang tenggelamnya tersebut di dalam dunia, tidak. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dunia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Taib, kun fid dunya ka annaka gharib. Kalau di dunia itu hiduplah seperti seakan-akan orang asing. Ya, au amirus sabil, atau bahkan seperti orang yang hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tenggelam di dalamnya. Jangan seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia. Kalau orang asing, bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka tidak akan beli rumah. Taib, mereka tidak akan menyamankan dirinya di sana. Namanya orang asing, sebentar lagi juga akan pergi, akan kembali ke tempat dia yang tidak asing, yaitu kembali ke rumahnya. Iya kan? Ya, kalau kita pergi umroh haji misalnya, ya. Taib, apakah kita beli rumah di sana? Apakah kita mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya? Tidak, karena dalam jangka waktu dekat pun kita harus pulang lagi. Nah, seperti itulah kita perlakukan dunia. Dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Taib, justru kita akan pulang. Kemana pulang kita? Ke tempat di mana manusia pertama kali ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di mana? Di surga. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Maka itulah rumah kita. Taib, ya. Dan kita sekarang di dunia hanya untuk sebentar saja. Dan ingatlah betapa indahnya rumah kita tersebut. Makanya belajar tentang surga, belajar tentang akhirat, belajar tentang bagaimana likalitinya yang tersisa dari tempat-tempat untuk menempatkan kehidupan dunia. Taib. Famithlu hadza law akal aw syarib aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Taib. Maka orangnya seperti ini, kata penulis di sini, dikatakan seandainya pun dia makan atau minum atau menunaikan hajatnya, apapun itu, ya, maka amalannya ini akan menjadi amalan yang ikhlas, atau perbuatannya ini akan menjadi perbuatan amal soleh. Padahal yang dikerjakan apa? Amalan sehari-hari, ya, amalan manusiawi, makan, minum, taib, dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi amalan soleh, taib, ya. Kenapa? Sahihun niyyah, karena ada kebenaran di dalam apa? Niatannya, ikhlas, taib. Contohnya seorang makan minum, kira-kira kalau nggak ditetapkan di dalam syariat, ya, kita akan makan dan minum atau tidak? Tetap kita makan dan minum kan, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terapkan atau tidak perintahkan kita untuk makan dan minum, ya, kita akan tetap makan dan minum.

Tapi seorang yang punya niatan yang kuat di dalam beramal soleh, maka sekalipun dia makan dan minum, taib, dia akan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makan dan minum, maka tubuhnya akan kuat, tubuhnya akan sehat, sehingga tubuh yang kuat dan sehat ini akan dia pakai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makan dan minumnya pun jadi apa? Setiap butiran nasi yang dimakan, potongan dari daging, sayur, atau apapun itu yang ia makan, itu semua menjadi pahala bagi dirinya. Ya, taib. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah ketika beramalnya tersebut, bagaimana? Ya makan, makan saja, gak dapat pahala apa-apa. Taib. Hanya sekedar mendapatkan tujuan dunianya, karena dia pun makan hanya untuk supaya apa? Agar kenyang saja. Taib. Maka yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya sekedar kenyang perut saja. Tapi seorang yang ikhlas, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun harus untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih lagi kalau dia seorang yang berilmu juga. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman tentang makanan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kulu wa syrobu wa la tusrifu, diantaranya. Kata Allah, makan kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang berlebih-lebihan. Tayyib. Ya, maka dia makan, minum, ingat ayat tadi. Ya, makan, minum pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala lagi yang dia dapatkan. Tayyib. Yang membedakan apa? Adalah niatan, ya, adalah keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa 'alan nurur. Ya, maka orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak mempelajari ikhlas, orang-orang yang tidak berusaha menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya, maka pintu keikhlasan dari dirinya akan benar-benar tertutup. Ya, kecuali hanya pada beberapa perkara yang sifatnya jarang. Taib. Kalau ibadah, nada baru dia ingat ikhlas. Itu pun kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit. Ibadah pun dia masih cari apa keuntungan duniawinya kalau dia ibadah. Ya, dia masih cari pandangan manusia. Dia masih sibuk dengan penghargaan manusia ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Taib. Wa kama anna man ghalaba 'alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktas wal i'tiyad al-i'tiyadah sifatu hammihi, ya. Taib. Maka barang siapa seseorang ketika dia keumumannya, ya, keaglaban yang ada di dalam dirinya adalah dalam rangka mencari cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pun memiliki kecintaan yang kuat terhadap kehidupan di negeri akhirat, ya, maka apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, ya, akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai tadi. Taib. Ya, sehingga ini ada keterkaitan, ya, antara ikhlas dengan hubbullah, keikhlasan dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau seorang sudah cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat, ya, maka setiap tindak tanduk, setiap apa yang ia kerjakan akan selalu mengarah ke arah sana. Bagaimana caranya akan dia bisa mendapatkan, ya, taib, apa yang ia cintai, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan. Akademikan pula, orang yang memang tidak ada yang dia fikirkan, ya, di dalam dirinya kecuali dunia, dunia, dunia, dan dunia saja, ya, dia ingin menjadi seorang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kepemimpinan, kekuasaan, pokoknya selain Allah subhanahu wa ta'ala, taib, maka apapun yang ia kerjakan itu akan mengejar kepada apa yang dia inginkan. Ya. Kalau sudah pikirannya dunia. Taib. Ya, maka dari itu hati-hati ikhwah sekalian. Seringkali kita bahas berkali-kali, ya, berhati-hatilah dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang terus pamer harta, mengajak kepada kaum muslimin untuk berbangga-bangga dengan dunianya. Mengajak kepada kaum muslimin untuk merasa hebat ketika sudah mendapatkan dunia, seakan-akan itulah puncak dari kemuliaan seseorang, ya. Tapi ketika dia sudah berada dalam kemuliaan duniawi, maka dia akan merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Berhati-hatilah dengan jebakan-jebakan kehidupan model seperti ini, ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita hubbud dunia yang begitu kuat, kecintaan terhadap dunia yang begitu kuat, akan sulit nanti mengamalkan ikhlas. Akan berat bagi kita untuk

ya, menyempurnakan keikhlasan di dalam diri kita. Kenapa? Karena secara teorinya saja, bukan teori ya, satu hal yang bisa kita setujui dengan akal kita, seseorang itu akan lebih cenderung, lebih condong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya. Kalau orang sukanya terhadap negeri akhirat, ya amalannya, kerjaannya pun yang akan dia cari adalah yang berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi kalau sudah dunia yang dia cintai, ya, maka apapun tujuan-tujuannya, apapun amalannya, kegiatannya, aktivitasnya, itu akan selalu mengarah kepada tujuan-tujuan dunia. Ya. Sehingga sulit bagi dia. Sulit bagi dia untuk bisa ikhlas. Ya. Fala taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik illa nadira. Maka kalau orang-orang sudah seperti ini, cinta dunianya parah, ya, tidak akan ada yang selamat satu pun dari jenis ibadah dari dia. Mau itu saum, mau itu salat, bumbui dengan ketidakikhlasan. Ya, apakah dengan mencari perkara dunia ataukah dengan apa? Ya, ataukah dengan taib betul-betul dia memang enggak ada keinginan akhiratnya sama sekali, ya. Dan hanya sedikit saja mungkin di antara amalannya yang bisa benar-benar selamat. Taib. Maka disebutkan di sini fa inna ilajal ikhlas kasru hudzudzin nafs. Maka dari itu, ya, ilaj, obat agar keikhlasan kita semakin kuat, bagaimana? Kasru hudzudzin nafs, dengan kita menghancurkan segala macam bentuk, ya, nafsu-nafsu terhadap kehidupan dunia. Tayyib. Ketika dalam kehidupan dunia kita masih, ya, terbumbui dengan berbagai macam nafsu-nafsu yang kuat, ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin punya itu, yang mana kita pun mungkin sudah mengalami ketika menginginkan satu perkara dan kita dapatkan, ya, ternyata kalau sudah dapat tidak semenarik sebagaimana ketika kita masih menginginkannya, iya kan? Taib. Kenapa nanti muncul lagi? Ya, ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Itu sulit bagi kita nanti untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ya, tetapi ketika seseorang berhasil mengikhlaskan dirinya dengan ibadah, dengan mencintai Allah, dia apa? Ya, mari kita hancurkan segala macam bentuk hawa, keinginan, ya, terhadap perkara-perkara dunia. Taib. Waqatu tama'ani dunia. Dan kita putuskan segala macam bentuk ketamakan terhadap perkara dunia. Wa tajarrud lil akhirah, dan benar-benar, ya, kita murnikan maksud dan tujuan kita murni hanya untuk kehidupan-kehidupan akhirah. Taib. Ya, maka itulah, ya, tentang sedikit bagaimana hakikat dari keikhlasan, ya, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita pelihara. Taib. Maka ikhlas ini intinya adalah ketika seseorang memiliki qasd, memiliki maksud yang bagus, tujuan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga bisa diambil kesimpulan putaha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di antara esensi yang begitu mendalam dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya, ya, hanya kepada Allah lah segala sesuatu berakhir, maksudnya apa? Adalah ikhlas, adalah tauhid. Taib. Apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah sudah jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan cara seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula aktivitas sehari-hari itu murni wajib kita peruntukkan, ya, sebersih-bersihnya, semurni-murninya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Maka dari itu, ikhwah sekalian, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memelihara keikhlasan di dalam hati kita, ya, agar Allah tabaraka wa taala taib memantaskan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan?

0: kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, syukran wa barakallahu fiik. Tayyib. Maka kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya, di antara caranya adalah kita belajar ilmu agama. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi kita Muhammad. Itu mencintai sesuatu, padahal itu ya adalah keburukan bagi kalian. Taib. Atau kadang-kadang kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Ya. Dan sering kali Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan bahwa dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang paling pantas bagi kita semua. Taib. Jadi ketika kita mendapatkan takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak sesuai dengan keharapan kita, atau kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak berikan itu kepada kita, taib, maka kalau kita beriman terhadap ayat ini, selesai. Kalau memang tidak diberikan untuk kita, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Taib. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita, atau bahkan yang kita benci sekalipun, tidak kita sukai, ya, maka ketahuilah itu justru mungkin kebaikan bagi kita. Simpelnya saja, seorang dapat musibah, kadang-kadang mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Ya, mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Taib. Padahal apa? Musibah ini akan mengantarkan dia untuk berdoa kepada Allah. Musibah ini akan mengantarkan dia meminta kepada Allah. Musibah ini akan membuat dia introspeksi dirinya, beristighfar. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa? Atau kata Ibnul Qayyim pula disebutkan, tingkatan tertinggi seseorang ketika tertimpa musibah itu apa? Bersyukur malah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia malah lebih kuat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka dari itu salah satu tipsnya, ya, agar kita bisa mudah menerima setiap kenyataan, setiap takdir, adalah dengan kita banyak belajar ilmu agama. Ya, banyak, itu hanya satu ayat saja yang tadi disebutkan, ya, sebagai jawaban. Banyak jawaban-jawaban kita dapatkan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang akan menjadi jawaban dari setiap kegundah gulanaan, dari setiap problematika yang kita hadapi. Maka dari itu, ya, ilmu agama ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah bagi kita. Ya, maka raihlah, carilah, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, insyaallah, ya, berbagai macam kebaikan akan ada pada kehidupan kita. Taib, ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa memperbaiki keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana, maka ana bertaubat dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung cek

0: keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah wajib ataupun sunnah, dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabatuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu salah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan.

0: yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau ke mana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Pertanyaan.

0: Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu sholat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia. Maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan, dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya, tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يقول ربنا جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جماعة sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. وَلَا يُعْطِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ يُحِبَّ. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan أَنِّعْمَةُ نِعْمَةً. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama ni'matun muqayyadah dan yang kedua ni'matul mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Berupa harta benda, anak keturunan, wazawjah al-hasanah, istri yang cantik dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Nikmat muqayyadah ini Allah berikan kepada hambanya yang bar, yang baik, kepada hambanya yang fajir, yang banyak maksiat, kepada hambanya yang mu'min dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Karena ia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mencela mereka yang menjadikan dunia sebagai pertanda cintanya Allah kepada mereka dan berkurangnya dunia sebagai tanda kemurkaan atau Allah menghinakan mereka. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sebagian manusia tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah berikan dunia, Allah berikan berbagai limpah nikmat kepadanya, jazakallahu khair, dia pun mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan kita. Allah tahu kita pantas kaya, Allah tahu kita pantas sehat. Kita sudah lama berjuang, pasti ini karena selama ini kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, makanya kita mendapatkan nikmat dunia yang seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah Jalla wa Ala mengujinya dengan Allah sempitkan ekonominya, rezekinya, dia pun mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Ini sifat manusia yang Allah Jalla wa Ala cela. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat dunia yang muqayyadah sebatas di dunia. Itu Allah berikan kepada al-bar, wal-fajir, wal-mu'min, wal-kafir. Kepada hambanya yang saleh, yang banyak maksiat, yang mu'min dan yang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dunia itu muqayyadah sebatas di dunia. Apakah rumah kita yang bak istana bisa kita masukkan ke dalam liang kubur? Tidak bisa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatimu al-bayta thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarju ithnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan ikut mengantarkan jenazah seseorang ke pemakaman ada tiga. Duanya akan pergi meninggalkannya dan hanya satu yang mau bertahan menemaninya. Tiga perkara tersebut adalah harta, keluarga dan amalannya. Adapun harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah itu. Mobil yang digunakan untuk mengantarkan jenazahnya akan kembali ke rumahnya. Keluarga yang ikut mengantarkan jenazahnya akan pergi meninggalkannya. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa dan setia menemaninya hanyalah amalannya. Kaya Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan muqayyadah sebatas di dunia. Semua nikmat dunia sebatas di dunia. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah wa hiya al-muttasilah bi sa'adatil abad wa hiya ni'matul Islam was sunnah. Yang kedua adalah nikmat yang mutlak. Ia merupakan nikmat di dunia dan pengantar kepada nikmat setelah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Hiyal muttasilatu bi sa'adatil abad. Ia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang mutlakah. Kemudian kata beliau, inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, bangga dan bahagia dengannya. Kemudian beliau pun menukilkan ucap firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallah wa rahmatahu fi hadhil ayah hiya ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, hendaknya mereka bangga. Di saat di sebagian ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang suka bangga terhadap dirinya. Seperti firman Allah, innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bangga dengan dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga terhadap dirinya. Tetapi terkait nikmat Islam dan sunnah, Allah memerintahkan kita untuk bangga dengannya. Karena ada sebagian manusia yang tidak pede, tidak percaya diri, minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah. Sebagian mereka bangga dengan Islam dan sunnah kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau sedang di dalam lingkungan yang banyak orang yang mengamalkan Islam dan sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di tengah-tengah keumuman manusia, di kantornya, di tempat perniagaannya, mulai sebagian mereka tidak berani lagi memperlihatkan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan andai kata ada nilai-nilai sunnah pada dirinya, kemudian ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukannya, maka dia tidak akan lagi membawa nama sunnah. Tetapi dia akan membawa alasan-alasan duniawi. Ketika ditanya kenapa celanamu di atas mata kaki, maka dia akan melihat siapa yang bertanya dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid yang banyak orang yang menegakkan sunnah, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian laki-laki di bawah mata kaki tempatnya neraka. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di mall, dia sedang di restoran, dia sedang di coffee shop, di tengah-tengah keumuman manusia, dia tidak lagi berani membawa nama sunnah. Dia akan mengatakan, ini lagi tren sekarang. Artis Korea aja celana yang udah seperti ini sekarang. Ente terlalu, ya, ente gak update katanya. Tadi membawa nama sunnah, kiri membawa nama dunia. Malu dia ketahuan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa Anda berjenggot, maka sebagian orang akan melihat siapa dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di tengah-tengah manusia yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan mengatakan dengan penuh kebanggaan, ini sunnah Nabi tercintaku. Beliau yang bersabda, uhfu syawarib wa'ful luha, syukurkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama disampaikan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, di kantor tempat kerjanya, di lingkungan umum, maka dia akan mengatakan, medis barat sudah mengatakan lelaki yang punya jenggot itu lebih sehat daripada laki-laki yang tidak berjenggot. Tidak lagi membawa nama sunnah. Minder, malu, tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah. Di saat orang-orang kafir bangga dengan nilai-nilai kekufuran mereka. Di saat orang Hindu bangga dan pede dengan nilai-nilai kehinduan mereka. Di saat orang Buddha percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai kebudaan mereka. Dan pelaku maksiat penuh percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai dan simbol maksiat mereka. Namun amat disayangkan sebagian orang yang telah Allah muliakan dengan Islam dan sunnah, dia justru tidak pede dan tidak percaya diri serta tidak bangga dengan nilai Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas dari manusia. Kecuali kalau dia sedang di dalam masjid atau di lingkungan kajian. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka bangga menjadi seorang muslim yang mengamalkan Islam dengan sunnah, bukan justru minder, tidak percaya diri. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelum hijrah. Sehingga syaitan memberikan bisikan kepadanya dan dia pun mengatakan, coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah. Ini karena saya terlalu cepat hijrah, akhirnya saya sudah kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan itu. Ada juga yang mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah karena sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum peroleh. Ini pasti karena saya memelihara jenggot. Kalau saya enggak melihara, pasti saya sudah dapat karir ini, pasti sudah begini dan sebagainya. Justru mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah. atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya, atau sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan belum dia peroleh. Ada juga yang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya pernah riba, tetapi mereka hijrah dari riba setelah punya mobil, punya rumah. Ana belum sempat kredit rumah, udah tahu duluan riba haram, belum sempat kaya katanya. Belum sempat ngambil kredit rumah, udah duluan tahu riba haram. Teman-teman ani walaupun pernah main riba, tetapi mereka tahu riba haram setelah punya rumah. Kok ana terlalu cepat tahunya? Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Padahal satu menit di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan di dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, hanya beberapa menit di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan maksiat yang Allah haramkan. Tapi ada sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat tahu haram. Ya, belum sempat kaya katanya. Yang lain walaupun udah hijrah dari riba, tapi udah sempat kaya dengan riba. Aneh mah baru lulus udah tahu riba haram katanya. Allahul musta'an. Maka Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang telah Allah muliakan dengan Islam dan as-sunnah, perintahkan mereka untuk bangga, percaya diri, gembira, bahagia. Bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, terlalu cepat mengenalnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hamba pilihannya, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang luar biasa. Adalah anugerah yang sangat mahal. Terkhusus kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebuah zaman di mana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harsh. Qalu wa mal harju ya Rasulullah, qala al-qatlul qatil. Di akhir zaman, waktu itu semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin berkah, semakin berkurang keberkahannya. Amalan manusia yang punya ibadah itu sangat sedikit. Karena di dalam Islam suatu amalan dikatakan amalan yang saleh tatkala memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu amat sulit didapatkan di akhir zaman. Sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka amalannya menjadi amalun bid'i, atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalun syirki. Maka yang Allah Jalla wa'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah lelah, letih beramal, tetapi justru amalan mereka melemparkan mereka ke dalam neraka Allah. Salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena amalan yang tidak ikhlas adalah amalun syirki, dan syirik adalah dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa besar maksiat yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, dan bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat yang di bawah syirik secara umum. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Sebagian orang mudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena dia berada di lingkungan sunnah, tetapi sulit baginya untuk ikhlas, karena dia sebagai public figure dan sebagainya. Atau sebagian orang ikhlas dalam beribadah, tetapi dengan cara yang bid'ah. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di akhir zaman itu sangat sedikit, sangat berkurang amalan saleh itu. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan thalathatun tanjuru fi akhiriz zaman. Ada tiga perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama dirhamun halal, penghasilan yang halal. Mukaya dengan cara yang haram dan syubhat semua orang bisa. Iya. Yeah. Enggak butuh belajar kepada public speaker kita. Iya. Yeah. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang haram, Anda enggak perlu ngambil S1, S2, S3 ekonomi. Modalnya cuma satu, jangan takut sama Allah. Enggak usah pikirkan akhirat, surga dan neraka. Libas semuanya. Tanpa batas. Enggak harus ngundang public speaker untuk jadi kaya. Kalau tanpa peduli halal haram. Seperti sebagian orang. Ngajarin orang tentang kekayaan, bagaimana sukses menjadi orang kaya. Tapi dia mengambilnya dengan cara yang haram. Memasang iklan di medianya. Iklan yang penuh pornografi. Iklan-iklan yang dia tidak bisa mengaturnya. Di luar kemampuannya. Semua orang juga bisa. Enggak hanya konten kreator yang bisa melakukannya. Nah. Dirhamun halal. Penghasilan yang halal. Yang kedua, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik yang menuntun kita ke tauhid, menjauhkan kita dari syirik, mendekatkan kita dengan sunnah dan menyelamatkan kita dari bid'ah. Mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, dan ini syahidnya, al-amalu ala wifqi sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin merajalela jam. Baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangankan menyebarluaskan syubhat jam. Sabiq bin Isa pernah bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mengeluarkan syubhat terkait ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sehingga berdarah. Sehingga Subiq bin Isa mengatakan, udah hilang syubhatnya wahai Umar. Jangankan syubhat, darahnya aja udah keluar katanya. Dan Umar boleh melakukannya karena boleh presiden, khalifah. Jangan antum melakukan dengan tetangga, Pak RT aja bukan antum. Segitunya kemurnian agama itu terjaga di masa itu. Maka di dalam hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang sebuah fitnah. Tentang sebuah pintu yang apabila pintu itu patah dan rusak, maka akan datanglah bermunculah berbagai fitnah yang tidak akan pernah terbendung. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan pintu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Khawarij mulai muncul dengan kekuatan mereka semenjak Umar radhiyallahu anhu meninggal. Setelah Umar radhiyallahu anhu mati syahid, maka mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengakibatkan mati syahidnya Utsman di tangan mereka di dalam tanah suci Madinah. Dan mati syahidnya Ali bin Abi Thalib di Kufah di bulan Ramadan yang sedang keluar untuk salat subuh sebagai imam. Nah. Tetapi hari ini jamaah, justru terkadang di dalam masjid banyak fitnah. Baik fitnatu syubhat maupun fitnatu asyahwat. Justru dari atas mimbar-mimbar Jumat hari ini hadis-hadis palsu disampaikan. Justru di atas mimbar-mimbar Jumat dongeng-dongeng disampaikan. Kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan agama disampaikan. Sehingga terkadang semestinya kita pulang dari sholat Jumat menjadi tenang, tenteram, bahagia mendengarkan khutbah Jumat yang penuh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini justru pulang Jumat kita dongkol. Hati kita panas. Di mana di sana hadis-hadis palsu disampaikan, syiar-syiar Allah diperolok-olok, tauhid dan sunnah diperangi, syirik dan bid'ah dijunjung tinggi. Demikian juga fitnatu syahwat. Fitnatu syahwat. Di zaman dulu jangankan menjadi LGBT. Ketahuan pacaran saja orang malu mungkin. Beberapa puluh tahun yang lalu. Jangankan dengan masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Hari ini justru malu kalau dia belum punya pacar. Bahkan tidak malu dia ketahuan berzina. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, dia tidak malu ketahuan sebagai LGBT. Pamer dirinya sebagai LGBT, sebagai bencong. Pamer dia. Fitnah syahwat. Perzinaan begitu mudah terjadi. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak pernah terprediksi oleh kita, bisa terjadi perzinaan dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya. Watadharul fitan. Ini berita dari Nabi. Nabi sudah mengabarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dhalik. Wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam saat itu menderita penyakit syuh. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa peduli apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dia memperolehnya. Dan setelah memilikinya, dia pelit kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yakthuru al-harj. Dan di masa itu, al-harj itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah al-harj itu, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Penumpahan darah di antara kaum muslimin. Saling menumpahkan darah antara pendukung habaib dengan selain, dengan non pendukung habaib. Sampai berdarah-darah. Apa-apaan ini? Semuanya salat lima waktu. Semuanya mengucapkan dua syahadah. Semuanya bawa nama agama. Semuanya takbir. Bahkan yang lebih parah lagi, lemparin masjid sambil bakar masjid mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Membakar dan melempar masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik yang mengatasnamakan agama atau karena unsur dunia. Saudara kandung membunuh saudara kandungnya, menumpahkan darahnya demi secuil dari harta. Darah ditumpahkan karena rebutan lapangan parkir, tempat parkir. Darah tertumpahkan karena rebutan ngepam di diskotik, rebutan kursi di dalam diskotik dan sebagainya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq." وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالُوا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِّهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kalau tidak penuh dengan pemutarbalikan fakta, itu bukan akhir zaman namanya. Orang yang jujur didustakan. Si pendusta dianggap jujur. Yang di atas kebenaran dikatakan sesat. Yang sesat dikatakan benar. Bayangkan jamaah, enggak masuk akal. Menyampaikan hadis Nabi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini hadis Nabi sahih Muslim. Justru yang menyampaikan hadis ini dituduh sebagai antek-antek Yahudi hari ini. Yang tidak mengkeramatkan kuburan, yang memerangi perbuatan khurafat, syirik, ritual-ritual syirik dan bidah lainnya di kuburan, justru hari ini dituduh Wahabi dan antek-antek Yahudi. Padahal hadis Nabi berbeda 180 derajat. Dari mulut Nabi keluar ucapan tadi, bukan dari mulutnya Ibnu Taimiyah. Hadis tadi keluarnya dari mulut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak keluar dari mulutnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Bin Baz. Bukan dari mulutnya Ibnu Utsaimin. Bukan dari mulutnya Albani. Yang dianggap sebagai ulama-ulama Wahabi. Ini hadis keluar dari mulut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia yang bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini yang justru dianggap Yahudi. Lihat, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ini masih dalam bab yang sifatnya prinsipil, yang sangat fundamental, masalah tauhid dan syirik. Belum lagi masalah sunnah dan bidah. Orang yang tidak melakukan banyak ritual bid'ah hari ini justru dianggap orang yang tidak cinta Nabi. Dan barang siapa yang melakukannya akan dikatakan orang yang sangat cinta Nabi, walaupun tidak sholat 5 waktu, walaupun pemain riba, walaupun minum khamar, kalau dia melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, belum lagi maksiat. Maka Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang di atas kesesatan dianggap di atas kebenaran. Pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, Nabi mengatakan yatakallamu fiha ruwaibidah. Akan bermunculan ruwaibidah dan banyak bicara mereka. Siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun menjawab ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang tafih, haqir, jahil, enggak punya ilmu, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan perkara agama adalah perkara yang berkaitan.

0: Nah, bukan itu lagi barometernya hari ini. Pendeta tobat jadi ustaz. Bagus tobat, alhamdulillah. Namun untuk jadi ustaz belajar dulu. Sehingga tercampurkan antara ritual di luar Islam yang sebelumnya dengan apa yang ada di dalam Islam. Artis tobat bagus, alhamdulillah. Tapi karena merasa public figure udah punya modal yaitu follower, akhirnya jadi ustaz juga. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Dengan mudahnya mengatakan atau mengeluarkan fatwa bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Yang itu diingkari keras oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap itu sebagai khuruj, tindakan khuruj kepada penguasa. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan enggak apa-apa, tujuannya kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini sudah Nabi sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang dan tinggalnya di Konoha dan Wakanda lagi. Betapa mudahnya sebagian orang berbicara tentang agama. Bahkan dengan PD-nya sebagian orang mengatakan, menurut saya sih, enak aja dia ngomong menurut saya, semenjak kapan agama ini punya Anda? Para sahabat saja ketika didatangi oleh seseorang bertanya tentang agama, dan mereka sedang berkumpul, ini datang, ini bertanya, yang maka sahabat ini mengatakan, tanya ke yang ini. Datang ke yang kedua mengatakan, tanya kepada yang ketiga. Datang kepada yang berikutnya, dia mengetanyakan ke beliau, sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada sahabat yang pertama tadi. Begitu takutnya mereka membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Tapi hari ini, ya, artis taubat jadi penceramah agama. Bahkan kalau ada ustadz penceramah mantan artis, lebih banyak peminatnya daripada ustadz yang bukan mantan artis, walaupun ahli ilmu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang dari Irak membawa 40 pertanyaan. Datang ke Madinah khusus membawa pertanyaan amanah dari masyarakatnya. Kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Imam dari Al-Hijrah. Seorang imam yang dikenal la yufta wa malikun fil Madinah. Para ulama tidak berani mengeluarkan fatwa. Dan Imam Malik masih ada di tengah-tengah mereka. Dia pun membawa puluhan pertanyaannya. Yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari jumlah jari jemari tangan. Tidak lebih dari 10. Dia pun kecewa. Katanya Imam Malik luas sekali ilmunya. Dari 40 pertanyaan yang aku berikan, tidak lebih dari 10 yang terjawab oleh beliau. Imam Malik pun mengatakan, sekarang Anda keluar cari gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah Anda ke gedung yang tertinggi itu dan berteriaklah sekeras mungkin. Bahwa rupanya Imam Malik enggak punya ilmu. 40 pertanyaan yang aku sampaikan yang mampu dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu teriak sekeras-kerasnya di atas gedung tertinggi di dunia. Mereka tidak malu ketahuan, tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Karena rasa takut mereka kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini konten kreator lebih berani bicara agama daripada ustaz. Bahkan konten kreator hari ini jadi wasit dakwah. Bukan lagi pendakwah, udah jadi wasit. Udah jadi wasit. Hanya bermodalkan public speaking yang dia miliki. Kemudian menjadi wasit terhadap dakwah. Ruwaibillah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Satakunu fitanun alqa'ibu fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i." Man tasharrafa laha tastashrif.
1: فمن وجد ملجأ أو معاذا فلي

Uzbih. Fitnah semakin hari semakin bermunculan, semakin merajalela. Fitnah syirik, fitnah bidah, fitnah maksiat, syubhat dan syahwat. Semakin hari akan semakin merajalela. Fitnah syubhat tak kalah subur dengan fitnah syahwat hari ini. Bahkan juga fitnah syahwat tidak kalah tersebar daripada fitnah syubhat. Bahkan sebagian mereka di dalam masjid berani berzina. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka tidak marah anak perempuannya membawa masuk pacarnya ke dalam rumahnya. Orang tuanya ada di dalam rumah. Berpura-pura tidak tahu. Anak gadisnya nikah dalam keadaan sudah hamil seakan dia tidak melihatnya. Tidak ada rasa malu lagi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beberapa survei menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia mayoritas yang tamat SMA tidak lagi perawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah syahwat. Fitnah LGBT semakin hari semakin meluas. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada dakwah. Fitnah LGBT. Bahkan ada seorang yang kami kenal. Seorang penuntut ilmu hafiz 30 juz Al-Quranul Karim. Imam rawatib di salah satu masjid sunnah di Indonesia. Fitnah LGBT menyertainya. Sekarang bergaul di lingkungan kaum tulang lunak. Memang terlihat maco-maco, tapi tulangnya lunak rupanya. Antum jangan seperti itu. Ingat jamaah, olahraga nge-gym itu bukan untuk bentukkan badan. Olahraga itu tujuannya adalah sehat. Sehat itu wasilah. Tujuan utamanya adalah agar kuat ibadah. Kalau ada orang olahraga pamer-pamer badan di kamera, ini udah mulai, ya, sudah harus kita curigai ini. Apalagi nyaman disentuh-sentuh badannya oleh kawan-kawan grupnya. Masya Allah badannya udah bagus banget ini, otot. Nyaman disentuh-sentuh itu, gak khawatir itu tulang lunak. Ya, olahraga di sebuah tempat, di situ laki-laki lainnya memamerkan auratnya. Berlekukan auratnya 100% terbentuk. Hanya saja ada sehelai kain yang sangat tipis menutupinya. Berjam-jam dia di situ, nyaman, tentram, tidak risih, dan dia muwahhid, sunni, salafi. Amat disayangkan. Seakan itu kebutuhan darurat dan seakan tidak tergantikan dengan tempat lain atau olahraga lain. Ingat fitnah jamaah. Fitnah syahwat. Ustaz pun ada yang jatuh jadi LGBT. Jangan antum main-main dengan fitnah. Ada dai ketangkap homo di dalam kamar mandi masjid. Ketangkap. Fitnah. Okay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedikit demi sedikit. Enggak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke zina. Ustaz anak enggak niat kok tiba-tiba jatuh ke zina. Enggak ada. Kecuali karena dia telah membuka pintu-pintu zina itu sendiri. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam zina besar. Kecuali dia telah melakukan zina mata terlebih dahulu. Kemudian menjadi zina hati yang dia biarkan. Kena menjadi zina tangan, zina telinga. Yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Barulah setelah itu dia terjemuh ke dalam zina besar. Demikian juga LGBT. Awal-awalnya nyaman dengan lingkungan yang seperti itu. Kok setia-setia banget ya. Baik-baik banget, mereka pengertian banget. Belum saya pegang barbelnya udah diangkat. Hah? Nggak sadar dia. Ini fitnah syahwat. Hafiz 30 juz Imam Rawatib. Fitnah syahwat. Enggak kenal ustaz dia.
Kalau syubhat oke, okay, ustaz lebih selamat dari syubhat. Tapi kalau syahwat, terkadang ustaz penuntut ilmu bisa lebih buruk daripada orang awam. Kalau fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, syubhat, naam. Orang yang berilmu lebih selamat daripada orang awam. Kalau fitnahnya syubhat. Tapi kalau syahwat, bukan karena ilmu dia lebih selamat. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan sabarnya dia. Oleh karena terkadang orang yang berilmu lebih buruk dalam fitnah syahwat daripada orang awam sekalipun. Kalau fitnah syahwat, naam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi katakan orang di akan terjadi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari menuju fitnah itu. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi. Agar maksudnya jangan didekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Iman itu jangan dites, jangan diuji. Iman itu dijaga. Enggak ada perintah untuk menguji iman. Setelah anak hijrah, anak ikut tes dulu saat iman anak muanak temenin kawan-kawan ke diskotik, tapi saya enggak minum, saya cuma pegang sprit, Ustaz. Biar dikira ada. Orang anjana itu kira orang yang berhijrah enggak ada yang berpikiran seperti itu. Alhamdulillah. Aman anak Ustaz. Saya enggak ngapa-ngapain, ente masuk aja itu udah ngapa-ngapain. Kok enggak ngapa-ngapain? Iman jangan dites, iman jangan diuji, iman itu dijaga. Makanya Nabi ketika berbicara tentang Dajjal, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa yang telah mendengar Dajjal keluar, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Bukan disuruh dekat karena syubhat yang luar biasa. Karena Nabi di sini mengatakan di masa fitnah, orang yang duduk masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang telah berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang mulai berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Enggak ada orang yang tadinya di atas akidah tu salaf kemudian menjadi khawarij atau neo khawarij kecuali karena dia yang mendekati fitnah-fitnah itu. Enggak ada orang yang tadinya di atas tauhid tiba-tiba ya berpindah ke syirik begitu saja tanpa dia mendekatinya. Enggak ada. Orang yang tadinya membela sunnah kini justru memerangi sunnah dan mengajak kepada bid'ah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang soleh tiba-tiba yang tadinya soleh kemudian ketika itu jadi pelaku maksiat. Enggak ada. Kecuali karena dia yang telah menjauh dari ibadah dan mendekati maksiat. Man tasyarrafa laha tastasyrifu. Ini tahdzir dari Nabi SAW. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adhan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana dia di situ bisa melindungi iman dan amal solehnya, hendaknya dia berlindung di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah akhir zaman sangatlah banyak. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan judul, bagaimana menata hati di masa fitnah. Di akhir zaman. Karena masalah hati ini masalah yang sangat penting jamaah. Kondisi hati kitalah yang akan menentukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selamat tidaknya kita di hari kiamat, itu sesuai dengan keadaan hati kita. Beruntung tidaknya kita di dunia dan di akhirat, itu sesuai dengan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah berjiwa bersih. Nah. Bahkan di dalam surat Asy-Syams setelah Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Allah berbicara tentang pentingnya bersihnya kebersihan jiwa.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus coba kita perhatikan di dalam ayat ini jemaah, setelah 7 kali Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wa nafsi wama sawaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Setelah 7 kali sumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Selamat tidaknya kita di hari kiamat nanti itu sangat bergantungan dengan kondisi hati kita ketika menghadap kepada Allah. Yauma la lauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah dia dalam di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran, tidak terkotori dengan riya, tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah. Jangan seseorang mengatakan, saya walaupun ember begini mulutnya, tapi hati ana bersih banget. Udah mulutnya ember, ngaku bersih lagi hatinya. Ya, muji diri sendiri. Kan sebagian orang begitu. Walaupun saya terlihat begini kasar, ember dikicip, tapi hati saya ini bersih banget. Siapa yang memastikannya? Anda sendiri. Ya. Di dalam agama justru sebaliknya, kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Hati yang penuh dengan hasad, dengki, ujub, su'udzon, pasti yang akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan hatinya sudah busuk dengan ujub, dengan kesombongan dan hasad kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, al-lisanu dalilul qalb. Lisan ini adalah tanda tentang hatinya seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, syafahullah syifaan 'ajilan wa kamil. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahiya al-qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila yang segumpal daging itu rusak, rusak dengan karena riya, rusak karena ujub, karena hasad, dengki, karena pesimis dari rahmat Allah, rusak karena sifat sombong dan berbagai kotoran hati yang lainnya, maka akan rusak pula seluruh amalan eksternalnya. Maka orang yang dengki itu akan terlihat mendengki ketika dia berbicara. Sebelum dia berbicara, mungkin kita akan kagum kepadanya. Bahkan mungkin kita akan menganggap ini orang termasuk dari orang yang Nabi katakan, idza ru'iya dzukirallah. Ketika orang melihat dia, oranglah jadi ingat Allah. Begitu dia bicara, kita pun terkejut. Separah inikah isi hatinya? Mudah su'udzan, mudah berburuk sangka. Sebagian orang udah malas berbuat kebaikan untuk orang lain,
Begitu ada saudaranya yang menggantikannya atau ada saudaranya yang berusaha untuk membukakan pintu kepada orang lain yang dia yang semestinya membantunya, ini malah enggak membantu dan justru menuduh dan membunuh karakter saudaranya dengan hal-hal yang secara agama dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini penyakit hati. Betapa banyak permusuhan terjadi ketika dikaji ujung-ujungnya masalah hati. Walaupun dipaksakan dengan alasan manhaj, dengan alasan prinsip agama, tetapi terkadang walaupun enggak semuanya, ketika dikaji lebih dalam ujung-ujungnya masalah hati rupanya. Nabi sudah mengatakan kalau hatinya baik akan baik amalan eksternalnya. Kalau isi hatinya penuh dengan tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam syirik. Hatinya bersih, tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia hasad. Karena punya iman kepada takdir, ngapain dia hasad? Dengan kita hasad, nikmat yang ada pada orang lain itu enggak akan berkurang, enggak akan hilang. Apakah bila kita hasad kepada saudara kita yang lebih kaya, karena hasad kita dia jatuh miskin? Kan enggak juga. Dan apakah dengan kita hasad, kita yang miskin berubah jadi kaya? Enggak juga. Nah, berarti kembali masalah hati. Orang yang punya iman kepada Allah dan takdir kepadanya, iman kepada takdir Allah, enggak mungkin dia hasad. Dia sudah paham rezeki yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berubah. Dari semenjak Allah menulis dan menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takar rezeki kita masing-masing. Kapan yang ini kaya, kapan yang ini miskin, kapan yang ini poligami, kapan yang ini bercerai. Ya. Kapan yang ini nambah istri yang ketiga, yang itu malah masih jomblo, bujang lapuk dan sebagainya. Udah Allah tentukan. Ngapain harus iri? Kenapa harus iri? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Dan apabila yang segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan eksternalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, al-qalbu malik, hati itu adalah raja. Wal-a'adha'u junuduh, anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa'idha tabal malik tabat junuduh, apabila sang raja baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Lihat tatkala raja adalah Nabi Sulaiman, syaitan pun jadi taat. Ya kan? Syaitan pun tunduk. Tetapi lihat tatkala rajanya adalah orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka bala tentaranya adalah orang-orang yang kejam, bengis dan membantai sesukanya dan membunuh atau membakar hidup-hidup orang yang tidak menuhankan Fir'aun. Bahkan bala tentaranya Fir'aun tanpa ada perasaan sedikit pun di hati mereka rela menangkap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki kemudian disembelih hidup-hidup. Gak ada perasaan. Kalau nembak tanpa lihat mungkin agak sedikit, ya, agak sedikit menunjukkan masih ada hati nurani, ya. Tapi kan tidak. Aturan dalam kerajaan Fir'aun kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tangkap dan sembelih. Gak ada peri kemanusiaan lagi. Rajanya saja mengatakan ana rabbukumul a'la, apalagi bala tentaranya. Raja yang baik aja terkadang masih ada yang nakal dari bala tentaranya. Nah, kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati adalah raja. Wal a'dha'u junudu, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junudu, apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya pasti baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduh, dan apabila hati yang merupakan raja, maka anggota tubuhnya yang merupakan bala tentaranya juga akan memburuk.
karena hati yang buruk, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menunjukkan buruknya hati dia. Ucapan dan sikapnya menunjukkan hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan su'udzan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Dan menatanya adalah menata jalan menuju syurga. Dan terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menguji kita justru dengan fitnah yang ada di dalam internal kita setelah kita hijrah sekian lama. Dan ini sunnatullah. Biasanya di awal-awal hijrah, fitnah dan ujian itu datang dari eksternal. Ya, baru ngaji, dianggap udah jadi Pak Ustadz ya. Bahkan ketika awal-awal hijrah, ujian yang paling berat adalah takut dikatakan Wahabi. Itu awal-awal hijrah. Dari eksternal. Tapi setelah lama hijrah, ujian akan datang dari internal. Bukan kalimat tuduhan Wahabi yang membuat kita tidak risih. Justru terkadang sikap saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah yang terkadang bisa menguji keistiqomahan kita. Dan bahkan terkadang syaitan berhasil menjadikannya sebagai alasan kita meninggalkan lingkungan tauhid dan sunnah. Allah berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Seorang guru akan Allah jadikan ujian terhadap murid-muridnya. Terkadang sebagian guru punya ilmu yang luar biasa, tapi mungkin punya akhlak yang menguji kesabaran murid-muridnya. Kalau murid-muridnya enggak sabar, enggak bakal belajar kepadanya. Akhirnya mereka enggak dapat ilmu. Contohnya di masa salaf ada seorang ulama yang bernama A'mash. Sebenarnya ini bukan nama, laqab. A'mash artinya buta, karena sejak lahir beliau buta. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Laqab beliau lainnya Mushaf, saking kuatnya hafalan beliau. Beliau bisa menyetorkan 1000 hadis dengan sanadnya seperti menyetorkan surat Al-Fatihah. Dan di zaman itu beliau seorang tabi'ut tabi'. Para ulama bangga bisa mengambil hadis kepada Imam A'mash Sulaiman bin Mihran. Tapi beliau punya sifat yang unik dan aneh. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan seakan Allah menciptakan A'mash ini hanya untuk menguji kesabaran ulama hadis. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, beliau punya anjing peliharaan untuk menjaga kebun. Itu kan boleh ya, jaga kebun. Bukan peliharaan untuk mainan semata. Kalau ada ulama hadis datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis Nabi kepada beliau, beliau perintahkan anjingnya untuk mengejar mereka. Kemudian beliau menunggu siapa yang akan balik lagi, berarti dia penuntut ilmu sejati. Akan beliau sampaikan hadis Nabi seberapa dia mau. Ada yang baper, enggak balik lagi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama hadis harus manjat pohon. Dikejar sama anjingnya A'mash. Ditunggu sama anjingnya di bawah sampai anjingnya tertidur atau pergi, baru dia turun dan mendatangi Imam A'mash meminta hadis-hadis kepadanya. Nah, sehingga dalam sirah atau biografi Imam A'mash, ketika anjing beliau mati, para ulama pun bergembira dan mengatakan matal hurras, sudah mati bodyguardnya A'mash. Juga disebutkan dalam biografi beliau bahwa terkadang ulama ketika bertamu ke rumahnya, beliau keluarkan semua hidangan. Ketika sudah habis, beliau ke belakang rumahnya, beliau mengambil pakan kambing. Kemudian beliau berikan makanan yang ada di rumah, sudah habis kalian makan. Yang tersisa cuma makan kambing. Kalau kalian mau, makanlah. Ya. Unik memang. Ya. Demikian juga disebutkan beliau orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sehingga suatu ketika rambutnya itu sudah lebat dan ditawarkan oleh muridnya untuk dipangkas. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua tukang pangkas yang aku dapati cerewet semua, kata dia. Enggak selesai-selesai mereka memangkas rambutku. Jadi majelis hadis di tempat pangkas rambut, katanya. Ya gimana enggak, ulama datang, tukang rambut pun, tukang potong rambut pun lupa dia motong rambut karena asyik menanyakan hadis Nabi kepadanya. Akhirnya Imam A'mash enggak mau pangkas rambut sehingga rambutnya lebat. Maka suatu ketika muridnya menjanjikan akan membawanya kepada tukang pangkas rambut yang tidak mengenalnya. Singkat ceritanya,
Ketika dia telah memangkas rambut Imam Amas dan sisa setengah lagi, baru dia sadar bahwa ini Imam Amas. Dia pun mulai bertanya tentang agama Allah. Imam Amas langsung pergi meninggalkannya sehingga setengah kepala yang belum terpangkas. Makanya sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam Amas murni untuk menguji kesabaran ulama hadis. Demikian juga terkadang sebagian murid adalah fitnah bagi seorang guru. Bahkan istri dan anak kita Allah namakan fitnah di dalam Al-Quran. Ya kan? Fitnah buat kita. Waja'alna ba'dhukum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian terhadap sebagian yang lainnya. Sebelum atau di awal-awal hijrah mungkin fitnah datang dari eksternal. Setelah lama hijrah atau sudah duduk di sebuah lingkungan yang penuh kajian, justru fitnah itu datang dari dalam. 13 tahun Nabi dan kaum muslimin di Mekah, ujian datang dari luar, dari Abu Lahab the gang. Dari Abu Jahal, ya. Abu Jahal, ya. Dan jamaahnya. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dari mana datang ujiannya? Dari dalam. Yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang yang salat di belakang Nabi. Yang terkadang ikut jihad bareng Nabi. Yang terkadang ikut umroh bareng Nabi. Duduk di dalam kajian Nabi. Yaitu orang-orang munafik. Dan qadarullah sebagian sahabat ada yang ikut termakan dan menyebarluaskan fitnah itu. Tetapi tidak dengan hatinya. Itulah yang Allah mengatakan, yang Allah katakan dalam surat An-Nur, taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalian ikut menyebarluaskannya dengan lisan kalian walaupun tidak dengan hati kalian, karena sudah di majelis itu. Di antara mereka adalah Mistah, putra dari bibinya Abu Bakar sendiri, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Dan Mistah pun kehidupannya, ekonominya ditanggung oleh Abu Bakar. Diuji Abu Lahab. Makanya Abu Bakar marah dan mengatakan mulai sekarang tidak ada lagi donasi untuk Mistah. Dia sebagai kerabat kita, kok justru dia yang ikut menyebarluaskan fitnah keji ini terhadap putri kita. Marah Abu Bakar. Ini namanya hati manusiawi. Terkadang orang kedemikian karena mungkin suatu ketika pas rapat lupa diundang. Udah gak ada lagi bantu-bantu masjid. Berulang kali kita bantu masjid, pas rapat pendapat kita gak didengarin. Lah, ente infak karena siapa? Sebagian orang begitu. Lupa diajak makan siang sama panitia, gak mau lagi sedekah. Terlalu baper. Iman seperti kerupuk. Ini Abu Bakar bersumpah. Saya tidak mau lagi membantu Mistah. Gak ada lagi beras untuk Mistah. Gak ada lagi bantuan untuk Mistah. Dia kerabat kita, kok justru ikut menyebarluaskan fitnah ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang kaya dari kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudara-saudaranya yang miskin dari karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal ayat ini sama sekali tidak menyebut nama Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tersinggung, tersindir, baper beliau dengan ayat ini. Beliau merasa Allah menyindir beliau. Jadi kalau antum kajian, pulang kajian, tersindir. Kayak ustaz tadi nyindir anak. Bagus, alhamdulillah kalau antum tersinggung dengan kajian anak. Yang bahaya pulang kajian tidak tersinggung. Karena merasa kajian tadi tidak menyindir kita semua untuk orang lain. Banyak-banyak istighfar. Berarti hati ente udah mati. Atau sudah berpenyakit. Kalau ada ustaz khutbah Jumat. Isi kajian. Kita tersinggung. Kayaknya ada yang kasih laporan nih buat ustaz tentang anak nih. Alhamdulillah. Bagus. Sering-sering tersinggung antum dalam kajian. Menunjukkan hati masih hidup. Abu Bakar tersinggung, tersindir. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah aku akan berinfak lagi kepada Mistah. Karena aku membutuhkan ampunan Allah. Ujian datangnya dari dalamnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, pernah terjadi tersebar berita di dalam Masjid Nabawi bahwa Nabi SAW telah menceraikan seluruh istrinya.
Itu berita di dalam masjid. Ujian terkadang jamaah. Dan rata-rata kalau dia jadi ustadz, ujiannya bukan dari luar lagi. Biasanya kalau dia jadi ustadz, da'i 1000 kali dikatakan wahabi di pagi hari, 1000 kali siang hari, 1000 kali sore hari, 1000 kali dibilang wahabi. Itu gak mempan. Tapi terkadang ketika ujian itu datang dari jamaah sendiri yang mereka mengenal tauhid melalui tangannya, itu yang berat. Ya. Orang-orang yang tadinya tidak paham tauhid dan sunnah kemudian mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya, justru mereka yang memfitnahnya, justru dia mereka yang membunuh karakternya, itu yang membuat terkadang seorang guru tidak sanggup istiqamah, tidak sanggup bertahan. Tapi mau tidak mau harus diterima ujian, terkadang memang demikian. Tersebar berita di dalam Masjid Nabawi jemaah bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istri-istri. Umar pun langsung mendatangi, mengetok pintu rumah Rasulullah dan mengatakan, "Athallaqta nisa'ak?" Wahai Rasulullah, benarkah Anda telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Jadi kalau antum mendengar berita seorang ustaz bercerai dengan istrinya, berarti antum datangi rumahnya, tanyakan, "Ustaz, benarkah antum sudah menceraikan istri?" Jangan. Apa urusan antum? Orang nikah cerai. Umar bertanya demikian, kenapa? Karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah. Yang kedua, karena Rasulullah sumber hukum di dalam Islam. Ada kaitan dengan hukum perbuatan beliau. Dan ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Maka Nabi mengatakan, "Tidak wahai Umar. Adapun kita kalau mendengar orang lain nikah cerai, enggak usah tutup telinga. Kalau bisa enggak pernah dengar itu. Masalah rumah tangga orang, tutup telinga antum. Memalukan. Kalau jenggot lebat masih bicara, oh beliau poligami karena begini, beliau cerai begini. Udah kerok aja tuh jenggot. Masih bahas begituan. Udah kayak ya info terkini mulutnya. Iya, terkadang udah berjenggot, berjilbab, bercadar. Kalau berkumpul, oh Ustaz Fulan itu udah nikah mai karena begini, beliau ceraikan yang ini karena begini-begini. Udah jadi presenter aja ente. Ya, masuk aja ke acara check and recheck. Ngapain duduk di lingkungan ilmu kalau seperti itu mulutnya? Daftar jadi presenter aja. Daftar jadi presenter silet. Info terkini. Ya, dan sebagainya. Nabi pun mengatakan, "Tidak wahai Umar." Maka turunlah ayat Allah di dalam surat An-Nisa, dan ini salah satu dari ayat yang turun karena Umar. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latab'tum syaitana illa qalilan." Penyakit manusia ini yang tercela adalah tatkala datang suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka menyebarkannya, menyebarluaskannya. Padahal kalau mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari mereka. Syahidnya adalah di sini, bayangkan Allah menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisanya gosip terjadi dalam Masjid Nabawi. Bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Itu berat tuh. Sebelum ngaji, antum digosipin oleh orang awam. Setelah ngaji, tinggal di lingkungan sunnah dengan tujuan anak istri antum dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah. Istri antum malah yang tadinya menerima di poligami, jumpa dengan beberapa akhwat, malah setelah itu dia tantrum kepada antum. Dikomporin oleh sebagian umahat. Memang bahasanya enggak ngomporin, tapi itu racun. Masya Allah anti ya, kami terharu ma anti. Tetapi kami belum bisa ikhlas seperti anti. Racun itu. Bunyinya pujian, Masya Allah anti. Padahal anti cantik, kaya, padahal usaha ini kan bareng anti ya dulu merintisnya sama. Pas dia udah kaya, malah dia poligami. Anti tapi tetap sabar, ikhlas, kami salut. Kalau aneh gak sanggup, aneh lebih milih cerai. Kalau aneh gak bisa bayangkan, kalau suami sedang bermalam di rumah sana, aduh kebayang kemana, aneh lebih baik gak punya suami deh. Istri itu pulang langsung nyari sajadah tuh. Racun itu. Nah,
Pas tinggal di lingkungan awam, istri antum tenang-tenang saja dia dipoligami. Karena suaminya memang membutuhkannya, mampu melakukannya, bisa adil dan mencukupi kebutuhan. Begitu tinggal lingkungan sunnah, datang akhwat. Masya Allah, gimana ceritanya anti bisa dipoligami? Enggak kebayang deh, wanita secantik anti. Wah, itu pulang istri, naik asam lambung, langsung nyari sajadah tuh. Ujian. Tapi kalau ngambek, akhirnya pindah, tinggal lingkungan, sekolah jauh. Ya, penuh dengan syirik, penuh dengan bidah, penuh dengan pintu-pintu maksiat. Tapi lingkungan yang di dalamnya ada tauhid dan sunnah, seburuk-buruknya kita dekat dengan tauhid dan sunnah, dan nilai tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Berat, ya. Para sahabat mendapatkan ujian di antara mereka kapan? Bukan di fase Mekah. Kapan terjadi fitnatul jamal? Perang antara Abu Ali dan Aisyah yang menyebabkan pertumpahan darah dan wafatnya Talha bin Ubaidillah. Setelah Nabi wafat. Walaupun sikap ahlu sunnah terkait fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah menahan mulut kita. Yang berijtihad dan benar pahalanya dua. Yang berijtihad kemudian keliru pahalanya satu. Dan tidak boleh mencela siapapun dari mereka. Baik yang bersama Aisyah maupun yang bersama Ali. Baik yang bersama Ali maupun yang bersama Muawi. Namun yang anda ingin ambil pelajaran darinya adalah Allah menciptakan fitnah di antara mereka. Terjadi peperangan dan menyebabkan pertumpahan darah. Fitnah Siffin juga demikian. Ammar bin Yasir meninggal dalam kejadian tersebut. Bahkan Syekh Al-Thaymin mengatakan ketika beliau mensyarah Kitabul Riqaq dari Sahih Bukhari. Atau Kitabul Fitan. Kata Syekh Al-Thaymin, ketika kita mendengar fitnah yang terjadi. Baik fitnah di masa Uthman. Ya, Khawarij, fitnah Jamal, fitnah Siffin. Kalau enggak disebutkan di mana kejadian dan siapa pelakunya, mungkin kita akan menganggap ini terjadi di negeri orang kafir dan di antara orang kafir. Tetapi itu rupanya terjadi di dalam kota Nabi, hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi, dan terjadi di antara sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan kalian, sebagian kalian, sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atas birun. Apakah kalian akan bersabar? Terkadang seorang ustaz juga demikian. Di tengah-tengah orang awam, orang malah memujinya. Ya? Memujinya. Berbaik sangka kepada. Terkadang di lingkungan ikhwan sendiri, dia justru dirujaki. Digibai. Difitnah. Masalah rumah tangganya dibongkar habis-habis oleh ummahat dan akhwat. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Atasbirun, mampukah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan tidak bergeser darinya? Mampukah kalian bersabar di dalam sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah? Atasbirun, mampukah kalian bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh darinya? Memang tinggal di lingkungan tauhid banyak faedahnya. Di antaranya ketika meninggal dunia, jenazah kita disalati oleh ahli tauhid. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi ala jinazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, kecuali pasti Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya. Tapi ujiannya juga berat. Aisyah tertuduh berzina, jamaah, dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana? Bukan di Amerika saat itu. Beliau bukan sedang di Turki, sedang di Masjid Nabawi. Rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. 30 hari dan 30 malam ayat Al-Quran tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Sampai-sampai Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali. Aku ceraikan saja si Aisyah ini atau aku pertahankan. Nabi pun mulai menginterogasi Barirah, budak sahanya ibunda Aisyah. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari Aisyah belakangan ini? Nah. Setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Nabi walaupun marah tetap pulang berikan salam. Beda dengan kita.
Kalau lagi marah sama istri, pulang ke rumah, walaupun pulang dari masjid, wajahnya seperti Ya'juj wa Ma'juj. Salam pun enggak diberikan. Ya. Nabi tetap berikan salam. Tapi Nabi mengatakan, kaifatikum, bagaimana dengan tuduhan itu? Aisyah pun bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena Aisyah setelah pulang dari safar itu sempat jatuh sakit. Beliau pun minta izin untuk menemui ayah dan ibunya. Setelah diberitahukan apa yang tersebar di kalangan, maka Aisyah bertambah sakit. Beliau pun selalu menangis. Rupanya sedang viral di kota Madinah. Semua kalangan tahu. Baik yang muslim, yang kafir, yang tua, yang muda, ikhwan, akhwat, semuanya sudah mendengar berita Aisyah jatuh ke dalam zina bersama Safwan bin Mu'attal. Aisyah masih muda, sudah seberat itu ujian menimpanya. Dan beliau dapatkan, beliau tinggalnya di Madinah, bukan di Pekanbaru. Madinah aja gitu dapat, apalagi tinggal di Pekanbaru. Apalagi di luar Madinah. Di Madinah aja bisa dapat ujian dari internal. Tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau menata hatinya. Ikhlas karena Allah. Beliau tawakal kepada Allah. Tidak menggubris fitnah manusia. Yang penting tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak manusia. Sehingga ketika turun 10 ayat dari surat An-Nur. Membersihkan Aisyah dan Safwan bin Mu'attal dari tuduhan tersebut. Dan Nabi bacakan kepada Aisyah, Abu Bakar mengatakan, berdiri kamu, berterima kasih kepada Rasulullah. Apa kata ibunda Aisyah? Yang sudah dididik dengan tauhid oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Aisyah. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hasil didikan tauhid dari suami yang muwahid, Nabi dan Rasul. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu memang sudah berzina, akui saja dan bertobat setelah itu, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tetapi kalau kamu benar tidak melakukannya, fasaufa yubri'ikillah, niscaya Allah akan bersihkan namamu. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kalau aku mengatakan telah melakukannya, kemudian aku mengumum taubat, atau pertama kata beliau, andai kata aku mengatakan tidak melakukannya, tidak ada dari kalian yang percaya kepada aku. Tetapi kalau aku mengatakan aku telah melakukannya, semua kalian akan percaya padahal aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan. Bukan kepada kalian. Alama tasifun, terhadap fitnah-fitnah yang kalian utarakan kepadaku. Terhadap apa yang kalian sifati. Fasaburun jamil. Sabar yang indah. Ini sikap dari Aisyah, buah dari pendidikan dari seorang suami yang mendidiknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tegar Aisyah. Kalau menimpa wanita hari ini di lingkungan sunnah, mungkin dia minimal akan keluar dari lingkungan itu. Minimal minta pisah dengan suamiku. Udah hidup miskin, ya kan? Udah miskin, padahal ane masih muda, cantik, dapat suami miskin, dapat fitnah begini lagi. Suami malah ngomong begini lagi. Udahlah, pisah aja kita. Tidak. Hatinya tertata dengan tauhid. Hatinya sudah tertata dengan tawakal kepada Allah. Hatinya telah tertata dengan roja. Optimis kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak pesimis dari bantuan dan pertolongannya. Sehingga tidak goyang sedikit pun. Berat itu jemaah. Umar bin Khattab pernah difitnah dalam internal. Bahwa beliau nepotisme. Lebih mementingkan keluarga besarnya. Padahal dalam sirah disebutkan Umar kalau membagikan pakaian. Kalau untuk anak orang lain beliau berikan dua pakaian. Untuk anaknya sendiri beliau berikan satu pakaian. Masih juga dituduh nepotisme. Apalagi kita jemaah. Bahkan anak mengetahui beberapa orang dia punya uang banyak. Hasil jualan warisan. Pingin punya kendaraan yang mahal dan bagus. Tapi sebagian orang menahannya tidak membeli. Takut difitnah itu uang dari donasi. Karena dia sebagai panitia. Ya, suatu yayasan sosial. Padahal dia sebelum jadi itu udah punya uang yang sangat banyak.
Habis jualan ini, jualan itu. Pengen beli, dia tahan. Takut difitnah. Karena belum beli aja udah difitnah yang enggak-enggak. Ana punya teman di sebuah tempat. Dia ingin haji. Ya, tahun ini sebenarnya. Ingin haji. Tapi dia tahan. Takut nanti ada orang yang menilai enggak-enggak. Karena dia sedang menjadi kontraktor pembangunan sebuah masjid. Dia menjadi kontraktor. Ini bukan baru. Di luar bukan baru. Ya. Ana bilang enggak perlu setakut itu juga. Ana bilang. Tapi kalau alasannya untuk menambah biaya bayar istri bisa ikut enggak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang fitnah dari dalam itu berat. Ya, ya kan? Dapat dia dipilih sebagai kontraktor yang membangun masjid. Tiba-tiba di tahun itu ada daftar furoda. Orang yang enggak sehat hatinya. Wah enak juga ya jadi kontraktor masjid. Orang lain bangun masjid ini cari untung di masjid. Orang-orang kadang-kadang kan mulutnya ada yang ember seperti itu. Kalau kita lihat dia sedang sholat, Masya Allah seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu dia berbicara tentang orang lain, kita gak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di sholat berjamaah. Ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Fitnah jamal di antara para sahabat, fitnah sifi. Demikian juga pernah terjadi fitnah antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Terjadi fitnah terhadap Syekh Albani, sehingga Syekh Albani diberhentikan mengajar sebagai dosen di Madinah. Fitnah, ujian. Sehingga Syekh Bin Baz menelpon anaknya, sampaikan ke ayah bahwa istirahat aja dulu. Liburan musim panas. Karena terjadi fitnah antara Syekh Albani dengan seorang syekh yang ingin sebutkan namanya. Yang punya jabatan saat itu di Madinah sebagai qadhi, sehingga Syekh Albani tidak bisa lagi mengajar di UIN. Fitnah, ujian terkadangnya berat, nggak mudah. Ujian dari internal itu terkadang lebih berat daripada eksternal. Maka tata hati kita. Kalau kita beragama karena Allah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia. Jika kita berada di sebuah lingkungan yang di situ ada tauhid dan sunnah masjid tauhid. Penuh dengan kajian ilmu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia. Karena kita masuk ke dalamnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membangun rumah Allah karena Allah. Maka kita tidak akan berhenti membangunnya karena manusia. Makanya di hari Nabi wafat. Di saat para sahabat Nabi sudah down semangatnya. Bahkan kata Anas yang duduk tidak sanggup berdiri lagi. Yang sedang berdiri enggak sanggup bergerak lagi. Yang sedang berjalan seketika membeku tubuhnya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan Umar di dalam Masjid Nabawi teriak dengan suara yang keras. Nabi belum mati. Nabi cuma pergi meninggalkan kita untuk menemui Rabbnya. Sebagaimana Musa pernah meninggalkan umatnya untuk menemui Rabbnya. Siapa yang mengatakan Nabi telah mati? Adhri' munuqah, saya penggal lehernya. Kata Umar. Kata Umar, karena memang di awalnya hati kami belum siap menerima berita ini bahwa Nabi telah mati. Abu Bakar yang kokoh. Beliau menyampaikan sebuah khutbah yang karena khutbah beliau ini para sahabat menjadi semangat kembali. Dan di antara faedah dari khutbah beliau ini adalah bahwasanya kalau kita beribadah karena Allah, kita tidak akan meninggalkannya karena hilangnya manusia. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya ke Masjid Nabawi karena Muhammad, sedekahnya karena Muhammad, jihadnya karena Muhammad, bantu dakwah karena Muhammad, ikut dakwah karena Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Akankah dia tetap melakukan ibadah itu? وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ. Tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah. Dia salat di Masjid Nabawi karena Allah. Dia jihad karena Allah. Membangun masjid karena Allah. Membantu dakwah karena Allah. فَإِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Sesungguhnya Allah maha hidup. Tidak akan pernah mati. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukannya. Karena dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita tidak tertata dengan tauhid.
dengan keikhlasan. Baru sedikit ada ujian, kita udah baper. Sebagian orang hanya gara-gara lupa diajak makan siang oleh panitia, udah gak mau lagi ke masjid. Udah gak mau lagi bantu pembangunan masjid. Hanya gara-gara lupa diundang makan siang. Atau terkadang pas rapat kebetulan pendapatnya gak dipakai. Padahal itu konsekuensi rapat. Gak mungkin setiap rapat semua pendapat bisa diambil. Pasti salah satu darinya. Makanya sebagai masyayikh setelah rapat mereka istiqoroh. Dari sekian pendapat tersebut. Itu Syekh Abdurrahman. Ya, ketika ingin bangun sumur bor. Yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat di sini aja bangun ini. Beliau terima semuanya, kemudian beliau istikharah berulang kali. Setelah itu beliau ambil keputusan, ini yang harus dilakukan. Tapi ada sebagian orang baper, enggak diterima pendapat ana ya. Iyalah, kan ada yang lebih kaya. Sebagian orang sekotor itu hati. Lihat Nabi SAW ketika meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua tentang tawanan perang Badar ini? Umar langsung jawab, penggal lehernya wahai Rasulullah. Penggal, karena mereka tokoh. Kalau kita kembalikan, mereka akan berdakwah kembali. Abu Bakar, Nabi berpaling dari wajah Umar, enggak didengar oleh Nabi. Yang kedua kalinya Umar, Nabi bertanya. Umar sebanyak 3 kali mengatakan pendapatku wahai Rasulullah, penggal mereka. Jangan kita lepaskan dengan tebusan. Karena mereka para tokoh. Nanti mereka akan menyusun peperangan lagi terhadap kita. 3 kali Umar ngasih pendapat. Nabi berpaling dari. Memalingkan wahyu dari Umar. Begitu Abu Bakar ngomong cuma sekali. Wahai Rasulullah, lebih baik tawanan ini kita lepaskan dengan tebusan. Karena keadaan kaum muslimin miskin. Membutuhkan bantuan. Nabi langsung terima pendapatnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar setelah itu baper? Mentang-mentang Abu Bakar mertuanya ya. Mentang-mentang Abu Bakar lebih kaya dari ane ya. Kalau orang kaya yang ngomong langsung didengarin sama ustaz ya. Kalau mertuanya, kalau Abu Bakar ngomong langsung didengarin ya. Yalah, itu kan mertuanya. Apakah Umar baper demikian? Enggak. Padahal setelah itu turun ayat membatalkan pendapat Abu Bakar. Menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapatnya Umar. Tapi Umar tetap menjaga lisannya. Turun ayat dalam surat Al-Anfal. Menyalahkan pendapat Abu Bakar. Dan membenarkan pendapat Umar. Dan awalnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar. Bukan pendapat Umar. Allah menurunkan firman-Nya. Ma kana lin-nabi ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak boleh seorang Nabi punya tawanan kecuali dia tanam ke dalam tanah. Maka Nabi pun mengambil pendapat di Umar. Apakah setelah itu Umar ledein Nabi? Nah, sekarang baru ini ayat Al-Quran aja membenarkan pendapat ana wahai Rasulullah. Jangan orang kaya melulu yang diambil wahai Rasulullah. Enggak, menjaga lisannya. Terkadang sebagian orang tidak mampu menahan kotoran hatinya sehingga keluar ke mulutnya. Hasad yang enggak mampu dia tahan. Makanya kata Syekhul Islam, semua orang itu sebenarnya ada potensi hasad di hatinya. Cuma orang yang berakal itu dia akan menahannya, tidak mengeluarkannya. Semua manusia punya sifat hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang berakal itu, kata Syekhul Islam, dia akan menahan untuk tidak mengeluarkannya dengan kata-kata atau perbuatan. Isi Umar diuji jemaah. 3 kali beliau ngasih pendapat, Nabi enggak terima. Begitu Abu Bakar ngasih pendapat, hanya dalam sekali ucap langsung diterima oleh Nabi. Apakah Umar udahlah dakwah aja sama Nabi. Nabi sama Abu Bakar setiap diajak sama Nabi dakwah. Udahlah Abu Bakar aja Rasulullah enggak usah ana lagi. Apakah begitu? Hah? Setiap pagi Umar mana? Kan ada Abu Bakar situ. Enggak baper, enggak kayak kita. Kita terkadang baru sekali lupa diajak makan siang sama ustaz, udah enggak mau lagi nemenin ustaz dakwah. Nah, hati kalau tertata dengan tauhid, dengan ikhlas, dia tidak akan goncang, tidak akan goyang bagaimanapun manusia sudah ya tergoyang, terguncang. Dia enggak akan meninggalkan suatu amalan kebajikan yang dia lakukan karena Allah, karena manusia. Itu berat memang jam. Berat. Sangat berat. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dituduh enggak pandai salat, hah? Dituduh sebagai orang yang pengecut di medan perang. Sehingga beliau ditarik oleh Umar bin Khattab. Tidak lagi jadi gubernur Kufah. Berteriaklah masyarakat di Kufah. Mereka bukan orang kafir.
Mungkin orang awam di masa itu, kata Syekh Mubil, kalau dihidup di masa kita jadi ahli hadis. Bertepuk tangan mereka mengatakan, tuh kan benar fitnah kita. Kalau enggak benar apa yang kita tuduhkan kepada Sa'ad bin Waqqash, enggak mungkin Umar mencopot. Padahal Umar tidak mencopot. Karena sayangnya Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang merupakan minasabiqin al-awwalin. Umar menarik. Kenapa? Karena beliau kasihan lihat kepada Sa'ad bin

0: Luhumul ulama masmumah. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Orang yang siang dan malam menyebarkan tauhid dan sunnah, bahkan mungkin nyawanya pernah hampir hilang karena mengajak kepada tauhid dan sunnah, kemudian kita hancurkan kehormatannya hanya karena masalah-masalah duniawi. Hati-hati. Kehormatan para ulama itu beracun. Ini orang sebelum matinya menjadi seorang yang pedofil, sehingga dia direndahkan, dihinakan, diusir oleh masyarakat. Fitnah terkadang datang dari dalam waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Akankah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, ma zahra minha wa ma batan, fitnah tu syubhat dan fitnah tu syahwat. Semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih berstatus single atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang saleha dan cantik jelita. Dan tidak ada dari ummahat wal akhwat yang masih berstatus single atau single senior atau single parent kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan ini antum di Pekan Baru Allah mudahkan untuk salat tarawih di lantai 2 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan finishing pembangunan masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Kita mah berharap kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Jangan antum berkata kebanyakan masjid, kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Kalau bisa di setiap persimpangan ada sekolah sunnah. Banyak nikmat itu disyukuri. Ya, disyukuri. Ya, ini kalau terbangun, Masya Allah, menjadi kebanggaan untuk seluruh ahlus sunnah tentunya. Punya masjid besar, ya. Sumber kekuatan dakwah itu adalah masjid. Syekh Mubil mengatakan dakwah kalian akan selalu lemah dan tidak akan pernah kuat kecuali kalian sudah punya masjid. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk melakukan finishing terhadap masjid ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan ya. InsyaAllah pertanyaannya ditanyakan ke Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau ke Ustaz-Ustaz lain ya. Kalau anda baca pertanyaan itu sama seperti orang jualan batu sauda di depan Kimia Farma. InsyaAllah ya. Ya. Tidak, ini pondok, ini Pekan Baru, sumbernya ilmu. Di sini banyak asatidah yang mereka telah berdakwah, sebagian mereka sudah membela tauhid dan sunnah dan ana belum lahir. Ya. Sebagian asatidah sudah berdakwah kepada dan tauhid dan ana belum tahu dan belum pernah mendengar kalimat tauhid dan sunnah. Maka tentunya tidak beradab bagi ana berada di dalam ma'had seperti ini, justru menjadi mufti. Ini kebangetan, sombongnya. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan kepada Ustaz Maududi, Ustaz Asbri atau Ustaz-Ustaz lain yang ada di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Pak Sekjen mendapatkan pahala yang telah menerima pertanyaan dari jamaah. Ya? InsyaAllah ya. InsyaAllah di sini ada kajian rutin. Tinggal antum tanyakan. Juga bukan jamaah dari luar negeri kan? Pertanyaannya bisa ditanyakan kepada Ustaz setempat. Sulih antum jamaah dari luar negeri. Ya? Bukan dari Pekanbaru, mungkin boleh ya bertanya langsung setelah kajian ini. Itu pun kalau bisa jumpa ustaz lain lebih baik. Antum di sini orang Pekanbaru, ngapain nanya kana? Ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babussalam, Babur Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm susunan Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya kalau enggak salah yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain, ketiga membela syariat, keempat berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan, kelima mengamalkan ilmu, keenam, mendakwahkan ilmu, dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-amru thamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakunal talibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu. Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ay muthabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadri mustata' wal yasbir 'alal ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan. Karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan, pertama dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi, yang kedua dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain, berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 49. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepada hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu, dan itu janji Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? berupa pertama tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah maka wajib setiap talibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak, ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. Sudah mengundang turunnya hidayah. Allah Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman, dia menerapkan metode itu untuk mempelajari satu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu Nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, dia paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah dan banyak lagi. Walaupun gak paham-paham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat, Umbay ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma terjumanul Qur'an. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma terjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya, alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua, bodoh katotoloyoh. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelin ya. Bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Ini bodoh guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pinter. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-burghuth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Tiga kali. Burguth, burguth itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung raja wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya, para talibul ilm, bodoh alewah, kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan, huwalladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu. Enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pika sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. Kudu teke no gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu, bilisanin saul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu maul, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan, wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat lain, afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, diantaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir. Ketika menjelaskan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berpikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir belajar, wa badanin ghairu maulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar karangan beliau, kita Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu. 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqh, ya usul fiqh, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain, terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia tuh. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya gak tahu berapa jam sehari para atlet profesional berlatih. Saya pikir enggak sampai 12 jamnya. Enggak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Salatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi, satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, "In kana la yablughunil hadis anir rajul fa'ati babahu wa huwa qa'il fa'atasawwadu ridai ala babi tasfir riha alayya bit minat turab fayakhruj fayaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik." Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya. Lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku lalu aku mendatangi engkau?" Ini hormatnya orang ini kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? "Ana ahaqqu an atiyaka." Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid saat itu diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? "Al ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, "Ana ahaqqu an atiyaka." Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe, ngalamun, segala mikiran hutang mun orang banyak. Sampai subuh tuh, dan sholat subuh tanpa wudhu. Ditanya kenapa begitu, kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrol dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Kemudian mati dan ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok gak kelihatan? Disebut mati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail pahalanya hanya

manfaat. Makanya beliau menyatakan innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alf rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini, itu menunjukkan keuletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadhu li sholatil fajr fakuntu ala wudu'in min sholatil isya wala yajibu ayyukallifahum bima'il wudu. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya. Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antara beser tuh. Bolor. Budeg. Balelol. Beser. Boson. Belikan 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudhu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa ya. Kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, singsir mente. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja ke sana kemari sudah kesenangan tersendiri, belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah aya lauk hiu we gitu. Bisa jam-jaman tuh kan bae hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa.

bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh, beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan? Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien, kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, "Aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim." Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Fal nanzur fi hadirina al-an hal nahnu ala hadhil musabara. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiyah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam, 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca, ya. Dan pembaca bukan 1-2, kalau 1-2 orang enggak akan kehandle, capek. Nah, buka ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar satu kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun begitu terus. Gimana enggak barokah tuh? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia insyaallah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, udah habis. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu ya kalau enggak salah.
Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, seorang muthabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis eulegegan. Ditulis nanti eelegegan. Salah atau tak. Dikte aja 0 bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju. Geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulis na kekeh gitunya. Terus mere maweh kapapada manusia ditulis na mere maweh. Ah, salah we pokoknya mah. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada, dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat 0 banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab, ngomong sehari-hari bahasa Arab, belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorof, belajar baca kitab, juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu, tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang. Dah itu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ada banyak. Sehingga bukan faktor guruna. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar. Enggak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot. Belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah. Menggigit makanan entah potongan kue roti atau apa ya. Digigit kuenya makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal berateun muridnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang 2 jengkal, koleang, gebut deh. Ya, sampai endur, meureun. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. 3 jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya.
Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan kullama su'adat saqatat walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhil uqbah wa su'adatul jidar. Setiap kali dia naik, jatuh, bangkit lagi, naik, jatuh, bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya, di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadhin namlah thabarat hatta wasolatil ghaya. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan bismillahirrahmanirrahim bab Allah, beliau menyatakan qala al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah, hudhifatil hamzah wa udghimul lam, dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah, al-ilah hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi, ya. Inilah yang disebut dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lama sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menyatakan wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib apa? Tekun, sabar, ulet ketika belajar, bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu, ya. Harus merasakan singsire menena kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk, ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur, ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meusan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak teh apa
tikar yang ada tumilanya, jelotot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu. Ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Ada yang keberapa ya Teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustaz. Dalam sharing kami dengan anak kami, kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustaz. Apakah kami berdosa Ustaz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protect kalau akun-akunnya itu ada yang ngehack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab. Nanya ke sesama asatid, nggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab ya tentang masalah. Dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul. Dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kita, kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah, kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi, enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah, dan dakwah kita menyebar. Orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya dibutuhkan. Tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita. Mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang. IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini, bahasa Inggris dan bahasa dan IT-nya. Maka seorang dai nanti dai yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya, tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita. Kata beliau, "Inni kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding masuk ke dalam pesawat atau sebelum itu ketika nunggu check in, karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si orang ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi. Syaikhul Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syaikhul Utsaimin memuji Syekh Hasan Alban. Ah, masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syaikhul Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan saya siapa? Bakar Jabir Al-Jazir, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga. Seberapa tahun ya tetehnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah. Dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat. Ya silakan arahkan. Salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu, jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental, mental illness? Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzu bika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya yang pikun gitu. Al-Qur'an menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kayak-kayak kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya enggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya, sebagai suami. Orang tua tuh nomor dua, kalau gak saya izinkan gak boleh kamu, udah ke saya aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang, enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah, terdampak. Ya Allah, berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Gretteh, istri kita golepak tepupuku. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir, kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab, yang harus dia urus. Dan sampai ketika sudah tidak berguna lagi, tendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka. Ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Ah kurang, 5 juta ini. Sok atau uangnya tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain? Dari tangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut, mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal, status makanan. Selama zat makanannya halal. Ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk apa namanya karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, nah hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, arifakta kurunyung dikirim. Ya. Dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja. Maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan. Lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli, terima saja silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur. beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katingali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus, 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, suplai darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk deh. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, keshot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatak heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar, setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh gak izin terus tidur? Ah jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur, pas tidur mada cengharnya. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar di perem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah. Dia ahli medis. Perawat laki-laki, mantri. Pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu. Dia bilang kedatangan seorang bule. Orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat. Gak bisa tidur. Ngantuk, capek, tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana. Termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam. Dia di kampung gitu karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dia lihat ini ada seseorang lagi ngajar, santrinya semua tidur. Oh, ini kayaknya terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan katanya. Ikutan, ini terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama ternyata kafir? Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh, tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, saraf-sarafnya jadi relax gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim. Ihris ala mayanfa'uk. Wasain bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamiul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam

0: yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat bawa nama orang tua dalam sujud kita, bawa nama orang tua dalam doa-doa kita, bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: صاد والقرآن ذي الذكر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam berkah, rahmat yang itu semua wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang mana tentu saja syukur inilah yang akan terus membuat setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, ya terus memanjang, terus Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ya mari tidak bosan-bosannya untuk kita terus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya terkhusus nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat majalisul ilm. Ya Allah tabaraka wa taala tidaklah menganugerahkan nikmat majalisul ilm kepada seluruh hamba-hambanya. Ya betapa banyak orang-orang yang berada taib di penjuru negeri ini saja yang mereka benar-benar merasakan ya kelaparan, merasakan kehausan akan ilmu agama, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum bukakan jalan-jalan kemudahan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya, dengan adanya majalis, dengan adanya kajian-kajian ilmiah, maka mari kita syukuri. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita ya berbagai macam wasilah-wasilah, media dan lain sebagainya. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan cara diantaranya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, ya, kita akan membahas tentang hakikat sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan hati. Amalan ini seringkali disebut-sebut di dalam lisan-lisan kaum muslimin, ya. Akan tetapi sebagian para ulama, terkhusus para ulama yang membahas bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, akan membahas dengan cara yang berbeda, atau ada beberapa sudut pandang yang perlu kita ketahui, taib, tentang amalan yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Taib. Seperti apakah hakikat keikhlasan yang sebenarnya? Seperti apakah kalimat ikhlas yang seringkali ketika kita bermuamalah, berinteraksi satu sama lain, sering kita membahas harus ikhlas, harus ikhlas. Hendaknya mukmin ikhlas, ya. Taib, atau saya ikhlas insyaallah. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, lantas apa kalimat ikhlas tersebut? Seperti apakah hakikat dari keikhlasan tersebut? Taib. Adapun pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Taib, yang mana pembahasan ini ada di awal-awal dari kitab ini, ya. Pembahasan tentang ikhlas ada di awal-awal dari kitab yang tadi kita sebutkan. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Al-ikhlas huwa tajridu qasdit taqarrubi ila Allah azza wa jall an jami'i syawa'ib. Di permulaan pembahasan dari pembahasan tentang ikhlas ini, penulis hafizahullah taala membawakan definisi dari kalimat al-ikhlas. Al-ikhlas sendiri maknanya tajrid qasdit taqarrub ila Allah. Ketika seseorang mampu benar-benar, ya, menjadikan tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar murni, bersih. Dia tidak mendatangkan tujuan-tujuan lain di dalam ibadahnya. Hanya satu-satunya, ya, ketika dia mendatangkan amalan, mendatangkan perbuatan, apakah itu ucapan ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh, ya, atau apapun itu, maka tujuannya apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Taib. An jami'i syawa'ib. Dan dia betul-betul mendatangkan, ya, perkara tersebut atau niatan ini, ya, niatan ikhlas ini benar-benar bersih dari segala sesuatu hal yang bisa merusak dari niatan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan, simpelnya saja yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita hadir di majelis ilmu, kita datang, taib, hadir di sini, kita duduk di masjid Allah tabaraka wa taala, kemudian kita datangkan adab-adab di dalam masjid, kita datangkan adab-adab di dalam kajian ilmiah, ya. Maka seorang yang mendatangkan ikhlas artinya dia mendatangkan niatan yang murni, yang bersih, tidak terkotori oleh berbagai macam tujuan-tujuan yang lain selain tujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ini bagian, ya, dari definisi dari ikhlas. Waqil, demikian pula dikatakan tentang ikhlas ini, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fi ta'at. Ya, dengan definisi lain dikatakan pula bahwasanya yang namanya ikhlas adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya bil qasd, dari tujuan seseorang fi ta'at, ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi kita sebutkan. Setiap ketaatan maka maksud dan tujuannya adalah diuntukkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada selain Allah tabaraka wa taala yang terfikirkan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ia tuju ketika ia beribadah, ketika ia melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Taib. Wa qil, demikian pula dikatakan di antara definisi ikhlas yang lainnya, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Pengibaratan yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, perhatikan dengan baik. Makna dari ikhlas, nisyan, melupakan. Apa yang dilupakan? Ru'yatil khalq. Melupakan pandangan manusia. Ya. Ketika dia beribadah, dia tahu manusia akan melihat dirinya. Ya, dia tahu bahwasanya manusia akan memandang dirinya, akan memberikan penilaian, akan melihat dirinya. Taib. Umumnya dari kita demikian. Kita tahu kalau kita akan melaksanakan amalan apapun, kalau memang amalannya itu yang memang akan terekspos, akan terlihat, ya, amalan apapun itu, kita akan selalu sadar bahwasanya kita sedang dilihat oleh manusia. Taib. Nah, disinilah keikhlasan mulai, ya, mulai terlibat. Seperti apakah kualitas keikhlasan seseorang? Ketika dia mulai sadar bahwasanya amalannya sedang dilihat oleh orang lain, maka orang yang ikhlas itu akan dilupakan. Dia lupa, ya, dia lupakan, dia tidak pedulikan bagaimanapun orang melihat dirinya, ya, maka itu bukan tujuan utama bagi dia. Taib. Sehingga kelanjutannya bagaimana? Ketika dia telah mengamalkan sebuah amalan, kalau memang dia datangkan ikhlas, dia tidak peduli nanti akan ada orang yang memberi apresiasi, akan ada orang yang memuji, atau mungkin orang-orang akan cuek saja dengan apa yang sudah dia amalkan. Ya. Ketika ada orang yang memuji, mengapresiasi, dia tidak terlalu merasa gembira, tidak terlalu merasa senang, ya, dia pun tidak timbul perasaan ria, tidak timbul perasaan sum'ahnya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, itu tidak ada sama sekali. Taib. Ya. Demikian pula ketika tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang memuji dirinya, tidak ada orang yang membicarakan akan kebaikan-kebaikan dirinya, dia pun tidak merasa sakit hati. Ya, ini salah satu indikasinya. Indikasi apakah di dalam amalan yang dikerjakan oleh seseorang ada keikhlasannya atau tidak. Ya, dia sudah lupakan itu semua. Dia tidak peduli lagi. Orang melihat bagaimana, maka itu bukan, ya, bukan yang menjadi fokus dia di dalam ibadah. Bukan yang menjadi tujuan dia di dalam ibadah. Kemudian disebutkan bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Dan di antara cara agar dia mampu untuk melupakan itu semua, maka seorang muslim hendaknya terus-menerus dia mencari tahu, terus-menerus dia meraih, berusaha untuk meraih apa yang bisa didapatkan dari siapa? Dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas, dia alihkan fokus dia, dia alihkan keinginan dia dari penghargaan manusia kepada siapa? Penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan cari tahu kira-kira yang Allah ridhoi dari ibadah saya itu yang seperti apa. Ya. Rukun-rukun dari ibadah saya ini sudah benar atau belum? Dia akan belajar ilmu agama. Taib. Ibadahnya dia buat Allah bukan untuk manusia. Ya. Ini orang yang ikhlas. Dia cari tahu lagi apa sekiranya yang akan menambah kualitas sholat seseorang, apa yang akan menambah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam ibadah seseorang. Karena ibadah seseorang itu akan berbeda-beda, apakah orangnya, ya, dari sisi orangnya atau dari sisi kualitas ibadahnya. Maka dari sisi orangnya, di antara yang akan membedakan adalah keikhlasan. Semakin bagus kualitas keikhlasan, maka semakin bagus kualitas ibadahnya, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketika seorang ibadah minimal 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'imi'atu di'fin, ya, bisa sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai tak terhingga. Ya, itu semua tergantung apa? Tergantung beberapa faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, salah satunya keikhlasan. Taib. Maka inilah ikhlas, ya. Inilah definisi dari al-ikhlas. Wal ikhlas syartun liqabuli al-amal as-salih al-muwafaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka perlu diketahui pula bahwasanya ikhlas ini, ya, ikhlas adalah sebuah syarat ketika seseorang beramal soleh agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Taib. Al-muwaffaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua syarat, ya, ada dua syarat dari amalan. Syarat yang pertama al-ikhlas, Yang gambaran secara definisinya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah muwafaqah. Taib, harus sama sesuai dengan sunnah, dengan ajaran yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad amarana Allahu 'azza wa jalla bihi, faqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua tentang perkara ini. Yaitu apa? Untuk beramal dengan ikhlas. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan keadaan ikhlas. Taib. Atau dia beribadah dalam kondisi sebagai seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Taib. Ya, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang lurus. Demikian pula tentang perkara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam beberapa hadis.

Taib, agar manusia menyebut-nyebut dirinya, mencari ketenaran, ya, mencari satu kedudukan. Malahu, ya, maka dari itu hati-hati, khas kalian, ya. Amalan-amalan besar seperti jihad saja itu bisa menjadi bumerang bagi mereka yang mengamalkannya. Kalau seandainya apa? Kalau tidak ikhlas. Taib. Kita selesaikan dulu hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang beramal di dalam niatannya ini ada nih, niatan dia ingin dapat pahala. Ya, amalannya jihad. Dia jihad, dia pengen dapat pahala. Tapi bersamaan dengan keinginannya untuk mendapat pahala, dia pun ingin agar dirinya disebut-sebut oleh manusia. Taib. Agar dianggap sebagai seorang pemberani. Agar dianggap sebagai seorang yang berbeda. Yang berani untuk mengamalkan sebuah amalan yang berat, jihad. Ya. Ini amalan yang berat. Masya Allah, sebagian kaum muslimin menunjukkan luar biasanya keberanian mereka. Ya, luar biasanya semangat mereka untuk mengamalkan salah satu puncak amalan, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewanti-wanti tentang perkara ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seorang jihad pengen dapat pahala, dia pun pengen mendapatkan kedudukan? Apa kata Nabi alaihi wasallam? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan dari sebuah amalan yang begitu besar. Amalan jihad, ya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya puncak dari amalan seorang muslim itu adalah ketika dia berjihad, turun di medan pertempuran dengan, ya, resiko kehilangan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salah bukan untuk Allah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin mendapatkan pujian, maka sedikit pun tidak mendapatkan apapun dari amalan yang begitu besar tersebut. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'alah. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan dengan jawaban yang sama pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataga bihi wajhah. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari setiap amalan kecuali kalau seandainya amalan tersebut diamalkan dengan cara ikhlas. Ya, wa bataga bihi wajhah, dan amalan tersebut dikerjakan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat, harus benar-benar ikhlas murni. Ya. Kalimat ikhlas itu diambil dari kata khalasa atau khalusa, ya. Yang artinya apa? Khalusa artinya apa? Bersih, murni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. La ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada kalian, mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut-perut hewan ternak tersebut, di antara farth, di antara kotorannya, wadam, ada darah pula di sana. Taib. Allah Subhanahu wa taala memberikan labanan khalisan. Allah memberikan susu yang benar-benar bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tubuh hewan itu kan ada berbagai macam zat tuh di sana. Ya, ada kotorannya, bahkan ada darah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Pernah kita melihat susu tercampur dengan kotoran hewan ketika dikeluarkan? Tidak, sama sekali. Ya, Allah sebutkan apa? Labanan khalisan. Susu yang bukan susu yang ikhlas, ya, susu yang bersih, murni, tayyib. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya seorang mau beramal saleh, kemudian dia mengatakan saya beramal, ya, maka 50% ini untuk Allah, 50% ini untuk saya pengen dapat pujian lah, supaya saya ini dianggap sebagai seorang yang

punya kebaikan. Taib. Boleh seperti ini? La syai'a lahu, kata Rasulullah tadi. Gak bisa. Tidak dapat apa-apa orang-orang yang beramal dengan keadaan yang seperti ini, ya. Mengerikan ikhwah. Taib. Hati-hati, ini permasalahan yang cukup penting, ya. Permasalahan yang jangan sampai kita salah di dalam mengamalkannya. Atau misalnya seseorang mengatakan, saya mau beramal, oke lah, 80%-nya untuk Allah, 20%-nya untuk supaya saya dipuji manusia. Bisa seperti ini? Sama sekali gak bisa. Yang namanya amalan harus ikhlas itu betul-betul murni 100%. Tidak ada 0,00 sekian persen yang dia berikan kepada selain Allah. Gak boleh, gak bisa. Harus benar-benar bersih, murni, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang beramal. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang jayid, ya. Taib. Para peta'alik menyebutkan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ya, penulis membawakan hadis yang lainnya yang berkaitan tentang perkara ikhlas ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika sedang melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubaha min fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul alaihin qalbu mri'in mu'min. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya bagi seorang yang dia mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya. Tayyib. Maka sebagian mereka membawa ilmu fikih tidak benar-benar memahaminya. Taib. Ya, ini penjelasannya cukup panjang. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Kita akan jelaskan apa ucapan Nabi yang setelahnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, thalathun la yughal, tidak ada tiga golongan manusia yang mereka tidak akan pernah terkhianati. Ya. La yughal alaihina qalbu mri'in mu'min. Tidak akan terkhianati dengan perkara ini hati seorang yang beriman. Yang pertama apa? Ikhlasul amal lillahi azza wajalla. Yang pertama adalah ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kawal munasahah li'ayyamatil muslimin. Kemudian selalu senantiasa memberikan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Waluzum jama'atihim. Dan ketika seorang muslim benar-benar selalu senantiasa bersama-sama dengan jamaahnya kaum muslimin. Tidak melakukan pemberontakan, tidak berpisah dari ya kaum muslimin dan membuat kerusakan-kerusakan. Maka yang pertama tadi kata Nabi SAW, ya, hati seorang mukmin tidak akan terkhianati. Ya, hati seorang mukmin tidak akan rusak. Tidak akan dia terpalingkan dari kebenaran. Ketiga apa? Di antaranya, ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah hal seperti ini, ya, kita dapati dari beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengamalkannya. Tidak jarang, ya, kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka kemudian hari mengenal sunnah, ya, mengenal ajaran Rasulullah SAW, mengenal dakwah yang menyampaikan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak jarang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang di dalam pencarian kebenaran. Ya. Dan kalau diselidiki, salah satu benang merah di antara para ikhwah yang kondisinya seperti ini, ya, yang zahir wallahu alam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang mereka semua, tetapi yang nampak mereka beramal dengan keikhlasan. Ya, mereka belajar di satu tempat dengan ikhlas mencari ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, ingin beramal saleh. Taib. Ternyata kemudian dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya tentang hal yang lebih baik dari itu. Terus menerus sampai benar-benar kebenaran sampai kepada dirinya. Hatinya tidaklah terkhianati dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Ini sering kita dapatkan. Ya, ini sering kita dapatkan cerita-cerita seperti ini. Ya, taib.
Kenapa? Karena ini merupakan ya, kebenaran dari sabda Nabi kita Muhammad alaihissalam. Seorang yang ikhlas termasuk diantara golongan orang-orang yang tidak akan terkhianati hatinya. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, dan disahihkan oleh beliau. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wal makna anna hadhihi thalathah tastaslihu biha al-qulub. Makna dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara tadi, ikhlas menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya, kemudian selalu luzum al-jamaah ya, selalu ikut terhadap jamaahnya kaum muslimin, taib, maka ketiga perkara ini adalah ketiga perkara yang akan memberikan islahul qulub, perbaikan terhadap hati manusia ya. Hati kita sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wasallam ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Kata Rasulullah alaihissalatu wasallam, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk. Ya, maka kata Nabi alaihissalatu wasallam, ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi hati kita. Ya, di pembahasan setelah dari pembahasan ikhlas ini, penulis menjelaskan tentang pembagian-pembagian hati dan lain sebagainya. Taib. Nah, di antara yang bisa memberikan perbaikan bagi hati kita yaitu apa? Ikhlas. Taib, seseorang memiliki keikhlasan. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah waddaghal wasyarr. Ya. Maka barang siapa seseorang berakhlak dengan akhlak yang tadi disebutkan, salah satunya ikhlas ya, maka hatinya akan bersih dari segala macam bentuk pengkhianatan, dan dia pun akan bersih dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan. Taib, ya. Sehingga ikhlas ini bukan hanya sekedar amalan, tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi sebagai apa? Obat bagi hati kita. Ya. Seringkali ya kita bisa bayangkan orang-orang ketika beramal kadang-kadang mereka terkesan tidak seperti telah melaksanakan sesuatu yang besar. Ya. Ketika mereka telah beramal dengan sebuah amalan terkesan malah seperti yang sedang merugi. Taib, apalagi amalannya yang harus mengeluarkan uang. Ya. Taib. Seperti contohnya sebagaimana yang akan kita laksanakan ya, dalam waktu dekat ini kita akan berkurban. Ya, harus mengeluarkan uang. Sebagian kaum muslimin harus pergi haji, harus pergi umroh. Taib. Nah, mereka yang punya hati yang bagus, hati yang terpelihara, alih-alih dari merasa rugi, justru mereka akan berbahagia, nyaman hatinya. Kenapa? Karena ketika mereka amalkan itu, mereka tahu ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lakukan amalan apapun itu, dia korbankan apapun itu, tetap ada hal-hal yang diharapkan dari selain Allah. Dan yang namanya kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pihak-pihak selain Allah yaitu makhluk-makhluk, kalau kita berharap kepada mereka bagaimana? Seringkali kita malah sakit hati, tidak merasa puas. Ya, ujung-ujungnya amalan itu tidak terasa spesial. Kenapa? Karena memang kita peruntukkan amalan kita bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika itu murni untuk Allah, hati kita akan merasakan bahagia, tenang ya. Kita akan merasakan kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Terjadi perbaikan-perbaikan hati ketika seseorang ikhlas di dalam amalan solehnya. Taib. Wa la yatakhallasul 'abd 'ani syaitan illa bil ikhlas. Ya. Demikian pula
Di antara manfaat dan faidah dari seseorang ikhlas, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk benar-benar menyelamatkan dirinya dari syaitan, dari iblis, ya, kecuali dengan benar-benar dia berusaha untuk memiliki keikhlasan yang baik. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Sad ayat yang ke-83. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Ini setelah iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata iblis apa? Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Taib. Kata iblis laknatullah alaih, ya Rabb, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menggoda seluruh hamba-hambamu di muka bumi. Taib. Dan aku akan benar berusaha untuk menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hambamu yang ketika mereka beribadah, beribadah dengan ikhlas. Taib. Keikhlasan ini akan menghalangi para syaitan, akan menghalangi iblis, ya, dari kita semua untuk menyesatkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Taib. Keikhlasan ini akan mengantarkan kita mengenal berbagai macam kebaikan-kebaikan. Taib. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sedang dalam persimpangan jalan, ketika kita sedang dalam kebingungan, ketika kita sedang dalam pencarian, di manakah kebenaran itu, seperti apakah kebenaran itu, ya, kadang-kadang sebagian muslim tidak benar-benar bisa atau belum Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang hak, mana yang batil, ya, sulit. Apalagi sekarang ahli-ahli kebatilan mereka berhasil mewarnai atau menghiasi ucapan-ucapan mereka, menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan penampilan yang menarik, ya, dengan penampilan yang seakan-akan apa yang mereka ucapkan dari kebatilan-kebatilan tersebut adalah kebenaran-kebenaran. Taib. Kemudian datanglah orang-orang yang membawa kebenaran, ya, maka syaitan berhasil membuat seakan-akan kebenaran ini adalah kebatilan. Belum lagi memang mereka dibantu oleh bala tentaranya dari kalangan syayatinul ins, ya, para syaitan-syaitannya manusia. Berbagai macam tuduhan diperuntukkan kepada mereka, orang-orang yang membawa kebenaran. Akhirnya terkadang seorang muslim bingung, seperti apakah kebenaran yang sebenarnya, yang manakah yang hak, yang mana yang batil. Maka salah satu, ya, tips agar seorang bisa mendapatkan mengetahui kebenaran ini bagaimana, benar-benarlah di dalam menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murnikanlah setiap perjuangan kita di dalam mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Bukan untuk hal apapun, ya. Maka insyaallah itu di antara perkara yang akan membuat kita mengenal kebenaran. Demikian pula, ya, berbagai macam gangguan-gangguan syaitan akan mulai runtuh, akan mulai luruh dengan cara kita apa? Bagus di dalam melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Wa rawa anna ahada salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafs ikhlisi tatakhallasi. Diriwayatkan pula di antara ucapan orang-orang saleh, ya, ada di antara mereka yang mengucapkan untuk dirinya sendiri, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan bersih dari segala macam gangguan-gangguan. Taib, ya. Ini di antara yang bisa kita usahakan, ya, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam gangguan syaitan. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu hadzin min hudhuril dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamil ilaihi al-qalb. Taib, qall am kathur. Ya. Dan segala sesuatu yang itu merupakan bagian-bagian dunia, memang tidak dipungkiri jiwa seseorang, hati seseorang memiliki kecondongan kepadanya. Ya. Ketika berbicara tentang bagian dunia, apapun itu, terkadang sulit bagi seseorang untuk membersihkan, menyelamatkan dirinya dari kecondongan kepada perkara-perkara tersebut, mau itu sedikit ataupun banyak.
idza tatarraqa ila al-amal, yang mana kalau perkara tersebut masalah dunia, ya, tujuan-tujuan duniawi muncul di tengah-tengah amalan seseorang. Kita mau beramal, tiba-tiba muncul keinginan-keinginan dunia yang memang secara hukum asal ya kita memang memiliki kecondongan terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, simpelnya kayak tadi, kita mau beramal biasanya ya, jangankan kita sudah beramal dengan amalan yang besar, taib, kita baru pakai peci, pakai jubah aja, orang sudah mengatakan masya Allah antum soleh sekali ya, masya Allah ya, dengan berbagai macam pujian apapun lah itu. Taib, karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika kita mau beramal datang tuh, biasanya kayak saya kalau sudah begini nanti ada yang muji nih. Taib, tatarraqa ilal amal, muncul di tengah-tengah amalan. Ya, apa yang terjadi? Takaddara bihi safwa, maka kemurnian amal itu mulai ternodai. Wazala bihi ikhlas, ya, maka mulailah keikhlasan itu berkurang, bahkan bisa hilang. Wal insan murtabitun fi hududhi, dan yang namanya manusia itu murtabit, dia itu akan selalu terikat terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga kalau kita, yang mana memang subhanallah ya, kita sedari kecil mungkin keumuman dari kita sudah selalu, dan lingkungan kita pun demikian adanya, tidak bisa kita pungkiri, zaman sekarang orang-orang itu hidup dengan apa? Dengan terus menerus menggemboskan, menyuntikkan pemikiran ke tengah-tengah manusia ya, dan itu menyerang kaum muslimin juga ya, tidak pandang bulu mau dia sudah muda masih atau sudah tua, akan selalu terserang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu apa? Suksesnya hidup itu dengan dunia. Seberapa banyak dunia yang sudah didapatkan, seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, itu terus yang muncul. Sehingga akhirnya di dalam pemikiran kita yang namanya kebutuhan itu adalah kebutuhan dunia. Taib. Akan sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang mereka merasa butuh terhadap ilmu, butuh terhadap ibadah, butuh terhadap istighfar, butuh terhadap taubat, ya, butuh untuk duduk dengan para ulama. Ya, kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah manusia ini mulai terlupakan, atau bahkan sebagian orang sama sekali enggak pernah terfikir oleh mereka ya terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting, lebih pokok daripada kebutuhan apapun yang mereka miliki dari kebutuhan dunia. Sehingga selanjutnya ya, setiap manusia pun akhirnya akan selalu terikat dengan kebutuhan ini. Sehingga ketika mau beramal pun dia bertanya-tanya dulu, keuntungannya untuk saya apa? Ya. Apakah dengan saya mengamalkan ini kebutuhan saya akan terpenuhi? Taib, dan yang dia cari apa? Kebutuhan dunia. Ya, maka kalau sudah seperti ini akan sulit sekali seseorang untuk benar-benar menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya. Munghamisun fi syahwati. Ya, maka manusia dia akan benar-benar tenggelam di dalam syahwatnya. Taib, qallama yanfaq fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali di antara apa yang ia kerjakan selamat dari perkara tersebut. Wa ibadatun min ibadatihi an hududhin wa aghradin ajilatin min hadhihi al-ajnas. Ya. Demikian pula tidak jarang manusia itu ya, kalau sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, maka taib, apa yang dia inginkan pun dari peribadahan-peribadahannya, maka tidak lain adalah perkara-perkara dunia. Ya. Amalan-amalannya itu akan selalu berkaitan erat dengan keinginan dunia. Taib, yang mana itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan di sini ajnas. Ya. Perkara-perkara yang tidaklah bersih, najis. Taib. Falidzalika afana jenis ya, maksudnya di sini bukan anjas apa? Bukan najis tapi jenis-jenis dari jenis-jenis seperti ini. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdhah wahidah khalisah liwajhillah naja. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa seseorang berhasil menyelamatkan dari umurnya lahdhah wahidah saja, satu masa saja, satu saat saja dalam kehidupannya, dalam keadaan dia ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk ibadah, pakai dia itu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan,
dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka orang seperti ini akan berhasil, ya. Orang yang seperti ini akan apa? Akan berhasil. Menunjukkan apa? Maksudnya apa? Sedikit orang yang mampu bisa berhasil dalam kondisi ikhlas secara total di dalam kehidupannya. Ya. Sekali saja kita berhasil ikhlas, maka itu akan membawa benar-benar kepada kebaikan. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Dan itu kenapa? Karena begitu beratnya ikhlas untuk dikerjakan, ya. Wa usri tanqihil tanqiyatil qalb anisyawaib. Ya, dan betapa sulitnya kita semua untuk benar-benar membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk noda-noda. Taib, ya. Maka ikhlas bisa dikatakan di sini tanqiyatul qalb minasyawaib kulliha qaliliha wa katsiriha. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang berhasil membersihkan, menyucikan hatinya dari berbagai macam bentuk noda semuanya, ya, baik itu noda yang sedikit ataupun noda yang besar. Taib, sebagaimana tadi gambarannya kita sebutkan, yang namanya ikhlas enggak bisa tuh, ya, hanya 90% misalnya, atau 99% atau 99,999%, tetap ada 0,001% enggak ikhlas, itu enggak bisa. Amalan kita enggak akan diterima. Ya, yang namanya ikhlas itu harus benar-benar murni 100%, bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Ya. Hatta yatajarrad fihi qasdu taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwa. Maka ketika seseorang sudah benar-benar berhasil menjadikan maksud dari tujuan amalannya adalah untuk bertaqarrub, maka ya, di sanalah kondisi seseorang ketika dia tidak punya tujuan yang lain selain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwar illa min muhibbillah mustagriqil ham bil akhirah. Dan kondisi-kondisi seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga salah satu tips agar kita bisa menyempurnakan keikhlasan kita adalah dengan kita mencintai Allah tabaraka wa taala. Dan kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Perkara al-ilm. Ya. Sebagaimana kenapa sekarang kita tahu, kita suka misalnya makanan, ya. Kita suka sebuah makanan, masya Allah. Kenapa kita suka? Karena kita tahu rasanya. Tapi kalau kita tidak tahu rasanya seperti apa atau manfaatnya, kandungan gizinya dan lain sebagainya, akhirnya kita suka terhadap sebuah makanan. Tapi kalau kita enggak tahu bagaimana? Ya. Mungkin melirik pun tidak akan, ya. Apalagi kalau penampilannya tidak menarik misalnya, dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Demikian pula tentang din, tentang agama, tentang syariat. Kalau kita tidak berilmu tentang syariat, tidak tahu bagaimana keutamaan syariat, kita tidak akan melirik syariat Islam. Taib. Demikian pula tentang Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Tabaraka wa taala mengajarkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya? Ya, agar kita punya pengetahuan tentang Allah, walaupun hanya sedikit yang mampu untuk kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi hal tersebut itu akan membuat kecintaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kecintaan kita kuat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka kemampuan kita untuk mendatangkan ikhlas di setiap amalan itu akan jauh lebih mudah. Ya. Sehingga di kitab dikatakan orang-orang yang kondisinya ikhlas di dalam ibadah, murni, bersih di dalam ibadah, taib, ya, adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Mustagriqil ham bil akhirah. Orang-orang yang ikhlas selanjutnya, ya, adalah mereka orang-orang yang betul-betul tenggelam, taib, di dalam semangat yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan negeri akhirah. Ya. Jadi bukan orang-orang yang tenggelamnya tersebut di dalam dunia, tidak. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dunia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar?
Taib, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kalau di dunia itu hiduplah seperti seakan-akan orang asing. Ya, aw abirus sabil, atau bahkan seperti orang yang hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tenggelam di dalamnya. Jangan seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia. Kalau orang asing, bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka tidak akan beli rumah. Tapi mereka tidak akan menyamankan dirinya di sana. Namanya orang asing, sebentar lagi juga akan pergi, akan kembali ke tempat dia yang tidak asing, yaitu kembali ke rumahnya. Iya kan? Ya, kalau kita pergi umroh haji misalnya ya. Tayib, apakah kita beli rumah di sana? Apakah kita beli mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya? Tidak, karena dalam jangka waktu dekat pun kita harus pulang lagi. Nah, seperti itulah kita perlakukan dunia. Dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Tayib, justru kita akan pulang. Kemana pulang kita? Ke tempat di mana manusia pertama kali ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana? Di surga. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Maka itulah rumah kita. Taib, ya. Dan kita sekarang di dunia hanya untuk sebentar saja. Dan ingatlah betapa indahnya rumah kita tersebut. Makanya belajar tentang surga, belajar tentang akhirat, belajar tentang bagaimana lika-liku kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mempersiapkan diri agar menyambut kehidupan akhirat dengan cara yang terbaik. Taib. Dan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang faham tentang ilmu akhirat, sehingga hidupnya itu betul-betul tenggelam di dalam semangat yang begitu kuat untuk bisa hidup dengan kondisi yang baik di negeri akhirat nanti. Taib. Bihaitsul lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar. Ya, di mana tidak ada sedikit pun di dalam hatinya yang tersisa dari tempat-tempat untuk menempatkan kehidupan dunia. Taib. Famithlu hadza law akal aw syarib aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Taib. Maka orangnya seperti ini, kata penulis di sini dikatakan, seandainya pun dia makan atau minum atau menunaikan hajatnya apapun itu, ya, maka amalannya ini akan menjadi amalan yang ikhlas, atau perbuatannya ini akan menjadi perbuatan amal soleh. Padahal yang dikerjakan apa? Amalan sehari-hari, ya, amalan manusiawi, makan, minum, taib, dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi amalan soleh, taib, ya. Kenapa? Sahihun niyyah, karena ada kebenaran di dalam apa? Niatannya, ikhlas, taib. Contohnya seorang makan minum kira-kira kalau enggak ditetapkan di dalam syariat, ya, kita akan makan dan minum atau tidak? Tetap kita makan dan minum kan? Sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak terapkan atau tidak perintahkan kita untuk makan dan minum. Ya, kita akan tetap makan dan minum. Tapi seorang yang punya niatan yang kuat di dalam beramal soleh, maka sekalipun dia makan dan minum, taib, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan dan minum, maka tubuhnya akan kuat, tubuhnya akan sehat, sehingga tubuh yang kuat dan sehat ini akan dia pakai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan dan minumnya pun jadi apa? Setiap butiran nasi yang dimakan, potongan dari daging, sayur atau apapun itu yang ia makan, itu semua menjadi pahala bagi dirinya. Ya. Taib. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah ketika beramalnya tersebut bagaimana? Ya, makan-makan saja, enggak dapat pahala apa-apa. Taib. Hanya sekedar mendapatkan tujuan dunianya, karena dia pun makan hanya untuk supaya apa? Agar kenyang saja. Taib. Maka yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya sekedar kenyang perut saja. Tapi seorang yang ikhlas, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun harus untuk Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi kalau dia seorang yang berilmu juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang makanan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa kulu washrabu wa la tusrifu, di antaranya. Kata Allah, makan kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang berlebih-lebihan. Tayyib. Ya, maka dia makan, minum, ingat ayat tadi, ya, makan minum pun karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi yang dia dapatkan. Tayyib. Yang membedakan apa? Adalah niatan, ya, adalah keikhlasan yang ada di dalam dirinya.
Wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa 'alan nurur. Ya, maka orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak mempelajari ikhlas, orang-orang yang tidak berusaha menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya, maka pintu keikhlasan dari dirinya akan benar-benar tertutup. Ya, kecuali hanya pada beberapa perkara yang sifatnya jarang. Taib. Kalau ibadah, nah baru dia ingat ikhlas. Itu pun kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit. Ibadah pun dia masih cari apa keuntungan duniawinya kalau dia ibadah. Ya. Dia masih cari pandangan manusia, dia masih sibuk dengan penghargaan manusia ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu billah. Taib. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu wal i'tiyad al-i'tiyadah sifatu hammihi. Ya. Taib. Maka barang siapa seseorang ketika dia keumumannya, ya, keagelaban yang ada di dalam dirinya adalah dalam rangka mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memiliki kecintaan yang kuat terhadap kehidupan di negeri akhirat, ya. Maka apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, ya, akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai tadi. Taib. Ya, sehingga ini ada keterkaitan, ya, antara ikhlas dengan hubbullah, keikhlasan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seorang sudah cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat, ya, maka setiap tindak tanduk, setiap apa yang ia kerjakan akan selalu mengarah ke arah sana. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan, ya, taib, apa yang ia cintai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah tabaraka wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat yang begitu luar biasa. Ya, itu yang dia inginkan. Wasarat ikhlasan, maka apapun yang ia kerjakan menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang bernilai pahala. Falladhi yaghlab 'ala nafsihi ad-dunya wal 'ulu war riyasah wa bil jumlah ghair Allah iktasabat jami'u harakatihi tilka sifah. Maka demikian pula orang yang memang tidak ada yang dia pikirkan, ya, di dalam dirinya kecuali dunia, dunia, dunia dan dunia saja, ya. Dia ingin menjadi seorang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kepemimpinan, kekuasaan. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apapun yang ia kerjakan itu akan mengejar kepada apa yang dia inginkan. Ya. Kalau sudah pikirannya dunia. Taib. Ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian. Seringkali kita bahas berkali-kali, ya, berhati-hatilah dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang terus pamer harta, mengajak kepada kaum muslimin untuk berbangga-bangga dengan dunianya, mengajak kepada kaum muslimin untuk merasa hebat ketika sudah mendapatkan dunia, seakan-akan itulah puncak dari kemuliaan seseorang, ya. Taib. Ketika dia sudah berada dalam kemuliaan duniawi, maka dia akan merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Berhati-hatilah dengan jebakan-jebakan kehidupan model seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita hubbud dunia yang begitu kuat, kecintaan terhadap dunia yang begitu kuat, akan sulit nanti mengamalkan ikhlas. Akan berat bagi kita untuk, ya, menyempurnakan keikhlasan di dalam diri kita. Kenapa? Karena secara teorinya saja, bukan teori, ya, satu hal yang bisa kita setujui dengan akal kita, seseorang itu akan lebih condong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai, ya. Kalau orang sukanya terhadap negeri akhirat, ya, amalannya, kerjaannya pun yang akan dia cari adalah yang berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi kalau sudah dunia yang dia cintai, ya, maka apapun tujuan-tujuannya, apapun amalannya, kegiatannya, aktivitasnya, itu akan selalu mengarah kepada tujuan-tujuan dunia, ya. Taib. Sehingga sulit bagi dia untuk bisa ikhlas, ya. Fala taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik illa nadira. Maka kalau orang-orang sudah seperti ini, cinta dunianya parah, ya, tidak akan ada yang selamat satu pun dari jenis ibadah dari dia. Mau itu shaum, mau itu salat ataupun yang selainnya, enggak selamat amalannya. Pasti terbumbui dengan ketidakikhlasan.
Ya, apakah dengan mencari perkara dunia ataukah dengan apa? Ya, ataukah dengan tahib betul-betul dia memang enggak ada keinginan akhiratnya sama sekali. Ya. Dan hanya sedikit saja mungkin di antara amalannya yang bisa benar-benar selamat. Tayyib. Maka disebutkan di sini fa inna ilajal ikhlas kasru hudhudhin nafs. Maka dari itu, ya. Ilaj, obat agar keikhlasan kita semakin kuat bagaimana? Kasru hudhudhin nafs. Dengan kita menghancurkan segala macam bentuk, ya, nafsu-nafsu terhadap kehidupan dunia. Tayyib. Ketika dalam kehidupan dunia kita masih, ya, terbumbui dengan berbagai macam nafsu-nafsu yang kuat, ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin punya itu. Yang mana kita pun mungkin sudah mengalami ketika menginginkan satu perkara dan kita dapatkan, ya, ternyata kalau sudah dapat tidak semenarik sebagaimana ketika kita masih menginginkannya, iya kan? Tayyib. Kenapa nanti muncul lagi? Ya, ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Itu sulit bagi kita nanti untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ya, tetapi ketika seseorang berhasil mengikhlaskan dirinya dengan ibadah, dengan mencintai Allah dengan kuat, dan salah satu tipsnya tadi apa? Ya, mari kita hancurkan segala macam bentuk hawa, keinginan, ya, terhadap perkara-perkara dunia. Tayyib. Wa qatu tama'ani dunya. Dan kita putuskan segala macam bentuk ketamakan terhadap perkara dunia. Wa tajarrud lil akhirah, dan benar-benar, ya, kita murnikan maksud dan tujuan kita murni hanya untuk kehidupan-kehidupan akhirah. Tayyib. Ya, maka itulah, ya, tentang sedikit bagaimana hakikat dari keikhlasan, ya, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita pelihara. Tayyib. Maka ikhlas ini intinya adalah ketika seseorang memiliki qasd, memiliki maksud yang bagus, tujuan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga bisa diambil kesimpulan pula bahwasanya pada hakikatnya yang namanya ikhlas atau hakikat dari keikhlasan ini tiada lain apa? Tauhid. Ya. Kita sedang mempelajari tentang apa? Tentang at-tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tujuan-tujuan kita, apalagi dalam ibadah-ibadah kita. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Di antara esensi yang begitu mendalam dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya, ya, hanya kepada Allah lah segala sesuatu berakhir, maksudnya apa? Adalah ikhlas. Adalah tauhid. Tayyib. Apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah sudah jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan cara seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula aktivitas sehari-hari itu murni wajib kita peruntukan, ya, sebersih-bersihnya, semurni-murninya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib. Maka dari itu, ikhwas kalian, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memelihara keikhlasan di dalam hati kita, ya, agar Allah tabaraka wa taala tayyib memantaskan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan?

0: Este. Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima sesuatu yang bukan menjadi takdir kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya, syukran wa barakallahu fiik. Tayyib. Maka kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya, di antara caranya adalah kita belajar ilmu agama. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diantaranya di dalam Al-Quran pun dijelaskan, kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kemudian disebutkan pula, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu, padahal itu ya adalah keburukan bagi kalian. Tayyib. Atau kadang-kadang kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, ya. Dan sering kali Allah tabaraka wa taala tegaskan bahwa dialah Allah tabaraka wa taala yang lebih mengetahui apa yang paling pantas bagi kita semua. Taib. Jadi ketika kita mendapatkan takdir, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa taala, ya, yang tidak sesuai dengan keharapan kita, atau kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak berikan itu kepada kita, taib. Maka kalau kita beriman terhadap ayat ini, selesai. Kalau memang tidak diberikan untuk kita, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Tayyib. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita, atau bahkan yang kita benci sekalipun, tidak kita sukai, ya, maka ketahuilah itu justru mungkin kebaikan bagi kita. Simpelnya saja, seorang dapat musibah, kadang-kadang mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Ya, mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Taib. Padahal apa? Musibah ini akan mengantarkan dia untuk berdoa kepada Allah. Musibah ini akan mengantarkan dia meminta kepada Allah. Musibah ini akan membuat dia introspeksi dirinya, beristighfar, ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa? Atau kata Ibnul Qayyim pula disebutkan, tingkatan tertinggi seseorang ketika tertimpa musibah itu apa? Bersyukur malah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia malah lebih kuat, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka dari itu salah satu tipsnya, ya, agar kita bisa mudah menerima setiap kenyataan, setiap takdir, adalah dengan kita banyak belajar ilmu agama. Ya, banyak, itu hanya satu ayat saja yang tadi disebutkan, ya, sebagai jawaban. Banyak jawaban-jawaban yang lain yang bisa kita dapatkan dari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang akan menjadi jawaban dari setiap kegundah gulanaan, dari setiap problematika yang kita hadapi. Maka dari itu, ya, ilmu agama ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah bagi kita, ya. Maka raihlah, carilah, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, insyaallah, ya, berbagai macam kebaikan akan ada pada kehidupan kita. Taib, ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa memperbaiki keikhlasan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana, maka ana bertaubat dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب.

0: TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya mesti and

0: Tum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka keluarkan itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Quran ini dalam bentuk qaidah-qaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja?

0: Ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. يوم لا ينفع مال

0: ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran, Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: فهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Muslim, tongkam amanahnya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah anu dimuliakan ku Allah azza wa jalla, alhamdulillah orang tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda Rebo Nyunda. Orang kamari atos ngabahas hiji bab wajibna nyepeng pageh kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng wajibna nebihan kabidahan. Aina urang teraskeun kana bab salajengna, bab ka-18 dina kitab Riyadhus Shalihin anu judulna bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab nu ngajelaskeun jalmi anu nuduhkeun hiji jalan kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku balarea. Hartosna ngarintis boh kasayan boh kaawanan. Maksadna rintis nyaeta ngamimitian milampah kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku jalmi-jalmi. Tah dina muqaddimah bab ieu muallif nyaeta Imam An-Nawawi rahimahullah ngutip dua ayat. Kahiji Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Allah ngadawuh walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saur Allah jeung jalma-jalma anu ngadoa ka Allah. Ieu salah sawies doa anu diucapkeun ku Ibadur Rahman. Ibadur Rahman hamba-hamba Allah anu saroleh, anu dijanjikeun surga. Diterangkeun sifat-sifat Ibadur Rahman dina surah Al-Furqan. Salah sawiusna teu boleh ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aranjeunna ngadoa ya Allah pasihan abdi sadaya, pasangan-pasangan, boh isi boh pamagat. Upami anu ngadoana pamagat berarti nyuhunkeun dipasihan istri anu soleh. Upami anu ngadoana istri berarti nyuhunkeun carogena disolehkeun. Ya Allah pasihan abdi, pasangan-pasangan sareng anak-anak turunan anu bakal jadi sumber kabagjaan. Waj'alna lil muttaqina imama sareng jantenkeun abdi imam kanggo jalma-jalma anu taraqwa. Ya anu kahijina, anu kaduana surah Al-Anbiya ayat ke-73 Allah netelakeun waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya oge ayat dina Al-Qur'an dina surah As-Sajdah. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami tos ngajadikeun maranehanana imam-imam anu masihan pituduh kalawan perintah ti kami. Taya ayat anu kadua. Nalika ngajelaskan dua ayat ieu dina muqaddimah bab ieu, Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala netelakan. Dzakaral muallifu rahimahullah hadzal bab litahdzir minal bid'ah. وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أمر ما يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. مؤلف نيتا إمام النووي رحمه الله دينا باب إيه ngajelaskeun wanti-wanti tina kabid'ahan. Terus anjeunna ngajelaskeun yen aya hiji amalan anu upami dilakukeun ku hiji jalmi. Terus amalanna ieu teh dituturkeun ku balarea. Lamun amalan ieu amalan anu sae, maka anjeunna sami sareng nuduhkeun batur kana kasaean, maka anjeunna kenging pahala tina kasaeanana dituturkeun atau ditambah ku pahala jalmi-jalmi anu nuturkeun kasaeanana dugikeun ka dinten kiamat. Sawangsulna lamun ieu jalmi ngalakukeun hiji amalan nu awon tapi dituturkeun boh awon teh numutkeun kacamata agama atanapi numutkeun kacamata sosial. Contoh kacamata agama teh hiji amalan nu dianggap sae sapertos kabid'ahan padahal awon dituturkeun ku jalmi-jalmi bodo, maka anu ngajarkeun ia kabid'ahan kenging dosa, ditambih dosa jalmi-jalmi anu nuturkeunana dugikan ka dinten kiamat. Lamun secara sosial contohna sarina agama mandang sapertos mabuk, judi, riba, maling nu kaitu eta kaawonan. Teras masihan contoh ka batur. Der dituturkeun ku balarea. Maka nu awal masihan contoh ngarintis kaawonan ieu bakal mikul atau napi nanggung dosa, ditambih dosa-dosa anu nuturkeunana tanpa ngurangan dosa jalmi anu nuturkeunana sakedik oge. Masing-masing anu nuturkeunana nanggung dosa masing-masing anu ngarintis kaawanan ieu dosana ditambih sareng dosa sadayana anu nuturkeunana. Tah ieu jalmi anu ngarintis hiji amalan. Tos dijelaskan ku urang agama Islam itu tos sampurna alhamdulillah. Teu ngabutuhkeun tambahan. Sabab Allah netelakeun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dina poe ieu kami terus nyampurnakan kanggo aranjen agama anjen. Agama itu sempurna. Hartosna tebutuh tambahan ti manusia. Tebutuh penyampurnaan. Itu sempurna. Ulah ditambah, ulah dikurang, ulah dirobah gitu intinya. Maka aneh kan ayat tuh. Hiji da'i atau napi kiai netelakun. Islam miwarang urang ngalaksanakan ngayakun kabid'ahan saseur-seurna. Atau bertolak belakang sarang ayat. Iya. Salah faham tina hadis ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Maksud sunnah hasanate. Nyaita kasayan anu tos disyariatkan. Atanapi kasayan anu secara sosial sadayana jalmi nganggap eta sae. Nu jadi asbabul wurud hadis ieu nyaeta nalika aya jalmi rombongan tinu tebih katinggalina teh susah saepeun bekal, kalaparan, kahausan sareng satrasna. Rombongan Nabi nuikeun ka ngahalas, prihatin. anjeunna engal lebet ka bumi na milari tuangan leuteun teu aya. Kaluar deui nyarios ka para sahabat. Cing, saha anu gaduh rizki langkung pasihan. Teu aya anu ngawaro, teu aya anu nurut. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam katinggal roman wajahna roman raraina teh kuciwa. Nah itu teh aya hiji-hiji acan anu ngabantu. Akhirna aya salah satu sahabat ngaluarkeun artosna, tah ieu ti abdi ya Rasulullah. Anjeunna ngarintis ngamimitian masihan. Ninggal kitu para sahabat nusanes nuturkeun bruk bruk bruk akhirna ngumpul tuangan sar artos nu seueur. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sumringa. Dugikeun katingkatingali bingah anjeunna. Teras netelakeun man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sing saha jalmi anu ngarintis kasayan. Nuduhkeun jalmi ngalakukeun kasayan. Nyaeta ngamimitian masian infak sareng sedekah. Infak sareng sedekah kasayan atawa nepi ka awanan kasayan. Nu tos disyariatkeun ku agama disepakati samyuk sadana jalmi infak sedekah teh kasayan. Ieu jalmi ngarintis kasayan. Miheulaan ngalakukeun kasayan. Terus dituturkeun kana sanes maka ieu jalmi kenging pahala. Tina kasayanana kenging pahala ti jalmi-jalmi anu ngiring infak ngiring sedekah. Tanpa ngurangan pahala anu nuturkeunana sakedik oge. Tah, jadi hadis ieu sanes hartosna ngayakeun-ngayakeun amal-amal tina agama nu tadina teu aya. Sabab eta kabidahan awon nutur numutkeun agama. Dipahing ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dicawat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhan-jauhan ku anjeun ngaya-ngayakeun hiji perkara anyar dina agama. Nu di zaman Nabi na teu aya dar diaya-ayakeun jauhan. Sabab non, sabab segala rupa dina perkara agamanya sana sedunya. Nah diaya-ayakan, itu teh kabidahan. Perkara agama, anapun perkara dunia, seperti ayana radio, ayana internet, ayana pesawat terbang, ayana listrik, ya perkara anyar, tapi dina masalah dunia. Eta mah teu dilarang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Ulah dugikeun ka lamun memang kabidahan ulah tong nganggo mikrofon, tong nganggo internet. Doktor nu kieu nyariosna teh ngaku nama. Teu tiasa ngabedentenkeun mana bidah mana sunnah. Dugikeun ka masalah dunia dijadikan bahan guyonan toh bidah mah ulah nganggo eta amun haji nganggo onta ka itu ulah nganggo pesawat bidah jalmi teu ngartos. Jadi maksud perkara bidah sakali dina perkara agama wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ya kaawanan. Maka setiap jalmi nu ngayakeun kaawonan dina perkara agama. Awon numutkeun agama, sanes numutkeun akal. Sae, contoh nu nyata, salat subuh 2 rakaat, der ditambah 3 rakaat. Cek otak teda rakaat nu katilu sae, eusina teh teu kaawonan, naon cing eusi rakaat nu katilu. Fatihah, surat, ruku, sujud kitunya. Aya nu awon daya. Terus kengeng tadi tambahkan. Teu kengeng sebab nambah-nambah ajaran agama. Maka saya awona hiji amalan sanes dumasar kana otak. Tapi dumasar kana wahyu. Al-Quran sareng hadis anu sahih. Teras Imam An-Nawawi ngadalilan perkara ieu ku dua ayat. Ayat anu kahiji, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama. Ieu doa dipanjatkan, diungkapkan, diucapkan ku ibadur rahman. Anu ciri-ciri nate sadayana sarai wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Nyaeta anu hakiki ya, anu soleh. Jalmi-jalmi anu upami aranjeunna maapah di muka bumi ieu disebutkan haunan. DP-DP handap asor, rendah hati, teu sombong, teu takabur, teu arogan. Sareng satrasna. Salah sawios di antawi sifat ibadur rahman ieu sok ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sareng satrasna. Nu dimaksud hablana hartosna a'tina, pasihan abdi. Teras min azwajina. Azwaj yaitu jamak tina zauj, boh istri, boh pameget. Dina non dina urusan agama bahasa fushah zauj pasangan, tiasa istri, tiasa pameget. Tapi dina ilmu faraid, para ulama ngabentenkeun istilah zauj kanggo pamaget atau caroge, istri disebut zaujah. Upami caroge disebut zauj. Upami istri tambah tak marbutoh zaujah. Kanggo naon? Kanggo ngabentenkeun jatah bagian waris masing-masing. Caroge upami istrina maot kengeng warisan ti istrina. Kitu deui istri lamun caroge maot kengeng warisan tina harta carogena. Kedah dibenten mun bagianna benten. Maka disebut ku istilah anu benten. Upami caroge disebut zauj, upami istri disebut zaujah. Tapi lamun dina bahasa Arab di luar konteks ilmu faraid atau napi ilmu waris, maka zauj kanggo istri kanggo pamaget hartosna pasangan. Doa ieu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun hartosna pasihan abdi pasangan hirup anu saroleh. Istri salihah, caroge saleh. Kitu di pala putra saleh sareng salihah. Nan sababna sabab qurrata ayun hartosna bahasa orang mah sumber kabagjaan. Sabab orang Arab lamun bahagia teh disebut titinggalna atau socakna teh mencrang gitu, cerah. Siga urang we lamun orang ngaraoskeun katenangan, orang sok nyebut ti istri herang mata. Padahal cerina mah haneut dicabak teh. Mata anak kiruh dan merenang tos lamurnya. Tapi ti istri herang mata teh hartosna hirupna tenang bagja. Ti istri teh teseur ku kupingan nu awon. Herang mata teh teseur titinggalian anu awon. Nu di kuping raos, nu ditinggal raos bagja tenang disebut ti istri herang mata. Ini bahasa Arab disebut qurrata ayun. Teu aya jalmi anu ngaroskeun bagja dina kahirupan di dunia kajabi ninggal istrina putra-putrana saroleh. Sakuma Imam Al-Qurtubi netelakeun laisa syai'un ala a'yunin nas, laisa syai'un aqarra ala a'yunil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Teu aya hiji perkara anu langkung ngabagjakeun hate jalma mukmin dibanding ninggal istrina sareng sarolehna sareng anak-anak turna saroleh taat ka Allah Subhanahu wa taala. hiji sepuh upacara ge ninggal isinna teh teu weureh ibadah baca Quran taat ka carogena ningali budak-budakna samemeh adzan tos ka masjid temung ukur nu wajib anu sunnah oge dilakukeun maca Al-Qur'an odoj one day one juz hafalana seueur akhlakna sae kumaha perasaan ieu rama tentrem atuh reueus ku istrina ku palaputrana sanaos umpamana secara ekonomi kirang tapi ninggal saroleh aduh reg-reg. Sawang sulna umpamana seueur artos bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teras budak-budak na pala linter nya nilaina a sadayana teras kenging padamolan anu gajihna ageung gaduh masing-masing bumi sareng mobil tapi karena salat hare-hare tara ninggal maca Al-Qur'an tara ka masjid akhlakna awon ka ibu Rama oge teu nurut sanes bala leunghar kumaha perasaan ibu Rama aduh ngusap dada hayo salat atuh lah pak lah keur capek ki mah salat wae mending ngagoler gitu umpamanya kumaha perasaan sepuh-sepuhna aduh matak mentegak matak kuciwa. Ya. Jadi anu dimaksud jadikan atau pasihan pasangan abdi sareng anak-anak turun abdi jadi sumber kebahagiaan kanggo abdi maksana jadikan aranjena jalmi-jalmi anu soleh sareng soliha. Maka sadayana orang peryogi maca doa iya ya. Bahwa orang salaku caroge, salaku istri, baca doa Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa nyuhunkeun pasangan sareng anak-anak turunan nusaroleh. Bahwa teu acan gaduh jara romlo. Baca doa ya, upaya pas kengeng kuali dipasian anu soleh. Atanapi anu atos gaduh tapi pikas sebelun. Gaduh barudak sami pikas sebelun, da turunan meureun. Mangga tenana, robah ya Allah aranjeunna pasian hidayah, eta maksudna. Sur doa-doa dina Al-Qur'an anu eusina nyuhunkeun pasangan atanapi putra-putra anu soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati salehkan anak-anak turunan abdi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah pasian abdi turun-turunan anu saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Eta doa-doa para nabi eta teh. Ka Allah. Nyuhunkeun putra-putra anu saroleh. Diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bangsa saya doa. Nyuhunkeun putra sareng istri pasangan anu saleh saliha. Kanggo anu masih jomblo supaya dipasihan engke pasangan sareng pala putra anu saleh saliha. Kanggo anu atos gaduh tapi teu acan saleh saliha masih pikasara beuleun. Baca doa ieu supaya Allah nurunkeun hidayah. Tah teras ditungtungan ku kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan abdi imam kanggo jalma-jalma anu tararakwa. Hartosna salaku kepala rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak-anak. Jadikan abdi imam di rumah tangga abdi kanggo jalmi-jalmi anu tararakwa isina takwa. Pala putra na takwa. Bayangkan hiji rumah tangga. Sadena anggota kulawarga tararakwa. Aduh ademna luar biasa atuh. Nya. Bumi teh bakal hurung ku ibadah, ku amal soleh. Bakal makmur ku bacaan Al-Quran, ku zikir, ku doa, ku nasihat-nasihat. Ibarat ku lamun ditinggal ku para malaikat di langit, eta bumi teh bakal hurung katinggal di cahayaan. Dibanding bumi-bumi anu sanes anu teu dianggo ibadah, rumeuk poek mongkleng teu katinggali. Tapi hiji rumah tangga anu dieusi eta di bumi na teh ku ibadah. Ku salat boh istri boh pamaget. Istrina salat fardu di bumi, pamagetna salat sunat di bumi na. Qabla atanapi ibadah, atanapi tahajud, atanapi duha. Tapi upaya nu wajibna di masjid. Deras dimakmurkan ku bacaan Al-Quran. Soalnya anggota keluarga itu di kamarna masing-masing der maca Al-Quran. Atura setan-setan nu aya di tengah lalacir atau kalalabur. Gitu dia diisi ku zikir, gitu dia diisi ku doa, gitu dia diisi ku silih nasihatan. Oh luar biasa. Jadi weh kula warga anu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah teh tenang. Mawadah teh pinuhku kasih sayang diantara sesama anggota keluarga. Warahmah dikucurkan ku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atas wa iyamah hiji rumah tangga ideal. Bakal ngumpul dina kayaan bagja bahagia di dunia dugikan ke akhirat di surga. Kayak bakal ngarumpul deh. Abadi itu. Ya. Kabagjaan anate. Wajalna lil muttaqina imama. Disebut wahya syahid li hadzal bab. Yani ij'alna lil muttaqina imama yaqtadi binal muttaqun fi af'alina wa aqwalina fima naf'alu wa fima natruku fa inal mu'mina wa la siyama ahlul ilmi yuqtada bihim bi aqwalihim wa af'alihim. Walihada tajidul amah idha amartahum isyai'in au nahaitahum an syai' qalu hadha fulan yaf'alu kada wa kada mimman ja'aluhu imaman lahum. Maksud hadis ayat iya doa iya hartosna jadikan abdi imam kang jalmi anu taqwa. Maksudnya jalmi anu dituturkan ku istrina, ku kula wargana, boh ucapan, boh amalan, boh ngalakukan hiji perkara, boh ninggalkan hiji perkara. Nu saya dilakukan, nu awan ditinggalkan. Dituturkan ku istrina, ku pala putrana. Terutama ya dituntut, hiji kepala rumah tangga, naon sababna tiasa diturut. Kahiji dipercaya ia kepala rumah tangga teh ngagaduhan ilmu. Sebab mengukur jalmi nu ngagaduhan ilmu anu ucapana dituturkeun. Tong borok ku kula wargana. Ku tatanggana ku balarea ku jalmi nu teu dikenal oge. Asal terang ia teh jalmi berilmu dituturkeun. Tah ieu anu disebut imam. Para ulama ti zaman baheula dugikeun ka ayeuna. Umpama Imam Syafi'i rahimahullah jantan imam. Dina masalah agama dituturkan. Maka lamun orang umpamana marentahkan hiji perkara, ngalarang hiji perkara. Jalmi itu sok ngabandingkan sarang kaul ulama. Gening imam anu untuk itu. Kan gitunya. Gening imam anu ngalakukan kita. Nah, sababna, sabab memang imamah dituturkan sanaos teu kenal. Ayat tadi antara seorang anu kenal ka Imam Syafi'i, hartos natos paamprok, benten tempat, benten waktos. Tapi naha orang nuturkan anjena, sabab anjena imam dina masalah agama. Kunaon sababna janten imam, sabab kahiji elmuna. Kedua amalna. Amalna saluyu sareng elmuna. Te sulaya. Lawan saluyu kan sulaya. Sulaya te hartosna patojaiyah. Te patojaiyah antara ucapan elmuna sareng amalna. Eta anu ngalantarankeun aranjeuna disebut imam. Nu dimaksud waj'alna lil muttaqina imama diterangkan ke para ulama. Di antawisna Syekh Utsaimin natalakan wal a'immah. Tashmulul a'immata fid din alladhi huwal ibadah khasa bil insan wal a'immah fid da'wah wa fit ta'lim wa fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ghairi dhalik min sya'irid din wa sya'irihi ij'alna lil muttaqina imaman fi kulli syai'. Imam nu dimaksudna ayat ieu umum mencakup mencakup bahasa Indonesia. Nyakup perkara-perkara agama dina ibadah-ibadah khusus atanapi perkara dakwah atanapi perkara ta'lim atanapi dina perkara amar ma'ruf nahi munkar atanapi na syiar-syiar agama anu sanesna. Dituturkeun ku balaria amal sareng penjelasan anjeunna dina perkara agama diturut dituturkeun. Nu hakna diharamkeunana ditebihan ku balaria, anu diwajibkeunana dilakukeun, anu disunnahkeunana dianjurkeun tah dituturkeun. Tur hiji jalma mung ukur tiasa jadi imam upama dianggap eta jalmi teh berilmu. Da upama jalmi bodoh moal mungkin dituturkeun. Ibarat dina kahirupan dunya umpamana urang di dieu nya bade ka Jakarta. Heug urang bleng teu terang. Kumaha ka mana arah ka Jakarta teh? Cing urang bade nuturkeun sa, nuturkeun jalmi nu pulang anting ka Jakarta. Ulah sasab sur alternatif ti dia ka Jakarta teh lamun umpamana urang nganggo mobil nyalira suur kemungkinan jalan tiasa jalan tol Cipularang dugikeun ka Jakarta tiasa oge jalan ka dia ka Padalarang teh aya dua tiasa ka lurus ka Cianjur teras ka Puncak ka Bogor teras ka Jakarta ngan macet. Tiasa ti Padalarang ieu mengkol ka kanan ka arah Purwakarta terus ka ditu ka Bekasi. Tiasa we ka dieu tah ka Cianjur engke mengkol ka Kenca jalan Sukabumi ngan muter meureunan. Engke berasna ka Ciawi deui ka Bogor deui terus kitu. Seueur alternatif upami alim capek nyupiran. Ya, karena bus, karena travel, karena kereta, parahyangan, ayeuna aya wus mengukur setengah jam, angkat we ka Padalarang, naik kereta api wus, mung 26 menit, namanya oge gek, namanya ngalanya, terus dugi deui itu. Tah, seueur alternatif gitu. Orang teu acan pernah ke Jakarta. Tapi rombongan, sana ke orang dituturkan. Pasti jami anu sering pulang anting ke Jakarta. Berilmu tentang arah jalan ke Jakarta. Tapi lamun umpamana sami-sami bleng, ke mana ke Jakarta? Tiasa muka Google Map gitunya. Ah pokoknya mah kira-kira. Dari tidia ke Cimareme, dari ke Katuhu terus ke Bandung. Dari terus ke Cileunyi. Ruh ka mana itu Kenca ka Katuhu, lamun ka Kenca ka Tanjung Sari terus ka Sumedang, lamun ka Katuhu ka Cicalengka terus ka Garut terus ka mananya? Oh, tepek teh beras teh ka Surabaya atuh. Ke urang dituturkeun. Ngiring sesatnya. Eta dina kahirupan. Komo dina masalah agama. Teu mungkin urang nuturkeun jalmi anu bodoh, pake jenggot-jenggot jeung nu jeung nudugul atau ngiring sesat meureunan pasti nu dituturkeun teh anu berilmu. Taeta ayat anu kahiji. Ayat nu kadua nu dijadankeun dalil ku Imam An-Nawawi nyaeta wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami terus ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam. Anu masian pituduh ku parentah ti kami. Maksudna ae sayyarnahum a'immatan ulama yahdunan nas ay yadullunahum ala dinillahi bi amrillah. Hartosna kami tos ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam anu ngagaduhan ilmu, ku ilmu eta eta jalmi nundukeun manusia kana kasayan. Ayana kalimat bi amrina nuduhkan manusia ku parentah di kami hartosna ku syariat Islam. Nuduhkan manusia kana Quran sareng sunnah. Tur ia mengukur tiasa kahontal ku para ulama. Teras disebutkan naon sababna eta jalmi jadi ulama, eta jalmi jadi imam, tutur kenen balarea. Ku Allah disebutkan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena dua sebab. Sebab nu kahiji eta jalmi teh sabar, kadua yakin. Dua ieu bekalna teh. Makana para ulama netelakeun wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng kayakinan bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Hartosna eta jalmi bakal dijadikan panutan tuturkeunan ku balarea dina perkara agama. Sebab eta jalmi gaduh dua. Naon dua eta kahiji sabar, kadua yakin. Sabar dina masalah naon kahiji. Sabar nalika diajar. Sameh jadi ulama kan bodohnya. Jadi ulama teh ku sabab diajar. Diajar nate wajib tekun, ulet sabar. Sabab lamun teu tekun, teu ulet, teu sabar, tiasa liren. Dahararea mah tuh, kadang ngapalkeun. Kamu orang mah tos kena ku penyakit hese apa? Gancang poho. Lamun teu ulet mah aduh hararea mah tuh. Terus kedah ngapalkan, kedah nulis, kedah memahami mikir iya, mikir itu. Para orang teh hoyong istirahat, hoyong jalan-jalan, hoyong healing, hoyong wisata, hoyong senang-senang.

nu kabayang teh TV, internet, HP, laptop tah gitu. Atuh patoja iya. Antawis naon nu diamalkeun sareng naon nu dipika hoyong. Teu betah. Aya nu kabur aya. Setiap pondok pesantren pasti aya sahebat kumaha sasaeuna eta pondok pesantren. Kalau mah di pesantren urang aya nu kabur aya. Nya. Kenapa nu kitu mah? Lamun bahasa urang nama eta mah racunna lah. Anu memang kadah dipiceun. Lamun teu ngaruksak sistem kapasantrenan di daerah urang. Kenapa eta mah? Ibarat serahna lamun dina beasmanya sameh di sangu sameh diisikan dipilihan helanya. Bisi aya keusik, sok aya keusik, aya. Bisi aya serahna, bisi aya benda asingna, kadang-kadang tah dina sangu teh sok aya kawat hektar kitu nya. Aya rambut bahaya lamun katuang teh tah. Aya jalmi anu ompong gara-gara ngegel keusik dina sangu. Aya tah kitu nya. Tah eta serahna. Di piceunan heula. Tos murni beas nembe diisikan, nembe dikarihan zaman baheula anggapnya, nembe dikarihan, tos dikarihan nembe di disepan karena asepan sareng seeng gitu. Terus tos asak di akel nembe dituang sareng sambal medok. Tah nu kitu tah. Yogi kitu santri ribuan anu engke bakal jadi dai bakal jadi ustad mah lamun tina 1000 aya 10 we engke anu jadi pelanjut jadi ulama atos hebat luar biasa. Seseurna mah gugur di tengah jalan. Aya santri tos beres ngaos dugikeun ka taunan belasan tahun tos beres teh jadi pebisnis. Sanes jadi ustad aya aya milari artos. Sanes nyebarkeun ilmu, sanes nambah ilmu seueur. Lamun teu sabar, moal jadi ulama. Sabar nalika diajar, nalika ngapalkeun, sabar nalika ngamalkeun, nerapkeun, ngaaplikasikeun, sabar nalika ngajarkeun terus beres. Diajarkeun, didakwahkeun. Nah, dakwah periwika sabar periyogi atuh. Lamun teu mah haroream. Da capek, ya capek pasti rasana usaha ikhtiar perjuangan capek. Namun teu kabita ku pangbibita ti Allah mangrupi pahala anu ngalir teras jariah leungeun ka dinten kiamat. Lamun teu kabita ku nasib di akhirat haroream dakwah. Komo anu dakwah pasti dicawat, dicela, dihina, dibuli ku jalmi-jalmi anu teu tersep kana dakwahna. Teu satuju kana dakwahna. Wawuh henteu kenal henteu tapi aya dakwah nyebar di internet ka dunia. Ah itu satu wah dicelana habis-habisannya. Periogi sabar, periogi sabar. Tah para ulama zaman baheula sabar narika diajar. Sabar narika ngapalkeun. Sabar narika ngajarkeun. Sabar narika diganggu dakwahna, dihina dakwahna, duikeun ka disiksa. Sadana imam anu opat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah dipenjara ku penguasa zalim disiksa habis-habisan. Duikeun ka Imam Malik mah si pananganna teh coplok tah, dislok gitu tah. Misalah, kunaon disiksa. Sadayana ulama, kalabet Imam Syafi'i, kalabet Imam Syafi'i. Tapi aranjana sabar. Henteu mengeluh, terus tetap istiqomah dina dakwahnanya. Makana aranjana janten imam. Allah netelakan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Taya muqaddimah bab ngarintis kasayan. Insya Allah hadis-hadisna ku urang ke urang bahas dina pertemuan anu bari dongkap. Ayana mah cekap sakitu halana kapihatur. Ayana urang nema kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mangga ti bapak-bapak heula. Tuh surik kitik.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Patarosana anu aya pakuat pakaita sareng milih pamimpin. Abdi kantos nguping upami milih pamimpin anu kenging tacan tangtus leres sareng sawang sunah pamina milih anu leres tacan tangtos kenging. Sareng nguping aya hadis sing saha jalmi anu milih pamimpin dilantarankeun ku ta'asub panatik buta niscaya ta jalmi tos berkhianat ka Allah sareng rasulna anu tiasa ngabotkeun hisabna di akhirat. Nah hadis eta teh sahih, nyuhunkeun penjelasanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Cara milih pemimpin di zaman baheula, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebih benten sareng cara milih pemimpin zaman kiwari. Zaman baheula aya sabaraha cara. Kahiji ku cara musyawarah. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun para sahabat musyawarah. Teras sepakat nanyak nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa amruhum syura bainahum. Anu kaduana ku cara nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nunjuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kitu deui ku cara nu salajengna sapertos Utsman bin Affan sareng Ali bin Abi Thalib sadayana dumasarkana musyawarah jalmi-jalmi nu sareh nu berilmu eta henteu sadayana rakyat dilibatkeun henteu. Tah cara-cara zaman baheula teu aya nu diterapkeun ku cara-cara zaman ayeuna nu disebut demokrasi. Sadayana rakyat milih. Sehingga suara hiji ulama besar nu soleh, nu berilmu, disamikeun sareng jalmi bodoh doraka. Tamun aya umpamanya 10 orang, 8 di antara bangsat, 2 di antara na kiai. Dar diayakeun pemilihan ku cara demokrasi. Kira-kira nu bakal jadi pamimpin saha? Bangsat. Sebab nu 8 eta milih bangsat. Lamun kiai nu milih urang moal teh sanga bangsa teh kan kitunya. Tah kitu. Tah kumargi kitu sistem demokrasi nu ayeuna diterapkeun teu mungkin aya dalilna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta maka hadis-hadis anu tadi ditaroskeun seueur anu dibedol dipaksa-paksa diterapkeun karena sistem pemilu nu didasarkan karena sistem demokrasi ayeuna. Dipaksa-paksa, buah ayat, buah hadis. Tah, jadi sabaraha nu tadi, laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Sanes umat kami, jalmi anu ngajak kana asabiyah. Asabiyah teh fanatisme, boh karena kasukuan, karena kelompok, karena golongan anak. Sanes umat kami, jalmi anu perang dina landasan asabiyah, sareng sanes umat kami, jalmi anu maut dina memperjuangkan asabiyah. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Sebab eta pemecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi kedah dinomor hijikan ukhuwah islamiyah kepentingan kaum muslimin. Eta anu salaresna kedah dilakukan wallahu a'lam bissawab. Jadi naon anu ku urang dilakukan ayana narapkan sistem demokrasi. Sadana jalmi milih eta gampang dibobodo. Sanas umpama aya debat capres, katinggal di saha anu unggul, saha anu awon, anu pelanga-pelongo tengartos aya, anu aktif aya tapi ngaco, anu leres-leres ilmiah berdasarkan data aya. Namutkeun eta mah anu pantes dan presiden teh mana terus jelas. Tapi teu sanae jalmi faham dina masalah eta. Jalmi bodoh mah atos anu penting mah pasien artos pilih ieu pilih ieu siap kan gitunya. Di bobodo di pasien data anu salah atos bengkol. Tah akhirna mah seueur pamimpin anu kapilih dumasar kana hasil manipulasi. Manipulasi informasi, manipulasi data sareng satrasna akhirna saha anu kapilih jalmi anu paling jitu strategi dina kampanyena. Sanes murni eta teh pilihan terbaik sanes. Jalmi terbaik sanes. Intinya malah gitulah ya, wallahu a'lam bissawab. Untung tadi taros kerah milih mana? Makanya malah dijawab. Ibu-ibu ayah, Dadang di studio mangga.
2: Ayati Abu Ibrahim Cimahi Ustad. Assalamualaikum Ustad, barakallahu fikum. Rerencangan abdi, ayah nugadu usaha dina bidang reklame. Ayeuna teh nuju usum nyaleg. Kengeng teu nampi pesanan pemasangan baliho caleg Ustad jajakumullah khairon. Mangga.
1: Kumaha atuh? Emang teh ada patarasan sanes gitu. Dang pilih atuh. Cing bacakeun sanesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mugia Ustadz sareng keluarga selalu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, izin nyungkeun nasihat sareng doa. Mugia abi, istri sareng anak-anak abi tiasa linggih dicaket lingkungan tarbiyah sunnah supados lebih caket nima ilmu agama sareng memperbaiki akhlak. Nyungkeun saran Ustadz. Qodaullah. Abi ayeuna linggih di Cikarang ngahiji sareng kakak ipar sareng mertua dan mertua. Abi ngarasa tetenang linggih di dieu karena keluarga istri jauh tina ibadah ka Allah. Salat wajib seueur dilalaikeun. Akhlak kakak ipar ka ibu mertua kasar, osok ngabentak-bentak. Abi hawatos ka anak-anak abi perilakuna sapertos kitu sareng hawatos ajab ti Allah karena seurna kamungkaran. Mohon Ustadz nasihatna Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan Abi Luki tilas peserta bahasa Arab nukawitna linggih di Maroko aina di Cikarang.
1: Tabihatu Maroko di Afrika. Barakallahu fikum. Iya mas sanes patarosan tapi curhat. Intinya mah mangga ikhtiar usaha supaya tiasa ngalih ka dieu. Doana mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan segala rupina. Salami teu acan hasil, sabar. Teras ikhtiar, teras ngadoa, teras sabar. Ya, kitu we, wallahu a'lam. Aya deui jamaah di dieu. Tadi tuh aya Pak Kusnadi tuh.

0: Bismillah. Ustad, biasana abdi teh upami bade ka masjid sok disampeur. Hiji waktos anu nyampeurna telat, abdi hareuwang teu ka bujang ka masjid, abdi teh inisiatif salat sunah heula di bumi. Nuju salat sunah kurunjung anu nyampeur abdi teh dibatalkeun teh tah salat sunah teh karena perhitungan abdi ka masjid teh langkung wajib ti salat si salat sunah. Kumaha Ustad upami kitu? Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahat anu sok nyamper telat. Menaya di dia tong telat atau karunya. Sama meh adan samper Pak Kusnadi. Iya. Upami tos adan teh acan anu nyamper wae teras salat sunat. Bari ngantos anu nyamper. Pas nuju salat kurunjung nu nyamper. Kalah dibatalkeun teu kedah. Tapi kahiji tiasa diamanahkan ke anu di bumi istri atau para putra pun air nyamper perang antos. Atau napi sholatnya di ruang tamu. Jadi pas ayano kakatrok assalamualaikum tarikin. Allahu akbar. Oh merenju sholat sunat terangin antosan. Jadi tekedah dinaon tekedah dibatalkan teraskan hela. Salami orang yakin mual telat salat berjamaah di masjid. Tah jadi lamun orang umpamana terang kabiasan masjid itu ti adzan qomat tu 15 menit. Jadi tiasa salat sunat heula di bumi, satu seta teras angkat mangga teraskeun salat sunat, tekedah dibatalkeun. Kajabi lamun umpa ka kuping nuju salat sunat dertek qomat, batalkeun. Sanaos aya di masjid. Apa orang nuju di masjid nuju salat sunat boh tahiyatul masjid boh qobla teras qomat batalkan. Sebab Nabi SAW menetelakan idza uqimatish shalah falas salata ilal maktubah. Lamun tos dikomatkan salat maka teu aya salat nusanes kajabi salat fardu. Makanya para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menetelakan sing sahajal mi anu naraskeun salat salat sunnah saatos dikumandang kena qomat maka tesah salat sunatna dumasar karena hadis anu nembe idza uqimatis shalah falas salata il maktubah. Nudi maksud falas salata tekenging aya salat sunnah alias tesah salat sunat upami tos dikumatkeun kajabi salat fardu batalkeun salat sunatna. Kita deh lamun orang menuju di bumi kakuping qomat batalkan enggal gura-giru sholat. Taina lamun umpamana orang ngantosan anu pakusnadi umpam ngantosan anu nyamper telat di hari wangken sekedap di qomat angkat we nyalira. Apalkan tiasa pakusnadinya ayat tongkat tos-tos apal jalana atau setinggalkan. Bagaimana telat gitu. Tangkewe gelendeng. Lamun tos beres sholat. Telat wae gitu ta. Wallahu a'lam bissawab. Sekapulanya dukin kakak dia insya Allah orang teras kendai. Dina dinten senen an rebo nubadi dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa.